0: atau IMGS, Novi Tajuddin mengatakan setiap universitas di Malaysia memiliki petugas hubungan industri yang membantu mahasiswa membangun koneksi dengan dunia usaha, termasuk memperoleh kesempatan magang selama masa studi. Ia menambahkan, setelah lulus, mahasiswa dapat memanfaatkan graduate pass untuk memperoleh izin bekerja sementara selama 1 tahun. Fasilitas tersebut berlaku bagi lulusan jenjang sarjana, magister hingga doktoral.
1: Maka pelajar-pelajar Indonesia yang belajar di Malaysia akan dibenarkan untuk mengambil temporary atau work permit sementara. Jadi pandangan saya, apabila pelajar Indonesia belajar S1, dalamnya contohnya ada internship 6 bulan terakhir semester, sudah bekerja 6 bulan, ditambahin lagi dengan 1 tahun pengalaman kerja. Makanya apabila balik ke Jakarta contohnya, sudah ada pengalaman bekerja 1.5 tahun.
0: Menurut Novi, pengalaman kerja di Malaysia akan menjadi nilai tambah bagi lulusan ketika kembali ke negara asal dan bersaing di dunia kerja. Dari Jakarta, Namira Keguma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Dewan Jawa Timur mengusulkan pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menyusun peraturan daerah tentang ketahanan keluarga. Berikut laporan selengkapnya Anik Hasanah.
3: Dewan Jatim mengusulkan pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menyusun peraturan daerah atau perda tentang ketahanan keluarga. Usulan tersebut mengemuka usai didapati meningkatnya fenomena perceraian di kalangan aparatur sipil negara ASN di lingkungan Pemprov Jawa Timur. Wakil Ketua Komisi ADPRD Jawa Timur Agus Cahyono menilai regulasi tersebut diperlukan agar pemerintah memiliki pijakan yang jelas dalam menyusun berbagai program penguatan keluarga, baik bagi aparatur sipil negara maupun masyarakat secara umum, sehingga pembinaan dapat berjalan secara berkelanjutan.
4: Bagus lagi ketika Jawa Timur memiliki perda yang berkaitan dengan ketahanan keluarga. Di beberapa daerah yang lain sudah ada perda ketahanan keluarga, saya pikir ini juga bisa menjadi perhatian di pemerintahan Provinsi Jawa Timur, sehingga ada satu pijakan, ada landasan yang nanti bisa digunakan untuk dasar hukum program kegiatan untuk menjaga keutuhan keluarga.
3: Masyarakat menyambut baik usulan perda ketahanan keluarga oleh DPRD Jawa Timur tersebut. Salah satunya Dani Hario, warga Surabaya. Ia bahkan cukup terkejut mendapati data angka perceraian di Jawa Timur yang terbilang tinggi.
5: Dengan adanya perda ini, mungkin masyarakat, terutama sekarang itu kaum perempuan yang sudah banyak yang mandiri itu, jadi berpikir lagi untuk nggak dikit-dikit ajukan cerai, dikit-dikit ajukan cerai. Jadinya benar-benar nantinya perda ini bisa membuat masyarakat berpikir 2 kali untuk tidak semudah itu memutuskan untuk mengajukan perceraian.
3: Selain persoalan di lingkungan ASN, Badan Pusat Statistik BPS Jawa Timur juga mencatat provinsi ini masih menjadi salah satu daerah dengan angka perceraian tertinggi di Indonesia. Tercatat puluhan ribu perkara perceraian setiap tahun di berbagai kabupaten dan kota. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengrajin kain tenun ikat khas Kota Kediri terus menambah inovasi dan memperluas pasar di kancah internasional. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
6: Sejumlah mahasiswa dari National Yonlin University of Science and Technology, Taiwan, kini tampak mengunjungi sentra tenun ikat medali emas di Kelurahan Padar Kidul, Kota Kediri. Upaya dilakukan dalam program Summer Camp Internasional Pengabdian kepada Masyarakat yang gelar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Nusantara PGRI Kediri. Dekan FEB UNP Kediri, Amin Tohari, mengatakan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk mengenalkan tenun ikat Kediri kepada mahasiswa internasional sekaligus membuka peluang pasar hingga ke Taiwan.
7: Jadi seperti rangkaian kegiatan Summer Camp, selain beberapa kegiatan kemarin bisa kita lakukan, ini sebagai internasional pengabdian masyarakat atau pengabdian internasional yang kami bertujuan mahasiswa kami juga ikut gabung di sini juga, sehingga mereka memang kolaborasi dari kemarin, sehingga ini satu mengenalkan produk lokal ini, UMKM ekonomikan ini ke kanan lokal.
6: Ditambahkan oleh Amin bahwa dengan langkah tersebut maka mereka tidak hanya mengenalkan budaya tenun ikat Kediri, tapi juga sekaligus membuka peluang kerja sama dan pemasaran hingga ke Taiwan. Apalagi setelah mahasiswa Yuntek Taiwan, Chen Stengwood, mengaku sangat terkesan dengan proses pembuatan tenun ikat Kediri yang masih dikerjakan secara manual dan menjadi pengalaman baru baginya. Sementara itu, pemilik tenun ikat medali emas Kota Kediri, Yusna Kurota Ayuni, yang menilai bahwa kunjungan mahasiswa Taiwan ini menjadi kesempatan untuk memperkenalkan tenun ikat Kediri ke pasar internasional.
8: Ya, menurut saya ini sangat baik ya, bisa untuk memperluas promosi pasar seperti itu. Jadi mengenalkan tenun ikat Kediri ke ranah yang lebih luas, terutama ke mancanegara. Jadi tenun ikat Kediri itu lebih dikenal masyarakat luas. Per hari kita bisa 50 potong.
6: Diketahui hingga sekarang ini, pengrajin tenun ikat Kediri terus melakukan inovasi dengan mengupgrade corak motif dan warna sesuai dengan kebutuhan pasar, tapi tetap mempertahankan motif khas Kediri. Ayu Citra melaporkan.
2: Mengawali rangkaian Festival Lima Gunung ke-25 di Dusun Warangan, Desa Muneng Warangan, Kecamatan Pakis, Magelang, para seniman Lima Gunung melakukan prosesi nandur eling atau tanam ingatan, yaitu menanam 5 bibit pohon kersen atau talok, pule, jambu, durian, dan kresek. Widyas Cahyono melaporkan selengkapnya.
9: Festival Lima Gunung memang sudah jalan tahun-tahun kemandiriannya.
10: Awali rangkaian Festival Lima Gunung ke-25 di Dusun Warangan, Desa Muneng Warangan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, para seniman Lima Gunung melakukan prosesi nandur eling atau tanam ingatan, yakni menanam 5 bibit pohon kersen atau talok, pule, jambu, durian, dan krengsek. Ketua Komunitas Lima Gunung, Sujono, kemarin mengatakan penanaman pohon di pembuka Festival Lima Gunung tersebut sebagai simbol mengingatkan generasi muda untuk tetap bisa mengendalikan alam lingkungannya. Penanaman pohon tersebut juga sebagai ungkapan syukur para seniman petani dari Lima Gunung yang ada di Kabupaten Magelang karena perhelatan seni budaya para petani Lima Gunung tersebut telah memasuki Pesta Perak atau tahun ke-25. Ia menegaskan selama seperempat abad perjalanan Festival Lima Gunung dengan segala kekurangannya, pihaknya tidak meminta bantuan sponsor baik dari pemerintah maupun pihak lain, melainkan anggaran penyelenggaraan pesta kesenian petani gunung tersebut murni swadaya dari para anggota Komunitas Lima Gunung.
9: Festival Lima Gunung memang sudah berjalan bertahun-tahun itu kemandiriannya, tentang tidak boleh mencari sponsor, tidak boleh mencari bantuan dari instansi manapun, ini tetap bisa berjalan dengan baik.
10: Sekretaris Desa Muneng Warangan, Muhammad Solikin, mengapresiasi penyelenggaraan Festival Lima Gunung yang berlangsung di Dusun Warangan. Festival Lima Gunung yang ketiga kalinya digelar di Dusun Warangan tersebut dinilai bisa mempersatukan semua elemen masyarakat. Selain itu, di Dusun Warangan dikenal sebagai dusun berkesenian yang masih terjaga adat istiadatnya.
11: Dusun Warangan kan misalnya desa seni ya, seni adat istiadat masih terjaga dengan baik. Dengan jenah festival ini menambah nilai dari Dusun Warangan seperti itu.
10: Festival Lima Gunung ke-25 di lereng Gunung Merbabu tersebut langsung selama 3 hari berturut-turut Jumat hingga Minggu 10 hingga 12 Juli ini. Pada Festival Lima Gunung yang mengambil tema Makin Goblok Bareng, diikuti 85 kelompok kesenian dari berbagai daerah di Pulau Jawa dan Bali dengan jumlah keseniman sebanyak 1.274 orang. Dia Cahyono melaporkan RRI Tersumudara untuk Indonesia.
2: Edukasi tentang kanker payudara dinilai masih perlu diperluas agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya deteksi dini dan tidak terlambat mendapatkan penanganan. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
12: Edukasi mengenai kanker payudara di Indonesia dinilai masih belum menjangkau masyarakat secara luas. Kondisi tersebut menyebabkan banyak pasien baru memeriksakan diri ketika penyakit sudah memasuki stadium lanjut. Koordinator wilayah Love Pink Surabaya, Asi Suprapti, mengatakan rendahnya pemahaman masyarakat menjadi tantangan besar dalam upaya pencegahan kanker payudara. Karena itu Love Pink mulai menggandeng generasi muda untuk memperluas edukasi kepada masyarakat. Menurutnya, keterlibatan generasi Z diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mengenali gejala dan melakukan deteksi dini. Dengan edukasi yang semakin baik, angka pasien yang datang dalam kondisi stadium lanjut dapat ditekan.
13: Sepertinya kurang sih, atau belum ya, makanya kami itu Love Pink
14: menggandeng 2 tahun kemarin kami memutuskan dengan adik-adik Gen Z yang itu bisa membantu menyuarakan suara tentang edukasi kanker payudara itu. Jadi kalau edukasi itu sudah sangat bagus diterima oleh masyarakat, tentunya angka pasien kanker payudara di stadium lanjut itu kan bisa diturunkan ya. Tetapi memang faktanya masih sangat banyak pasien itu yang datang berobat itu di stadium lanjut.
12: Sementara itu, Divia, salah satu mahasiswi, menilai edukasi deteksi dini harus mulai dilakukan sejak usia remaja.
15: Saya itu sangat penting ya, sangat penting. Karena itu sekarang itu banyak orang yang baru tahu kalau misalkan terkena kanker payudara itu pada saat usia itu udah tua, dan mereka nggak menyadari kalau misalkan itu adalah penyakit yang cukup berbahaya. Jadi mungkin bisa diedukasi ya, mungkin dari sekolah-sekolah atau apa, mungkin dari sejak SMP gitu.
12: Divia berharap semakin banyak sekolah yang memasukkan edukasi kesehatan khususnya mengenai kanker payudara dalam kegiatan penyuluhan. Langkah tersebut dinilai dapat membangun kesadaran sejak dini sehingga masyarakat lebih waspada dan berani melakukan pemeriksaan apabila menemukan gejala mencurigakan. Oni Arianto melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi lainnya. Menjelang masuk sekolah tahun ajaran baru pada Senin mendatang, sejumlah warga Palangkaraya memadati toko peralatan sekolah untuk membeli seragam, alat tulis, dan peralatan sekolah lainnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
16: Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap.
17: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah toko perlengkapan sekolah di Kota Palangkaraya dipadati orang tua dan siswa. Mereka memanfaatkan akhir masa libur sekolah untuk membeli berbagai kebutuhan belajar, mulai dari seragam, tas, sepatu, buku tulis, hingga alat tulis agar siap memasuki hari pertama sekolah. Meningkatnya aktivitas

0: nggak lengkap banget sih kalau kata aku ya. Untuk harganya sih termasuk terjangkau aja.
1: Sementara itu salah seorang guru yang juga orang tua siswa bernama Purnama menyebut memanfaatkan momen menjelang tahun ajaran baru untuk membeli perlengkapan sekolah. Ia mengatakan kebutuhan seperti buku tulis, alat tulis, tas, dan perlengkapan belajar lainnya dipersiapkan sejak dini agar anak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan nyaman sejak hari pertama masuk sekolah Senin mendatang.
0: Ini buku-buku buat jurnal, terus buat absen, terus map-map buat keperluan di kelas. Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini. Kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap. Jadi sekali belanja tuh udah semuanya ada.
2: Jadi 2.000.
0: Murah menurut saya daripada tempat-tempat lain. Iya, lengkap banget. Jadi sekali cari ini semuanya ada di sini. Jadi nggak perlu kemana-mana lagi.
1: Beberapa toko peralatan sekolah di Kota Palangkaraya yang juga favorit bagi masyarakat untuk membeli peralatan sekolah yakni kompleks pertokoan Jalan Ahmad Yani dan juga Jalan KS Tubun. Karena selain murah juga menyediakan peralatan sekolah dan baju seragam yang lengkap. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Baik, kita beralih ke informasi lainnya, di mana kali ini dari mancanegara. Jumlah korban meninggal akibat dua gempa yang terjadi di Venezuela dilaporkan terus bertambah. Bahkan data terakhir menyebutkan jumlahnya sudah mencapai 4.118 orang. Hal tersebut dikatakan oleh Ketua Majelis Nasional Jorge Rodriguez. Seperti juga kami kutip dari kantor berita Antara pada hari ini. Sementara itu disampaikan juga pada Rabu 24 Juni, dua gempa bumi kuat dengan magnitudo 7,2 dan 7,5 mengguncang negara di pesisir utara Amerika Selatan itu dalam waktu yang berdekatan. Guncangan awal dengan magnitudo 7,2 terjadi pada pukul 18.04 waktu setempat atau pukul 11.04 waktu Indonesia Barat dan disusul oleh dengan gempa bumi utama bermagnitudo 7,5 dengan selang waktu hanya 39 detik setelahnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Yvonne Mawengkang, mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono akan melakukan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, di Mashhad. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
4: Menlu RI telah memberikan penghormatan terakhir di tempat peristirahatan.
5: Menteri Luar Negeri Sugiono memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, di Mashhad. Juru bicara Yvonne Mawengkang kepada RRI mengatakan, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan Indonesia akan selalu mengenang Ayatollah Ali Khamenei sebagai seorang ulama Islam yang dihormati serta tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin. Menurut Yvonne, Menteri Luar Negeri RI juga mengatakan, persahabatan Indonesia dan Iran akan terus dibangun di atas landasan saling menghormati. Sementara delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei yang dimakamkan di makam Imam Reza Mashhad.
4: Indonesia akan mengenang beliau sebagai seorang cendekiawan Islam yang dihormati dan tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin antara Indonesia dan Iran. Sementara itu delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei di makam Imam Reza.
5: Sebelumnya, saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojordi, mengatakan, Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat, apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
6: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
5: Dalam kunjungan ke Iran kali ini, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Kedua Menteri Luar Negeri menegaskan pentingnya penyelesaian berbagai konflik melalui dialog, diplomasi, penghormatan terhadap kedaulatan negara dan hukum internasional. Sementara, selain Menteri Luar Negeri Sugiono, delegasi Indonesia turut terdiri atas Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua Umum PBNU Yahya Kolil Stakuf, serta Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hubungan dan Kerjasama Internasional Syafiq Mukni.
4: Dalam kunjungan ini,
5: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Muhammadiyah bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan
3: informasi dari dunia luar.

Olahraga di mana Indonesia kembali menorehkan prestasi membanggakan di ajang World Climbing Series Chamonix 2026 setelah Desak Madarita Kusuma Dewi merebut medali emas nomor speed putri di Chamonix, Prancis pada minggu. Kemenangan ini sekaligus menjadi gelar kedua secara beruntun bagi Desak setelah sebelumnya juga menjadi juara pada seri Krakow pekan lalu. Pada partai final, Desak tampil dominan saat mengalahkan wakil dari Italia, Giulia Randi. Atlet Indonesia itu membukukan waktu 6,22 detik unggul atas Randi yang mencatatkan waktu 6,51 detik. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil saudara Zainal Abidin bin Abdul Hamid umur 30 tahun agama Islam pekerjaan sopir bertempat tinggal dahulu di Jalan Tegumung Wetan 1 nomor 5 RT 1 RW 8 Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir Kota Surabaya dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya pada hari Rabu tanggal 9 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 2180/PDT.G/2026/PA.SBY antara Munarah binti Mustafa sebagai penggugat dan Zainal Abidin bin Abdul Hamid sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pendengar, terima kasih Anda selalu setia bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini kami akan hadirkan informasi untuk Anda dari dari rekan Indra Mahadi, begitu ya. Nanti ada rekan Ani Asane juga akan berbagi kabar untuk Anda di pagi hari ini. Tapi kita simak dulu bagaimana informasi langsung dari kebun bibit, begitu ya. Yang saat ini rekan Indra Mahadi sedang berada di sana begitu untuk olahraga pagi. Kita akan simak bersama seperti apa pantauan kabar terkini di Minggu pagi. Apakah juga banyak masyarakat yang memanfaatkan aktivitas olahraga di kesempatan kali ini? Kita akan simak bersama. Indra, silakan laporan Anda.
3: Ya, saudara, aktivitas olahraga, kegiatan masyarakat ini juga terus diikuti oleh semua kalangan masyarakat dan masyarakat antusias dengan seluruh agenda kegiatan-kegiatan olahraga. Satu diantaranya melalui sarana taman kota dan banyak juga peserta yang antusias mengikuti semacam senam bersama atau aerobik bersama di kesempatan kali ini. Nah, banyak juga komunitas-komunitas sepeda misalnya yang juga ikut bergabung sehingga dengan suasana hawa yang sejuk, kesempatan berolahraga, bergerak, mengajak masyarakat aktif, ini mengajak masyarakat juga untuk terus bisa lebih berusaha hidup sehat gitu ya. Diikuti lebih dari 30 peserta. Kebetulan kami melewati kawasan salah satu taman kota di kebun bibit sehingga ini menyemarakan suasana juga dalam beraktivitas olahraga sehingga tentu ini juga akan semakin menambah variasi kegiatan di masyarakat saudara dan ini terus akan menyemangati ya masyarakat yang lainnya juga. Ya, cuaca cerah dan kawasan taman kota ini kebun bibit ini juga sejuk juga. Dan sampai dengan saat ini kami menyampaikan informasinya, ya. Semoga ini juga akan terus bisa memberikan support bagi seluruh masyarakat juga. Dari kawasan Taman Kota, Kebun Bibit Surabaya, kami melaporkan. Salam sehat, kawan-kawan.
2: Baik, terima kasih rekan Indra Mahadi langsung dari Taman Kota Surabaya, tepatnya di Kebun Bibit begitu ya untuk saat ini. Jadi ada aktivitas olahraga pagi, ternyata tidak hanya untuk anak-anak begitu ya. Karena di sana ada banyak permainan, ada playground, kemudian kita bisa kasih makan rusa, kemudian juga ikan ya. Kalau misalnya pendengar bingung cari alternatif, kira-kira kalau misalkan minggu pagi enaknya kemana ya? Anda bisa mengajak serta buah hati Anda untuk berkunjung ke kebun bibit. Nanti di sana itu juga ada yang jualan makanan ya, makanan untuk yang diberikan kepada hewan seperti kacang panjang, wortel dan lain sebagainya. Satu tempat itu 5.000 rupiah begitu. Itu sudah sekalian sama apa namanya pakan ikan begitu. Jadi kalau misalkan pakan untuk rusanya sudah usai, gantian ikan yang dikasih makan ya, ditabur di atas kolam begitu. Seru sekali. Kemudian ada banyak playground di sana, ada mainan, ada ayunan, kemudian ada prosotan, ada mainan ketangkasan begitu untuk anak-anak dan lain sebagainya. Karena tempatnya juga cukup luas, jadi Anda bisa mengajak serta. Mungkin sekalian piknik bersama kali ya, bawa bekal dari rumah. Tapi kalau misalkan nggak bawa pun, di tempat sana juga banyak orang jualan, banyak UMKM. Anda bisa melariskan UMKM yang ada di sana ya. Baik, sesaat lagi kita akan simak bagaimana informasi dari reporter Rani Hasana di kesempatan kali ini. Tetap bersama kami pendengar di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil saudara Saiful Arif bin Sebekan, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan pabrik, bertempat tinggal dahulu di Jalan Dukuh Jerawat nomor 38 RT 1 RW 4 Kelurahan Babat Jerawat, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya pada hari Kamis tanggal 10 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 2183/PDT.G/2026/PA.SBY antara Ana Silvia Mega Rosinta binti Abdul Wakri Esos sebagai penggugat dan Saiful Arif bin Subekan sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pendengar, kali ini informasi yang akan kami bagikan ke ruang dengar Anda bersama dengan reporter Rani Hasana bahwa ribuan pelari ikut PKB Run Fest dengan start dan finish di lapangan parkir timur Plaza Surabaya. Kita akan simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda. Ani, silakan.
5: Pendengar, saat ini saya berada di lapangan Delta Plaza Surabaya atau tepatnya di parkir timur Delta Plaza Surabaya, di mana ribuan pelari dari beberapa kota di Jawa Timur mengikuti Run Festival atau PKB Run Festival yang diselenggarakan oleh Partai Kebangkitan Bangsa DPW Jawa Timur. Nah, nantinya akan dipilih masing-masing 3 putra dan 3 putri dari pemenang ataupun yang terpilih dari PKB Run Fest ini untuk mengikuti acara nasional di Jakarta atau DPP PKB di Jakarta. Juga diadakan acara serupa untuk PKB Jawa Timur sendiri. Run Fest ini merupakan pertama kali diselenggarakan dan diharapkan akan menarik minat para pelari-pelari muda yang nantinya akan diselenggarakan setiap tahunnya, tidak hanya dalam rangka menuju 2029. Demikian laporan Ani Hasana.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil saudara Irsad Mulyadi bin Muhtar, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat tinggal dahulu di Jalan Pakis 2, nomor 3, RT 13, RW 6, Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya. Dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 10 September 2026, pukul 9. 9 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara perdata nomor 2184/PDT.G/2026/PA.SBY antara Wulan Aprilian binti Sumantoro sebagai penggugat dan Irsyad Mulyadi bin Muhtar sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz. Pendengar, nanti pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, kami tidak bisa menghadirkan bagaimana jalannya ibadah di Minggu pagi hari ini bersama dengan Gereja Hati Kudus Yesus, karena kita harus menyimak bagaimana jalannya pertandingan antara Argentina versus Swiss ya, di kesempatan pagi hari ini pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat nanti. Jadi nanti Anda bisa simak bersama bagaimana jalannya pertandingan antara Argentina versus Swiss pada pukul 8 pagi. Tadi kita sudah menyimak bersama bagaimana pertandingan antara Norwegia versus Inggris begitu ya, di mana semua pada benar-benar yang terfokus pada bagaimana mereka bertanding begitu ya. Timnas Inggris melaju ke semifinal Piala Dunia 2026, pendengar, setelah Jude Bellingham CS lolos setelah mengalahkan Norwegia 2-1 via extra time ya, karena babak perempat final Piala Dunia ini mempertemukan Norwegia versus Inggris. Pertandingan digelar di Miami Stadium pada pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat tadi, dan Norwegia memang lebih unggul sih di awal lewat gol Andreas sebelum disamakan oleh Jude Bellingham sebelum turun minum ya, dan skor 1-1 ini tetap tidak berubah hingga babak kedua berakhir, sehingga harus ada tambahan waktu begitu ya, 2x15 menit begitu, dan Jude Bellingham sendiri jadi pahlawan Inggris di babak tambahan lewat gol keduanya ke gawang Norwegia, dan tim Tiga Singa menang 2-1. Kemenangan ini, pendengar, mengantarkan Inggris ke semifinal Piala Dunia 2026. Pasukan Thomas Tuchel ini menunggu pemenang antara Argentina versus Swiss. Jadi nantinya akankah begitu ya Inggris ini melawan Argentina atau bahkan Swiss begitu ya. Banyak yang menjagokan bahwa Argentina yang bakal lolos dan akan menghadapi Inggris begitu. Jadi kita lihat nanti apakah Argentina yang akan lolos begitu ya, karena tidak bisa ditebak begitu ya. Jadi nanti kita akan hadirkan bagaimana jalannya pertandingan pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Kita tahu bersama jalannya pertandingan tadi begitu ya. Gol Norwegia ini membuka skor 2 menit kemudian Andreas yang jadi pencetak gol pertamanya. Kemudian ketika Andreas menendang bola dari sisi kanan kotak penalti, bola membentur tiang jauh sebelum masuk ke dalam gawang, dan skor 1-0 untuk Norwegia. Kemudian gol Inggris menyamakan kedudukan di injury time, di mana Jude Bellingham yang mencetak gol penyeimbang kedudukan, dan Bellingham sendiri menerima umpan tarik dari Anthony Gordon sebelum mengontrol bola dan menendangnya masuk ke dalam gawang, dan akhirnya skor 1-1 berubah. Harry Kane sempat mencetak gol untuk Inggris tepat sebelum turun minum, tapi Hakim Garis mengangkat bendera tanda offside. Jadi skor 1-1, jadi hasil akhir babak pertama. Dan kemudian gol Norwegia pun juga menambah gol di menit ke-55, di mana Thorbjørn ya membobol gawang Inggris dari situasi sepak pojok, tapi sayang sekali dianulir karena gol Hegem ini dianulir wasit setelah meninjau layar video assistant referee atau VAR, di mana Erling Haaland ini mendorong jatuh Elliot Anderson sebelum terjadinya gol. Jadi tidak ada gol tambahan tercipta di babak kedua, dan skor tetap 1-1, dan kemudian berlanjut hingga extra time. Dan Inggris sendiri mencetak gol di awal babak tambahan ya. Jude Bellingham yang kembali membobol gawang Norwegia. Bellingham menyambar masuk bola muntah tembakan Morgan Rogers yang gagal diamankan dengan sempurna oleh Ørjan Nyland. Inggris berbalik unggul 2-1. Dan Inggris mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-96, di mana Eberechi ini dijatuhkan Oscar Bob di kotak terlarang, namun wasit membatalkan penalti untuk Inggris setelah meninjau ulang kejadian itu di layar VAR ya, dan kandas peluang tim Tiga Singa menambah gol dari titik putih. Dan Norwegia gagal mengejar ketertinggalan hingga babak tambahan berakhir, dan akhirnya tuntas untuk kemenangan Inggris 2-1 atas Norwegia. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana jalannya pertandingan antara Argentina versus Swiss, akankah seseru yang terjadi pada hari ini atau dini hari tadi antara Norwegia versus Inggris begitu ya. Jadi semuanya ini sudah benar-benar bersuka cita gol begitu ya ketika dilesakan bolanya, tapi ternyata dianulir. Jadi nanti kita akan tunggu bersama pendengar bagaimana jalannya pertandingan tersebut pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya. Dan terima kasih untuk yang sudah bergabung ya, partisipasi dengar bola Piala Dunia 2026 antara terselenggaranya kerjasama antara Pertuni Jatim dan juga RRI Surabaya. Ini sudah banyak yang juga sudah mengirimkan pesan singkat by voice note begitu. Kita akan simak bagaimana satu persatu teman-teman Pertuni yang sudah memberikan komentarnya di hari ini begitu ya. Kita akan simak bersama ada siapakah.
1: Halo, halo, halo. Semangat, semangat, semangat. Salam olahraga jaya. Saya Ansori dari Pertuni Kabupaten Probolinggo mengomentari pertandingan yang kita dengarkan bersama atau debar dengar bareng selama kurang lebih 150 menit plus injury time ya, antara sesama tim Eropa, yaitu dengan pemainnya yang sesama striker ya, antara Kylian Mbappe ya Haaland ya, Haaland menghadapi Haaland Hurricane ini sama bersaing juga memperbanyak gol ya, mengejar perolehan Kylian Mbappe dan Lionel Messi ya, di mana Haaland itu 7 gol, kemudian Hurricane 6 gol. Pertandingan yang menurut saya sama-sama menyerang ya, antara Norwegia menghadapi Inggris, cuma Inggris lebih beruntung di extra time. Inggris bisa memperbesar keunggulan lewat Jude Bellingham ya, pemain Real Madrid. Skor 2-1 yang mengantarkan Inggris masuk ke semifinal dan akan menunggu pertandingan antara Argentina dan Swiss. Saya berharap Argentina bisa lolos ke semifinal ya. Ini merupakan ulangan dari final Piala Dunia era sebelum 90 ya, sebelum 90. Di situ ada dari minggu apa? Diego Armando Maradona ya, lewat gol tangan Tuhannya. Dan Inggris ini mengulang capaian Piala Dunia 2018 di Rusia, lolos ke semifinal. Dan terima kasih buat Haaland sudah menjadi salah satu yang menghibur ya. Namun harus mengupur impian lolos ke final dan menjadi juara. Dan apakah nanti Harry Kane bisa menambah gol, mengejar perolehan gol Lionel Messi dan Kylian Mbappe? Kita dengarkan bersama. Terima kasih, selamat pagi. Salam olahraga.
2: Salam olahraga. Salor Jaya. Saya Remawan Rendra dari DPC Pertuni Kota Surabaya. Ingin mengomentari pertandingan antara Norwegia melawan Inggris. Posisi di FIFA ranking negara Norwegia berada di peringkat ke-31 sedangkan Inggris berada di peringkat 4. Dua wakil Eropa bertemu di babak perempat final. Akhirnya Inggris lolos ke semifinal dengan skor agregat 1-2 lewat after extra time. Norwegia unggul lebih dahulu dan disamakan oleh 2 gol dari Jude Bellingham membawa Inggris lolos ke semifinal. Pertandingan yang seru, pertandingan yang menarik, pertandingan yang penuh dramatis. Ada gol yang dianulir, ada penalti yang dianulir. Akhirnya Inggris mampu lolos ke babak semifinal. Menunggu hasil pertandingan dari Argentina melawan Swiss. Pertandingan kali ini pemain terbaik adalah Jude Bellingham, pemain dari Real Madrid ini menyumbangkan 2 gol akhirnya menjadi dinobatkan menjadi pemain terbaik di pertandingan kali ini. Selamat untuk Inggris. Salam olahraga salor.
0: Terima kasih untuk teman-teman Pertuni yang juga sudah bergabung begitu ya. Ada 2 orang yang turut untuk mengomentari bagaimana jalannya pertandingan antara kedua negara, Norwegia versus Inggris begitu ya. Nanti kita akan hadirkan kembali jika memang ada teman-teman Pertuni yang akan menghadirkan atau berkomentar berkaitan dengan jalannya pertandingan yang tadi sudah berlangsung, yaitu Norwegia versus Inggris begitu ya. Setiap orang pasti menjagokan masing-masing negara peserta begitu ya. Pasti ada. Dan pendengar, mungkin ada di antara Anda yang juga, Mbak, saya kalau misalkan mau dengerin bola begitu ya, atau mau melihat secara langsung pertandingannya itu di mana ya? Kalau hak siar untuk TV begitu ya, itu dipegang oleh TVRI. Jadi Anda bisa menyimaknya di TVRI. Tapi kalau misalkan Anda kebetulan juga nggak punya, misalnya TV-nya set-top box tapi bukan TV digital atau smart TV begitu ya, yang kemudian susah untuk bisa mengakses ya, gak usah khawatir. Dengerin aja Pro 1 atau Pro 3 ya, Pro 1 di seluruh Indonesia dan juga Pro 3, tapi via radio analog ya, karena kami tidak menghadirkannya di digital. Kenapa? Karena aksiarnya lagi-lagi dipegang oleh TVRI begitu ya, bukan RRI. Jadi Anda hanya bisa mendengarkannya via radio analog. Kalau misalnya Anda di beberapa daerah yang mungkin susah Mbak untuk mengaksesnya, bisa pakai aplikasi Radio Indonesia begitu ya. Jadi di masing-masing wilayah begitu ya, nanti bisa mendengarkan Pro 1 atau Pro 3 langsung begitu. Jadi kalau misalkan ada yang nanya beberapa waktu lalu begitu ya Pak Matirwan, kebetulan kenapa kok RRI digitalnya itu nggak pernah bisa begitu ya, untuk bisa mendengarkan siaran untuk pertandingan Piala Dunia. Memang kita hadirnya itu melalui terestrial analog begitu ya. Jadi saran saya kalau misalkan Bapak Ibu kebetulan di wilayahnya itu ada RRI, maka Anda bisa mendengarkan melalui Pro 1 di seluruh Indonesia atau bahkan Pro 3 ya. Jadi Anda bisa memanfaatkannya. Tapi kalau misalnya memang ada semacam TV-nya smart TV sangat mendukung untuk bisa melihat pertandingan bola secara langsung karena hak siarnya itu dipegang oleh TVRI, maka Anda juga bisa memanfaatkannya atau mengaksesnya. Tapi beberapa waktu yang lalu memang agak susah ya, entah kenapa begitu. Orang-orang di rumah saya pun juga agak-agak kesel juga waktu kok nggak ada pertandingannya, di mana ini begitu ya. Mungkin itu yang juga dialami oleh beberapa masyarakat yang kemudian juga mengirimkan pesan singkatnya, kok saya nggak nemu ya di TV biasa begitu ya, sampai harus mendownload menggunakan aplikasi, karena ada beberapa aplikasi yang memang bekerja sama begitu ya untuk bisa menyiarkan jalannya pertandingan. Hanya saja memang Anda harus membayar begitu pendengar untuk bisa berlangganan streaming tersebut begitu ya. Baik, terima kasih juga untuk yang sudah bergabung bersama kami. Ada siapa lagi? Teman-teman dari Pertuni dalam program Dengar Bola Dunia 2026 Pertuni Jatim X RRI Surabaya. Kita dengarkan bersama pendengar.
3: Selamat pagi, salam olahraga pendengar RRI Surabaya di seluruh Jawa Timur. Saya memantorin dari Kabupaten Kediri, mengomentari pertandingan antara Norwegia berhadapan dengan Inggris edisi 12 Juli 2026, di mana pertandingan berhasil dimenangkan oleh timnas Inggris dengan skor tipis 2-1. Dan dengan hasil ini Inggris berhasil melaju ke semifinal dan akan menantang pemenang dari Argentina dan Swiss. Pertandingan yang sangat seru, terbukti harus berlanjut ke babak extra time karena kedua tim bermain imbang 1-1 di waktu normal. Oke, selamat untuk timnas Inggris dan tetap semangat untuk Norwegia.
0: Apa? Baik, terima kasih untuk teman-teman Pertuni yang sudah bergabung bersama kami di kesempatan kali ini ya. Pendengar tetap bersama kami di 99,2 MHz karena sesaat lagi kita akan bergabung kembali tepat pada pukul 8 pagi bersama dengan Pro 3 untuk mengikuti jalannya pertandingan selanjutnya begitu ya, antara Argentina versus Swiss begitu ya. Anda menjagokan timnas siapa ini? Dan nanti akan berpeluang untuk menghadapi Inggris ya. Akankah Argentina? Desas-desusnya banyak yang pegang Argentina mesti bakalan menang menghadapi Swiss. Dan nanti Inggris versus Argentina yang akan berhadapan begitu ya. Kita akan lihat bersama bagaimana serunya jalannya pertandingan di kesempatan kali ini pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar tetap bersama kami ya di 99,2 MHz.
4: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil saudari Sulastiti binti Matrawi agama Islam bertempat tinggal dahulu di Jalan Sidotopo Wetan 4 nomor 11-15 Kelurahan Simokerto Kecamatan Simokerto Kota Surabaya dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya pada hari Rabu tanggal 9 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 2152/PDT.G/2026/PA.SBY antara Sutrisna bin Kasdi sebagai penggugat dan Sulastiti binti Matrawi sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.

2026 menjadi capaian semifinal keempat Inggris sepanjang sejarah keikutsertaan mereka di Piala Dunia. Sebelumnya armada 3 singa berhasil menembus babak 4 besar pada edisi 1966.

0: Marc Marquez memimpin dominasi Ducati pada balapan sprint MotoGP Jerman di sirkuit Sachsenring sore kemarin. Ia finish terdepan unggul atas Alex Marquez dan Fabio Di Giannantonio di posisi kedua dan ketiga. Marc Marquez langsung memimpin selepas lampu start padam. Alex Marquez tetap membayangi, sedangkan Di Giannantonio mengamankan posisi ketiga pada putaran pertama. Memasuki lap ke-11 dari 15 putaran, Alex Marquez masih memberikan tekanan kepada kakaknya. Di Giannantonio kemudian mendekat dan mengancam posisi kedua hingga lap terakhir. Meski jarak antar pembalap beberapa kali berubah, tidak terjadi duel berarti setelah posisi awal terbentuk. Balapan berlangsung dengan minim aksi menyalip hingga bendera finish dikibarkan. Seusai sprint, Marc Marquez mengatakan bahwa pesaing terberatnya pada Grand Prix nanti adalah adiknya sendiri.
1: I mean, he was pushing a lot and
2: dia terus mendorong, dan terutama di 4 lap terakhir saya mencoba untuk tidak mengambil resiko maksimal, tetapi karena itu adalah posisi kedua, akan lebih baik jika Alex mengalahkan saya. Tapi dia berkendara dengan sangat baik. Saya sudah melihat pagi ini dengan bannya, dia mencatatkan waktu 20,3 detik. Jadi ya, besok akan menjadi lawan yang tangguh dan saya sangat senang karena dia adalah adik saya.
0: Marc mempertahankan posisi sejak start hingga garis finish tanpa mendapat tekanan berarti. Kemenangan itu memastikan Ducati menguasai 3 posisi terdepan. Sementara itu, Marco Bezzecchi harus absen setelah mengalami kecelakaan saat sesi kualifikasi sebelumnya. Situasi itu membuat Jose Martin memperlebar keunggulan menjadi 11 poin di puncak klasemen usai finish ke-6.

0: Masih dari arena balap motor, pembalap Indonesia Veda Ega Pratama tampil sebagai yang tercepat pada sesi practice Moto3 Grand Prix Jerman di sirkuit Sachsenring. Ia mencatatkan waktu terbaik 1 menit 25,848 detik dalam sesi latihan yang berlangsung pada hari Jumat kemarin. Akan tetapi, penampilan gemilang tersebut belum cukup untuk mendongkrak posisi Veda pada perebutan pole position Moto3 Jerman yang berlangsung pada sore kemarin. Meski catatan waktunya lebih baik ketimbang sesi latihan kemarin, yaitu dengan 1 menit 25,573 detik pada laga kualifikasi, akan tetapi hasil itu tidak cukup untuk mendongkrak posisinya. Veda harus puas memulai balapan dari grid posisi 13 setelah terpaut waktu 0,7 detik dari pole position Brian Uriarte. Walau tidak berada di barisan terdepan, kecepatan Veda pada sesi praktis menjadi bukti bahwa Veda memiliki potensi untuk bersaing dalam kelompok depan. Balapan di Sachsenring ini menjadi kesempatan berikutnya bagi Veda untuk menambah perolehan poin sekaligus melanjutkan perkembangan positifnya pada paruh pertama musim Moto3 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Tim panjat tebing Indonesia meraih 2 medali emas, 1 medali perak nomor speed perorangan World Climbing Series Kemadex. Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan emas dari nomor speed putri pada Minggu 12 Juli 2026 waktu setempat. Sedangkan Fredrik Leonardo keluar sebagai juara usai mengalahkan sesama atlet Indonesia Antasyafi Robi Alhilmi di partai final nomor speed putra. Desak Maderita Kusuma Dewi meraih emas setelah mengalahkan atlet Italia Giulia Randi pada babak final. Desak mencatatkan waktu 6,22 detik dan juga mengungguli Giulia Randi yang membukukan 6,51 detik. Sementara Fredrik tampil tercepat dengan waktu 4,89 detik, sedangkan Robi mencatat 5,11 detik.

0: Beralih ke olahraga renang, cabur Persatuan Renang Seluruh Indonesia PRSI Kabupaten Kediri mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Anne Kusuma dari Kediri.
1: Cabang Olahraga Persatuan Renang Seluruh Indonesia PRSI Kabupaten Kediri mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur tahun 2027 mendatang. Cabang olahraga tersebut menargetkan kontribusi medali melalui tiga nomor andalannya, yakni renang kolam, renang artistik, dan juga loncat indah. Upaya tersebut diperkuat dengan pembinaan atlet yang berlangsung secara berkelanjutan, termasuk melalui pelaksanaan tes parameter sebagai bagian dari evaluasi kondisi fisik para atlet. Ketua PRSI Kabupaten Kediri, Didi Presianto, menjelaskan bahwa tes

0: lanang sehari-hari anak-anak. Untuk regenerasi sudah kita evaluasi setiap tahunnya. Kan ada kejurpop, ada open sebagai ajang seleksi untuk masuk di tim.
1: Sementara itu, Ketua KONI Kabupaten Kediri, Hakim Rahmat Syaparnata, menyampaikan bahwa tes parameter tahap pertama yang telah dilaksanakan, hasilnya akan digunakan sebagai dasar evaluasi kondisi fisik para atlet, penyusunan program latihan, serta bahan penilaian dalam proses seleksi menuju Porprov 2027.
2: Selain ada puslatkap, nanti kita ada tim yang setiap bulannya akan memonitoring dari segi persiapan pada saat atlet-atlet ini menjalankan TC, kira-kira apa yang kurang. Jadi kita nanti selalu berevaluasi, mengevaluasi dari kinerja kita. Kalau memang kurang, nanti segera kita benahi sehingga Porprov nanti kita bisa maksimal. Kita sudah mulai dari per Juli ini, dilaksanakan di setiap cabur masing-masing, tentunya ada tim monitoring yang kita terjunkan.
1: Melalui pembinaan yang dilakukan secara berkesinambungan dan evaluasi berkala, Kabupaten Kediri menargetkan mampu untuk menembus 5 besar.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil saudara Rasmidi bin Lasimin, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan pabrik bertempat tinggal dahulu di Jalan Kalianak Timur, Gang Rahmat Jaya 5, nomor 16, RT 7, RW 7, Kelurahan Morokrembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 1 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 1967/PDT.G/2026/PA.SBY antara Dwi Ayu Saputri binti Lukito sebagai penggugat dan Rasmidi bin Lasimin sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama. Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil saudara Joko Santoso bin Ruman, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan proyek bertempat tinggal dahulu di Jalan Sampurna 5A RT 8 RW 10 Kelurahan Krembangan Utara, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya pada hari Selasa tanggal 1 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 2045/PDT.G/2026/PA.SBY antara Nurholimah binti Busalam sebagai penggugat dan Joko Santoso bin Ruman sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama. Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil saudari Titin Faria Sari binti Sugito, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal dahulu di Jalan Mayor Duku nomor 106 RT 8 RW 3 Kelurahan Kertajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 2034/PDT.G/2026/PA.SBY antara Suhermanto bin Soekarno sebagai penggugat dan Titin Variasari binti Sukito sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.

0: persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود للذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat zuhur. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

doa adalah hal yang tidak akan pernah ditinggalkan oleh para nabi dan rasul. Kita jangan meninggalkan doa. Kita memohon kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga doa mendatangkan manfaat dan diterima oleh Sang Maha Pencipta alam semesta.

0: Anda masih ditemani Dini Wardani siang hari ini mendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita dengarkan bersama begitu ya, siaran langsung Argentina versus Swiss mendengar di perempat final Piala Dunia 2026, yang mana unggul Argentina dengan skor 3-1 begitu ya atas Swiss. Dan laga penuh drama ini tadi juga sempat diwarnai ketegangan ya, saat Argentina dan juga Swiss ini sempat imbang dengan skor 1-1 pendengar. Dan Argentina ini memang membuka keunggulan lebih dulu lewat sundulan Alexis Mac di menit ke-10 setelah memanfaatkan umpan dari Lionel Messi pendengar. Namun Swiss juga menunjukkan mental yang pantang menyerah dan juga berhasil menyamakan kedudukan melalui Dan Donye ya di babak kedua dengan skor imbang 1-1 bertahan hingga waktu normal berakhir dan memaksa pertandingan dilanjutkan ke extra time dan memasuki babak tambahan. Ini akhirnya kemenangan mengantarkan Argentina melaju ke babak semifinal dan akan menghadapi Inggris dalam duel yang diprediksi menjadi salah satu pertandingan paling menarik di Piala Dunia 2026. Sementara itu, perjuangan Swiss harus terhenti setelah memberikan perlawanan sengit hingga babak perpanjangan waktu ya. Kita coba dengarkan bersama bagaimana testimoni dari kawan-kawan ya, dari Pertuni pendengar di siang hari ini. Sudah ada Mas Ansari ya siang ini.
1: Gol.
0: Oke. Okay.
1: Selamat buat pendukungnya
0: Argentina ya.
1: Tim atau negara Argentina ya.
0: Oke. Okay.
1: Saya Ansari dari Pertuni Kabupaten Probolinggo berkomentar yang baru saja selesai pertandingan dari babak 8 besar. Ini sudah pertandingan terakhir ya, karena dua hari lagi kita akan menikmati semifinal. Argentina menghadapi Swiss. Swiss yang terkenal dengan negara atau tim yang bertahannya cukup bagus. Karena pelatihnya merupakan salah satu pelatih terbaik.
0: Okay.
1: Apalagi strategi bertahan ya. Karena contohnya atau salah satu buktinya pertandingan hari ini. Di mana Swiss walaupun kekurangan satu pemain menjaga pertahanannya sampai extra time kedua ya. Baru bisa dijebol oleh Lautaro Martinez dengan dua golnya yang mengantarkan Argentina lolos.

0: ke semifinal dan akan menantang Inggris. Wah, ini yang saya tunggu-tunggu nih, pertandingan luar biasa. Ini ulangan ya, ulangan Piala Dunia 96 kalau tidak salah ya, 94 kalau tidak salah ya, dimana ini mempertemukan dua negara yang luar biasa ya, bersejarah. Terkenal juga kan di situ ada gol tangan Tuhan dari legenda Argentina, yaitu Diego Armando Maradona.
1: Oke.
0: Dan walaupun saya juga pendukungnya Argentina, tapi ini menurut saya Argentina berbahaya juga ya, kalau misalnya akan menghadapi negara besar, karena kan mulai penyisian grup 32 besar, 16 besar sampai 8 besar masih belum bertemu dengan negara-negara kuat. Nah, si semifinal sudah ketemu dengan Inggris. Menurut saya harus diperbaiki ya oleh Scaloni, apalagi penyelesaian peluang ya, karena banyak sekali peluang kan, mulai babak kedua di menit-menit ke 75 ke atas sampai extra time pertama juga kedua, tapi nyatanya kan tidak terlalu apa ya, tidak terlalu bagus lah gitu kan. Banyak peluang-peluang yang terbuang percuma itu. Harapan saya ini bisa diperbaiki oleh Scaloni dan Argentina bisa lolos kembali, mengulang sejarah di 2022 Qatar. Gak tahu apakah nanti bisa menghadapi Prancis lagi.
1: Oke.
0: Ya, kita tunggu saja ya.
1: Oke.
0: Sekali terima kasih. Mari kita rayakan untuk mendukung Argentina. Tapi sayang ya, Lionel Messi belum menambah gol, masih start di 8. Ini kejar-kejaran ini ya. Makin menarik aja semifinal ya. Oke, terima kasih. Selamat hari Minggu, selamat hari libur. Salam olahraga jaya.
1: Salam olahraga jaya.
2: Selamat siang.
1: Selamat siang.
2: Salam olahraga pendengar RRI Surabaya di seluruh Jawa Timur.
1: Oke.
2: Kembali saya Mama Torin dari Kabupaten Kediri, masih bagian dari Pertuni Jawa Timur. Mengomentari pertandingan yang barusan selesai. Pertandingan terakhir di perempat final antara Argentina berhadapan dengan Swiss edisi 12 Juli 2026. Pertandingan yang sangat dramatis. Ini Argentina ini, setuju saya ya apa yang dikatakan oleh Mas Ansori ya. Argentina ini memang belum bertemu dengan negara-negara seperti Spanyol, Prancis maupun Inggris ya. Dan terbukti mereka melawan ya negara-negara yang ranking FIFA-nya jauh di bawah mereka. Mereka selalu kesusahan ya. Mereka kesusahan melawan Tanjung Verde di 32 besar.
1: Okay.
2: Kemudian kesusahan melawan Mesir di 16 besar. Dan terakhir mereka melawan Swiss di perempat final.
1: Okay.
2: Juga dibilang cukup kesusahan. Walaupun menang ya, menang dengan skor yang cukup mencolok 3-1. Tapi ya secara permainan sangat kesusahan.

0: big match semua ini. Semifinal ini.
1: Yeah.
0: Dan keempat negara sudah pernah merasakan juara Piala Dunia, baik Spanyol dan Inggris masing-masing sudah pernah juara satu kali. Kemudian Prancis dua kali dan Argentina tiga kali.
1: Baik.
0: Dan tidak akan ada juara baru ya di Piala Dunia kali ini. Karena keempat negara yang masuk ke semifinal sudah merasakan atmosfer juara Piala Dunia.
1: Oke,
0: selamat siang. Salam olahraga jaya.
1: Baik, selamat siang, salam olahraga jaya. Terima kasih banyak untuk informasinya ya di siang hari ini untuk Mas Ansori dan juga untuk Mas Muhammad Tori ya. Dan Mas Ansori tadi dari Pertuni Kabupaten Probolinggo dan juga Mas Muhammad Tori dari Pertuni Kabupaten Kediri. Terima kasih untuk selalu memantau pertandingan Piala Dunia melalui RRI Surabaya ya. Dan untuk siang hari ini mendengar saat ini 11:55 waktu Indonesia Barat ya. Dan Argentina ini memastikan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Swiss dengan skor 3-1 melalui babak perpanjangan waktu dalam laga perempat final di Stadion Kansas City, Amerika Serikat pendengar. Dan kemenangan ini mengantarkan tim besutan Lionel Scaloni menghadapi rival klasik mereka Inggris pada semifinal yang akan digelar di Atlanta. Argentina ini memang membuka keunggulan lebih dulu pada menit ke-10 dan berawal dari sepak pojok Lionel Messi. Gelandang berpostur 176 cm itu berhasil memenangkan duel udara di tengah kepungan pemain Swiss dan juga menyundul bola keras ke dalam gawang Jens Kobel. Dan Swiss sebenarnya juga tampil agresif sejak awal pertandingan dan juga beberapa kali mengancam pertahanan Argentina. Brill Embolo juga sempat lolos di kawasan Lisandro Martinez. Namun Emiliano Martinez melakukan penyelamatan dengan keluar dari sarangnya untuk menggagalkan peluang emas tersebut ya. Dan memasuki babak kedua, Argentina nyaris menggandakan keunggulan ketika umpan terobosan Lionel Messi mengirim Nahuel Molina berhadapan dengan gawang. Namun penyelesaian akhir sang bek kanan masih melenceng dari sasaran. Swiss akhirnya menyamakan kedudukan pada menit ke-67 lewat Dan Dioye, dan sebelumnya dua peluang pemain tersebut juga berhasil digagalkan masing-masing oleh blok krusial Lisandro Martinez dan juga penyelamatan gemilang Emiliano Martinez. Upaya ketiganya ini berbuah gol yang mengubah skor menjadi 1-1. Tapi situasi berubah drastis 5 menit kemudian. Brill Embolo menerima kartu kuning kedua setelah dinilai melakukan simulasi ke kotak penalti sehingga Swiss harus bermain dengan 10 pemain hingga pertandingan berakhir ya. Dan dengan hasil tersebut ya, pendengar, dengan hasil skor 3-1 ini mengantarkan Argentina melaju ke semifinal ya, dan akan berhadapan dengan Inggris. Wah, gak sabar karena pertandingan antara Argentina versus Swiss ya, pagi ini atau pagi tadi begitu ya, ini cukup menegangkan sekali. Kalau Anda mengikuti jalannya pertandingan pasti sangat seru ya. Kalau ini ngikutin tadi dari Pro 3 Jakarta yang disiarkan langsung oleh Pro 1 Surabaya ya, dan memang cukup seru sekali. Dan bagi para pecinta sepak bola, ini adalah pertandingan yang sangat mendebarkan. Kita sapa dulu, selamat siang.
2: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pak Mulyono, silakan.
2: Selamat siang, Mbak Dini.
1: Selamat siang. Iya, sugeng siang, Pak Mul. Monggo silakan.
2: Sugeng siang Ubi, Ning Dini. Kata senangnya Mbak Sing sebelah
1: lah. Oh, enggak lah. Pak Mul tadi nonton ini enggak? Sepak bola enggak tadi? Dengerin sepak bola enggak?
2: Anu, saya aktivitas, tapi pulang itu enggak pernah nonton TV. Radio ya ini.
1: Dengerin ya.
2: Iya.
1: Terus?
2: Yes, alhamdulillah. Kemarin tuh ketinggalan 2-0, akhirnya nyalip 3-2.
1: Oh, baik.
2: Sama Mesir ya, toh. Terus tadi itu 1-1 akhirnya menjadi 3-1.
1: Oh,
2: ya.
1: Oke.
2: Okay. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Argentina menjadi juara lagi seperti tahun-tahun yang dulu. Ya, kan pernah ya Mbak Yo, Mbak Dini Yo.
1: Baik.
2: Aku dulu itu Argentina, aku dulu itu sebelum Messi itu kan ada Maradona.

0: Mario Kempes. Iya benar ya Mbak. Terus ya, atasnya itu siapa Mbak? Sudah ya.
1: Sudah kayaknya.
0: Cetak gol terbaik gitu.
1: Oh, ini nggak hafal nih Pak Mul. Oh, ini tahunya cuma Messi. Ya,
0: ada Maradona, sama Messi. Terus atasnya mosok bener Kempes itu bukan ya.
1: Okay.
0: Kalau salah mohon maaf ya, nanti ada yang membetulkan aku. Ingat tuiku ya, wes alhamdulillah.
1: Baik.
0: Cuaca alhamdulillah Mbak, ini pemanas pagi ini hilir-hilir.
1: Terima kasih Pak.
0: Mari mangan tenguk-tenguk rokokan kok ngantuk.
1: Waduh, baik kalau begitu. Baik-baik
0: terus sampai mendengarkan Mbak Dini Wardani.
1: Baik, terima kasih banyak
0: ya Pak. Jam piro Mbak?
1: Hari ini sampai jam 15 ya. Nanti musik kita gabung lagi ya Pak Mul ya.
0: Oh, musik kita Mbak Dini ya.
1: Oke.
0: Insyaallah
1: ya.
0: Terima kasih.
1: Baik. Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Pak Mulyono. Selamat santai ya. Karena tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat, Dini hadirkan pendengar Lensa Olahraga hari ini bersama Agustin Irdiani.

0: Salam olahraga, selamat siang pendengar. Beragam informasi olahraga dalam pekan ini telah kami rangkum dalam Lensa Olahraga. Bersama saya Agustin Nirdiani, inilah Lensa Olahraga selengkapnya. Suasana penuh keseruan mewarnai gelaran Indonesia Fun Football Legend atau IFFL yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada minggu malam. Ajang ini mempertemukan legenda sepak bola Indonesia dan sejumlah selebriti dalam satu lapangan yang sama, menghadirkan hiburan sekaligus nostalgia bagi para penonton. Sejumlah nama besar turut ambil bagian dalam laga tersebut, diantaranya Christian Gonzalez, Yusuf Ekodono, Ismet Sofyan, Danilo Fernando, Syamsir Alam, serta beberapa public figure seperti Onyo Betran Peto Putra Onsu dan Rifki Alhabsyi. Pertandingan berlangsung ketat dan penuh hiburan dengan terciptanya 9 gol. Tim putih akhirnya berhasil mengamankan kemenangan tipis 5-4 atas tim merah. Pelatih tim merah Aji Santoso menegaskan bahwa kegiatan ini bukanlah sekedar pertandingan sepak bola, melainkan bentuk kepedulian dan wadah berkumpulnya para legenda. Ia menegaskan hasil pertandingan sama sekali bukan tujuan utama. Menurutnya kebersamaan para legenda jauh lebih penting dibandingkan mencari kemenangan.
1: Saya disampaikan ini adalah kegiatan yang sosial yang sangat bagus ya, sangat artinya bisa membantu teman-teman legend kita, karena kan juga kita tahu sendiri teman-teman legend ada juga yang gak ngelatih, ada yang lainnya. Tapi yang jelas ini satu kegiatan yang sangat positif, mudah-mudahan bisa berkesinambungan.
0: Senada dengan itu, pelatih tim putih Jackson F. Tiago menilai IFFL sebagai momen penting untuk mempertemukan kembali para legenda dan rekan lama dalam suasana yang hangat dan penuh nostalgia. Ia mengapresiasi penyelenggaraan IFFL yang dinilai mampu menjadi pengingat bagi generasi muda tentang sejarah sepak bola Indonesia.
2: Ini adalah sebenarnya bukan sebuah pertandingan buat kita. Saya sendiri sama bahwa ini adalah sebuah pertemuan legenda-legenda. Sebuah kesempatan untuk saya bisa bersilaturahmi dengan Aji, Anang, teman-teman yang lama.

0: menjadi langkah positif untuk menjaga persaudaraan antar mantan pemain sekaligus menghadirkan hiburan yang syarat nilai kebersamaan serta dapat berlangsung secara berkesinambungan. Memasuki babak perempat final persaingan di Piala Dunia 2026 diprediksi akan semakin sengit. Oni Arianto melaporkan.
1: Persaingan di ajang Piala Dunia 2026 diprediksi semakin sengit setelah turnamen memasuki babak perempat final. Selain kemampuan teknis, faktor mental juga dinilai menjadi penentu bagi setiap tim yang ingin melaju hingga perebutan gelar juara. Hal tersebut disampaikan pengamat sepak bola nasional Sidik Prasetyo Senin siang. Sidik Prasetyo mengatakan setiap fase yang lebih tinggi akan menghadirkan tekanan yang semakin besar. Karena itu tim yang memiliki mental bertanding dan mental juara akan lebih siap menghadapi laga-laga penentuan. Sidik menilai timnas Maroko memiliki modal berharga karena diperkuat sejumlah pemain yang pernah meraih gelar Liga Champion Eropa. Pengalaman tampil di pertandingan besar menjadi nilai tambah bagi timnas Maroko dalam menghadapi lawan-lawan kuat.
2: Semakin fasenya semakin tinggi, persaingan akan semakin ketat. Persaingan ketat jadi

0: memiliki tradisi kuat di ajang Piala Dunia. Oni Arianto melaporkan.
1: Pemain baru Persela, Rui Arianto, berambisi untuk mewujudkan mimpi keluarga berkostum Laskar Joko Tingkir dan membawa tim menuju kasta tertinggi pada musim depan. Farin Regi melaporkan.
2: Kepindahan Rui Arianto ke Persela Lamongan bukan sekedar langkah baru

dan mengikuti perjalanan Persela. Selain faktor keluarga, Roy mengaku kehadiran pelatih Bima Sakti menjadi alasan penting dalam keputusannya bergabung dengan Persela. Keduanya memiliki hubungan yang terjalin sejak Bima

0: Pernata menjelaskan bahwa hasil tes parameter ini akan menjadi acuan bagi para pelatih dalam menyusun program latihan yang lebih terarah sesuai kebutuhan masing-masing atlet dan cabang olahraga. Pada hari ini, kegiatan diikuti oleh 46 atlet dari 10 cabang olahraga yang merupakan peraih medali emas dan juga medali perak pada Porprov Jawa Timur 2025 lalu.
1: Hari ini kita melaksanakan tes parameter tahap pertama. Dari total atlet 46 atlet yang akan kita persiapkan di Porprov 2027 nanti di Surabaya. Jadi dengan adanya tes parameter ini sebagai evaluasi bagi kita tim pelatih untuk membuat program-program yang lebih efektif untuk para atlet kita yang bisa mempertahankan gelar juaranya ya, dan juga bisa meningkatkan prestasinya di Porprov nanti. Dan tentunya nanti di 3 bulan yang akan datang, kita akan lakukan tes parameter tahap kedua.
0: Sementara itu, atlet tarung derajat Kabupaten Kediri, Muhammad Syafiq Amrul Huda, turut menyatakan kesiapannya bahwa ia terus meningkatkan intensitas latihan sebagai persiapan menghadapi Porprov Jawa Timur 2027.
2: Ya, untuk persiapan Porprov 2027 di Surabaya nanti, persiapan tentunya latihan fisik, latihan teknik, dan latihan daya tahan, daya ledak, dan jaga kondisi fisik juga. Harapannya tampil totalitas dan menampilkan performa terbaik di Porprov nanti.
0: Adapun KONI Kabupaten Kediri menargetkan mampu menembus 5 besar klasemen akhir Porprov Jawa Timur 2027 dengan raihan sedikitnya 50 medali emas. Target tersebut meningkat dibanding capaian sebelumnya pada Porprov Jawa Timur 2025 ketika Kabupaten Kediri finish di peringkat ke-11. Anung Kusuma melaporkan.
3: Persebaya memastikan persiapan menghadapi Super League musim 2026-2027 berjalan sesuai rencana. Selain komposisi pemain yang hampir sepenuhnya terbentuk, Bajul Ijo juga mulai membuka kesiapan tim kepada publik. Dalam keterangannya, Direktur Persebaya Chandra Wahyudi mengatakan, langkah ini dilakukan untuk menunjukkan kesiapan tim secara menyeluruh kepada publik dan seluruh pemangku kepentingan sepak bola. Ia menjelaskan komposisi skuad saat ini hampir sepenuhnya terbentuk, namun evaluasi terhadap kebutuhan tim tetap dilakukan selama rangkaian pramusim termasuk saat mengikuti Piala Presiden dan uji coba. Menurut Chandra, seluruh proses rekrutmen pemain dilakukan berdasarkan kebutuhan tim dan filosofi pelatih. Keputusan tersebut juga didukung analisis data performa serta pertimbangan dari tim medis.
4: Hari ini sudah mendekati 100%. Artinya kalau acuannya adalah kuota pemain asing 11 pemain asing, kita alhamdulillah sudah, insya Allah sudah mendekati. Kemudian pemain-pemain lokal juga teman-teman sudah tahu bersama bagaimana rilis dari kita, sudah ada beberapa 6 pemain baru. Kemudian juga pemain-pemain lama juga sudah kita pertahankan yang jadi proyeksi tim pelatih. Kalau untuk kebutuhan tim, insya Allah sudah mendekati 100%.
3: Persebaya Surabaya resmi memperkenalkan komposisi skuad sementara yang akan mengarungi Super League. Sebanyak 36 pemain menghuni tim utama dengan perpaduan pemain senior, wajah baru, serta talenta muda yang diproyeksikan menjadi kekuatan Bajul Ijo musim ini. Persebaya memberikan kesempatan kepada 4 pemain Elite Pro Academy atau EPA, yakni Paulinus, Dava Yuna, Ilham Romadona, dan Alfredo. Musim ini Persebaya juga memiliki total 12 pemain berstatuskan U23. Kekuatan Persebaya semakin lengkap dengan banyaknya pemain yang memiliki pengalaman membela timnas Indonesia. Mereka adalah Ramadan Sananta, Hernando Ari, Malik Risaldi, Tony Firmansyah, Koko Ari, Ahmad Irianto, Reza Arya, dan Alejandro Ala. Kehadiran deretan pemain timnas itu menjadi modal penting bagi Persebaya untuk bersaing di papan atas Super League musim ini. Informasi tersebut menutup lensa olahraga edisi pekan ini, Minggu 12 Juli 2026. Selamat siang, salam olahraga.

warisan Nusantara. Kalau tadi kita sudah bahas seperti apa sejarah batik ya, hingga ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau tak benda pada tahun 2009 pendengar. Saat ini Dini hadirkan informasi seputar ragam motif batik Nusantara. Ada banyak sekali motif batik Nusantara pendengar di Indonesia dari berbagai daerah. Dan yang pertama adalah motif parang dari Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Parang ini merupakan motif basic yang terdiri dari garis-garis diagonal yang saling menjalin. Secara historis, pendengar, motif ini tercipta di lingkungan Keraton Mataram dan menjadi standar busana para raja. Kedalaman motif ini terletak pada jenisnya. Misalnya, parang barong yang memiliki ukuran besar di atas 10 cm hanya boleh dikenakan oleh raja sebagai simbol kekuatan tertinggi. Sementara parang klitik yang lebih kecil dan halus digunakan oleh para putri kerajaan untuk menunjukkan kelembutan dan keanggunan. Kemudian yang kedua adalah motif kawung dari Yogyakarta. Nah, motif ini pendengar merupakan representasi visual dari pola geometris empat lingkaran yang simetris. Penjelasan mendalam mengenai kawung juga sering dikaitkan dengan struktur pemerintahan di Jawa pada masa lampau, di mana pemimpin harus menjadi pusat yang melindungi rakyat dari empat penjuru mata angin. Motif ini juga dikategorikan berdasarkan ukurannya, seperti kawung picis atau sebesar koin kecil dan kawung beton yang sebesar biji nangka yang masing-masing menunjukkan strata kepangkatan pejabat keraton. Kemudian yang ketiga adalah motif megamendung dari Cirebon. Keunikan megamendung terletak pada teknik pewarnaannya yang menggunakan sistem gradasi. Biasanya terdiri dari 7 tingkatan warna dari gelap ke terang. Angka 7 ini pendengar merujuk pada lapisan langit. Sebagai kota pelabuhan, Cirebon menyerap pengaruh budaya Tiongkok yang sangat kuat. Namun, pengrajin lokal mengubah bentuk awan Tiongkok yang cenderung bulat menjadi bentuk awan yang lebih lancip dan dinamis, mencerminkan identitas masyarakat pesisir yang terbuka namun tetap memiliki prinsip. Nah, yang keempat adalah motif Sidomukti atau dari Solo dan Yogyakarta. Masuk dalam kategori batik sogan ya, atau didominasi warna coklat dan emas, Sidomukti adalah kain yang bersifat sakral. Penjelasan mendalam mengenai motif ini melibatkan ornamen-ornamen penyusunnya, seperti gambar kupu-kupu yang mengandung simbol pembebasan, singgasana, simbol kedudukan, dan bangunan meru, simbol bumi. Penggunaannya dalam upaya pernikahan bukan hanya sekadar estetika, melainkan sebagai media komunikasi visual yang menyatakan bahwa kedua mempelai telah memasuki fase kehidupan yang mulia dan mandiri. Nah, yang kelima adalah motif sekar jagat dari Solo dan Yogyakarta, pendengar. Dan berbeda dengan motif lain yang memiliki pola pengulangan teratur, sekar jagat menampilkan susunan fragmen-fragmen motif yang beragam dalam satu bidang. Secara teknis, setiap pulau dalam tanda kutip atau fragmen dalam motif ini seringkali berisi motif batik lain yang lebih kecil, seperti kawung, parang, atau nitik. Hal ini melambangkan keberagaman budaya Nusantara. Motif ini juga sering digunakan sebagai sarana diplomasi budaya karena kemampuannya merangkum berbagai identitas dalam satu helai kain. Nah, sementara ini Dini hadirkan 5 motif dulu ya, karena masih ada 5 motif lainnya pendengar. Seperti apa sih? Nanti Dini akan hadirkan ke ruang dengar Anda. Tapi sebelumnya, karena tadi batik ini banyak sekali dari berasal dari Surakarta dan juga Yogyakarta begitu ya. Kalau gitu Dini mau menghadirkan satu komposisi lagu yang namanya Yogyakarta juga ya. Seperti apa? Ada 2 lagu sih sebenarnya ya. Ada yang mana lagi? Ayo. Nah, ini ngomongin Jogja begitu ya. Ada satu lagu

dari Jogja, apa sih di judulnya? Tunggu dulu, nanti deh Dini cari aja. Ada Ungu dari Ungu ya, judulnya Yogyakarta.

warna cerah seperti merah, hijau, dan violet yang dipengaruhi oleh budaya Belanda dan Tiongkok. Motif ini biasanya menonjolkan detail flora dan fauna yang sangat realistis, seperti bunga mawar, burung merak, atau burung bangau yang mencerminkan semangat kreativitas masyarakat pesisir yang berorientasi pada perdagangan dan keindahan visual.

Kita masih ada dalam program Warisan Nusantara, pendengar persembahan Pro 1 RRI Surabaya. Dan tadi kita masih bahas seputar motif-motif ya. Dan yang ke-8 adalah motif pring sedapur dari Magetan, pendengar. Motif ini merupakan representasi dari kearifan lokal masyarakat Jawa Timur terhadap lingkungan alam. Bambu atau pring digambarkan secara vertikal dengan dedaunan yang rimbun. Secara mendalam, motif ini menunjukkan pentingnya keberadaan hutan bambu bagi ekosistem dan ekonomi desa di Magetan. Penggunaan warna dalam pring sedapur biasanya cenderung berani dan kontras. Beberapa dengan batik pedalaman Jawa Tengah ini sangat berbeda karena lebih redup. Kemudian yang ke-9 adalah motif tambal dari Yogyakarta. Motif tambal ini disusun dari potongan-potongan motif batik geometris seperti garis, kotak, dan segitiga yang berisi corak berbeda-beda. Pada masa lampau, kain ini dianggap memiliki kekuatan sugestif dalam bidang metafisika masyarakat Jawa. Penjelasan mendalam mengenai motif ini adalah tentang konsep menambal jiwa dalam tanda kutip, di mana manusia harus senantiasa memperbaiki kekurangan diri dan menambal lubang-lubang kesalahan dengan perbuatan baik agar bisa kembali utuh. Dan yang terakhir adalah motif Sidoluhur dari Surakarta dan Yogyakarta. Sidoluhur ini, pendengar, sering disalahpahami sama dengan Sidomukti. Namun secara detail motif ini lebih menekankan pada aspek spiritual dan juga budi pekerti yang luhur atau tinggi. Jika motif Sidomukti lebih ke arah kemakmuran material, Sidoluhur lebih ke arah kehormatan moral. Motif ini juga sering dikenakan pada upacara adat Mitoni atau 7 bulanan kehamilan agar calon bayi kelak memiliki sifat-sifat kesatuan.

0: Yang siang hari ini pendengar, kita sudah terhubung bersama dengan reporter Faris Yarbo yang akan melaporkan bahwa siang hari ini Kebun Binatang Surabaya masih menjadi destinasi favorit dan hari ini diprediksi menjadi puncak kunjungan di akhir momen libur sekolah.
1: Laporan terkini.
0: Kita sudah terhubung bersama dengan reporter Faris Yarbo. Faris, silakan laporan Anda.
2: Baik pendengar, saat ini saya sedang berada di Kebun Binatang Surabaya yang dimana hari ini menjadi puncak dari masa libur sekolah, puncak kunjungan di Kebun Binatang Surabaya. Dari pantauan yang dapat kami laporkan bahwa masih tampak padat sekali dari kedatangan pengunjung di sini, terlihat dari loket antri loket tiket yang dipadati oleh warga yang mengantre karena ada paket bundling, di mana tidak hanya membeli tiket masuk saja, para pengunjung juga bisa memilih wahana yang akan dimainkan di dalam dengan harga yang lebih murah. Dan tampak di dalam juga banyak sekali warga

Tinia Wijaya. Dan pada minggu pagi tadi, menurutnya yang bersangkutan memang aktif dalam kegiatan olahraga. Bahkan ia juga tergabung dalam beberapa komunitas, salah satunya adalah komunitas sepeda LCBB. Ia juga mengatakan bahwa dalam sepekan terakhir tidak ada tanda-tanda mengalami sakit parah. Bahkan kemarin yang bersangkutan juga masih aktif bekerja. Dan adapun saat ini jenazah Mujiono sempat dievakuasi ke RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Namun hingga saat ini jenazah sudah dibawa ke rumah duka di Desa Bambe oleh keluarga sebelum dimakamkan ya. Turut berduka cita dan juga berbelasungkawa atas meninggalnya Kepala Desa Bambe Drirjo yang pagi tadi begitu ya, jatuh dan meninggal dunia saat goes di depan kebun binatang Surabaya.

0: Lintas Informasi.
1: Pendengar Lintas Informasi, pukul 13 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Pendengar, kita buka informasi pertama. Presiden Prabowo Subianto hari ini terjadwal menghadiri acara puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Indonesia Arena, Kompleks Gelora Bung Karno atau GBK Jakarta. Acara ini merupakan bagian dari rangkaian Bulan Koperasi yang berlangsung sepanjang Juli untuk mengkampanyekan peran koperasi sebagai pilar perekonomian nasional. Dalam keterangannya, Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan Kementerian Koperasi bersama dengan Gerakan Koperasi dan Dewan Koperasi Indonesia mengisi Bulan Koperasi dengan berbagai kegiatan di tingkat nasional hingga daerah. Tahun ini Kementerian Koperasi mengusung

0: Sobri, kamu serius mau kerja di luar pulau?
1: Iya, aku lagi mempertimbangkan. Katanya pengalaman di luar daerah bisa bantu pengembangan sumber daya manusia.
0: Emang pengaruhnya sebesar itu ya?
1: Ya, lumayan sih. Kita jadi belajar budaya baru, cara kerja yang berbeda, dan lebih mandiri.
0: Tapi kan pasti ada tantangannya juga, Ri.
1: Ya jelas dong. Jauh dari keluarga, adaptasi lingkungan, bahkan bahasa kadang

0: mengempaskan Norwegia lewat after extra time.
1: Yeah.
0: Dan giliran Argentina mengalahkan Swiss lewat after extra time. Kedua negara ini akan bakalan ketemu di semifinal. Sama-sama menang lewat perpanjangan waktu 15-2. Sedangkan yang Prancis melawan Spanyol dengan mudahnya mereka menang 90 menit. Oke, kita ikuti Piala Dunia kali ini, di mana tim Eropa tiganya, wakil tiganya ini masuk ke babak semifinal, dan satu tim komedo ini patut ditunggu. Apakah Argentina bisa untuk menjuari Piala Dunia kali ini? Sekali lagi, selamat untuk Argentina. Salam olahraga, salor.
1: Baik, salam olahraga jaya. Terima kasih Mas Remawan Rendres yang hari ini juga berbagi testimoni ya terkait dengan pertandingan Argentina versus Swiss ya tadi, dan sebelumnya tadi ada Inggris versus Norwegia, pendengar ya, disiarkan langsung dari Stadion Miami, Florida, Amerika Serikat ya. Cukup unik memang pertandingan hari ini, cukup mendebarkan juga ya di pertandingan hari ini antara Inggris sama Norwegia, yang unggul Inggris ya hari ini, dan juga tadi ada Argentina versus Swiss yang unggul Argentina dengan skor 3-1. Dan nanti kita akan bahas-bahas lagi pendengar di kesempatan siang hari ini. Kami juga masih mengundang atensi Anda 0315345474 dan juga di 0813314-992. Anda bisa request ya, tapi nanti kalau untuk request musik kita ya 100% Indonesia, nanti sabar dulu, sabar. Jam berapa? 13.30 waktu Indonesia Barat. Sekarang kita denger-denger radio, denger-denger musik, denger-denger apa aja deh yang bisa didengerin. 1000 tahun lamanya dihadirkan ke ruang dengar Anda.

0: Eh Din, aku lihat kamu tadi di media sosial kritik pemerintah ya?
1: Iya, memang kenapa?
0: Loh, bukannya waktu pemilu kemarin kamu yang paling semangat dukung dan milih presiden sekarang?
1: Betul, aku pilih karena aku percaya Indonesia bisa maju.
0: Nah terus, kenapa sekarang malah kamu kritik?
1: Karena justru sebagai pemilih dan warga negara, aku dan semua warga negara punya tanggung jawab buat ngasih masukan kalau ada kebijakan yang perlu diperbaiki.
0: Jadi, menurutmu kritik itu bukan berarti membenci pemerintah ya?
1: Bukan dong, kritik yang baik itu bentuk kepedulian. Kalau semua orang cuma diam, pemerintah juga nggak bisa tahu apa yang dirasakan rakyat. Kita boleh mendukung, tapi tetap harus kritis. Karena tujuan kita itu sama, Indonesia yang lebih baik.
0: Mendukung pemerintah bukan berarti menutup mata. Kritik yang santun, jujur, dan membangun adalah bagian dari tanggung jawab warga negara. Karena kemajuan Indonesia lahir dari masyarakat yang peduli dan berani bersuara.

0: Musik kita, Musik Indonesia, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mendengar Anda dari program Musik Kita 100% Indonesia, ditemani Dini Wardani siang hari ini 0315345474 dan juga di 0813314992. Halo, selamat siang Musik Kita.
2: Satu yang tak bisa lepas, hanya kau yang mampu mencuri hatiku. Aku pun tak mengerti, satu yang tak bisa lepas, bawalah kembali jiwa yang luka dan perasaan yang lemah.

0: Ini menyusun diriku. Asik
1: Asik.
0: musik kita
1: Wush.
0: 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, pasti Bang Ali.
0: Selamat siang, Mbak Dini.
1: Sugeng siang, Bang Ali, selamat siang. Masya Allah, tabarakallah, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Amin ya rabbal alamin. Silakan Bang Ali. Siang hari ini mau mendengarkan lagu apa? Apa
0: satu
1: tuh?
0: Yang tak bisa lepas versi Anki Manki.
1: Oh, nggak versinya Bang Ali aja. Oke, versi siapa tadi?
0: Anki Manki.
1: Anki.
0: Terus Funky.
1: Terus saya. Oh, Funky Monkey. Oke, oke. Oke, mau mie sama siapa?
0: Selamat pagi. Ini Bu Mimi.
1: Oke.
0: Balikin Sakti.
1: Oke.
0: Okay. Apa itu? Mas Wandi.
1: Oke.
0: Mas Wandi.
1: Baik.
0: Suara Bu Titi. Bu Titi. Bu Nana. Bu Ramli. Pak Bawi. Ada Pak Guru Sutisno.
1: Oke.
0: Mama Yu. Lagi ya. Itu siapa itu? Pak Ahmad Irwan. Dan semuanya lah.
1: Oke.
0: Buat Mbak Dini Wardani. Terima kasih banyak. Semoga Mbak Dini Wardani sehat walafiat, rezeki barokah melimpah dan selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Ali. Sehat selalu. Halo, selamat siang musik kita.
2: Katakan salahku padamu. Hingga diko pergi, hanyalah ku ingin diko sadar. Sampai hari ini ku tetap menunggu.
1: Oke.
2: Mengapa tiada maaf darimu? Mengapa ku bertanya?

0: hatimu padaku. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Kober, mau mendengarkan lagu
0: apa? Mengapa tiada maaf?
1: Mengapa tiada maaf nih? Tahun berapakah?
0: Tidak boleh, justru Bruri yang baru, 2018.
1: Coba
0: Yunisara yang lama. Kan lagunya Yunisara dinyanyikan Bruri Mbak Dini.
1: Oh gitu ya, coba.
0: Yang Bruri aja yang baru.
1: Oke, oh ya.
0: Oke. Okay.
1: Oke, okay. Mami apa siapa?
0: Ya, salam pertama buat Aba Awi, Bu Dewi, Bu Wati Ramli, Inang Wapun Janti Queen, Bang Ahmad Irfan, Pak Tua, Mas Bandi, Bu Istikara, Ning Siti, Bang Freddy, dan Terinda, terus Pak punya setengah mateng, siapa itu, dan Mas Fikri.
1: Okay.
0: Oh, enggak lupa Pak Bambang mendengarkan berita hari ini.
1: Oke, okay, siap.
0: Adine Wardani.
1: Yaps.
0: Jangan lupa makan siang.
1: Baik.
0: Thank you so much.
1: Thank you so much Bang Kober. Oke, Dini mau menyapa ada Mbak Feby siang hari ini. Halo Mbak Dini Wardani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Musik kita 100% Indonesia. Morika Songgai Naikila MMG. Lagunya untuk semuanya aja. Untuk Mbak Dini Wardani, semoga sehat selalu, panjang umur. Terima kasih. Amin dan balamin. Terima kasih banyak Mbak Feby. Kemudian Dini mau menyapa ada Kak Mila di Gresik ya. Halo Kak Dini Wardani. Musik kita 100% Indonesia. Morika lagunya sesuatu di Jogja. Salamnya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Gresik siang hari ini cukup terik ya. Terima kasih Kak Dini. Oke, terima kasih untuk Mbak Mila. Oke, langsung aja Dini muterin ya. Ada yang satu yang tak bisa lepas dari Funky Monkey. Kemudian ada Bruri yang mengapa tiada maaf dariku.

Tahukah kamu istilah kuda hitam untuk menggambarkan tim yang juara padahal tidak diunggulkan ternyata bukan datang dari dunia olahraga, melainkan dari sebuah novel abad ke-19. Istilah Dark Horse pertama kali dipopulerkan oleh Benjamin Disraeli, seorang novelis yang kemudian menjadi Perdana Menteri Inggris. Dalam novelnya yang berjudul The Young Duke tahun 1831, dia menceritakan sebuah balapan kuda. Diceritakan ada seorang kuda hitam yang sama sekali tidak dikenal dan tidak masuk dalam hitungan taruhan. Tapi, secara mengejutkan, kuda ini melesat melewati kuda favorit di garis finish. Sejak saat itu, Dark Horse resmi jadi istilah untuk pemenang yang muncul tidak terduga. Awalnya, istilah ini hanya dipakai di pacuan kuda. Namun, di tahun 1844, istilah ini lompat ke dunia politik Amerika Serikat. Saat itu, James K. Polk secara mengejutkan memenangkan nominasi presiden dari Partai Demokrat padahal namanya hampir tidak pernah disebut sebelumnya. Sekarang, istilah kuda hitam mulai dipakai untuk apa saja. Mulai dari tim sepak bola papan bawah yang masuk final, sampai teman kelasmu yang pendiam tapi tiba-tiba jadi lulusan terbaik. Mereka semua adalah kuda hitam. Jadi, buat kamu yang merasa

0: musik kita. Pro 1 RRI Surabaya. Masih ada di musik kita 100% Indonesia. Jadi Dini mau ngangkat satu telepon di WhatsApp, satu telepon di telepon biasa, dan juga baca satu pesan di WhatsApp gitu ya. Jadi biar semuanya kebagian ya. Halo, selamat siang musik kita. Halo Budian Ciwol Ciwol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Budian.
1: Selamat siang.
0: Monggo silakan Budian, siang hari ini mau mendengarkan lagu apa?
1: Yuni Sara featuring Raffi.
0: Apa tuh? Kok kecil sekali?
1: Yuni Sara featuring Raffi Ahmad.
0: Yuni Sara featuring Raffi Ahmad yang apa tuh?
1: Mm-hmm.
0: Yang apa tuh judulnya?
1: Ya, 50 tahun lagi Mbak Dina.
0: Oh, 50 tahun lagi. Kok lama Budian? Jangan lama-lama.
1: Dia tambah kangen sama ciwol-ciwolannya.
0: Oh, Masya Allah, tabarakallah. Baik, kalau begitu mamanya apa siapa Budian?
1: Salamnya buat Pak Mariono, Oma Yantiku, Budi Tirumnya, buat Mas Ali, Mas Hakti, terus buat siapa lagi ya?
0: Siapa yo?
1: Jati Wibowo, Budi Tirumnya, Mas Fikri, Bu Wira, atau Bu Sandra, ayo dong, semangat, ayo masuk-masuk. Alhamdulillah, udah sehat. Bu Wira.
0: Siap.
1: Aku dulu akhirnya buat semuanya aja. Buat Mbak Dini Wardani.
0: Apa tuh?
1: Selamat bekerja, semoga sehat selalu.
0: Siap.
1: Diberikan yang ini, diberikan yang berkaman kita. Dijauhkan dari balak musibah.
0: Amin.
1: Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Taala.
0: Amin.
1: Kita Mekah Madinah untuk menunaikan ibadah haji dan umrah.
0: Amin, rabbal alamin.
1: Selamat makan siang Mbak Dini.
0: Oke, Bu Dian.
1: Kalau pulang hati-hati.
0: Siap.
1: Mbak Dini.
0: Apa tuh?
1: Selamat
0: ciwol-ciwol Budian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budian yang ada di Gresik ya. Dini mau menyapa ada Pak Mariono di Tulungagung. Halo Wadini Wardani, mau request lagunya Yang Terbaik Bagimu versi ada band. Salamnya untuk Bu Wira, Pak Mulyono, Budian, Pak Sukarji, Pak Faris, Bu Siti, Bu Titi, dan semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Untuk Kak Dini Wardani, selamat bertugas, semoga diberikan kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, barokah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Halo, selamat siang musik kita
2: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Siti, Masya Allah, silakan.
2: Allah hari ini puran piro hari, enggak kendur suaranya.
0: Baru juga 2 hari. Oke, Bu Siti, silakan. Siang hari ini mau mendengarkan lagu apa?
2: Tadi kok wes bunyi Liodra kawe.
0: Liodra banyak. Liodra mau nyanyi apa? Ada Gemintang Hatiku, Bodohnya Aku, Terlalu Cinta. Gak mau yang Terlalu Cinta, tah?
2: Terlalu Cinta?
0: Iya, aku kan terlalu cinta sama Bu Siti.
2: Ya wes, Terlalu Cinta manut aja.
0: Oke.
2: Karena sayangku cintaku.
0: Terima kasih. Mau nyapa siapa?
2: Mau nyapa Umi Yanti Queen.
0: Oke.
2: Umi Kestia Pondok Maritim, Pak Karno, Pak Mulyono, sama Pak Mariono, Pak Kanedi, Pak Budi Saseno, Bu Wira, Bu Istiharo, Bu Titi Damianti, Bu Rameli, Bu Hatini, Bu Yani Jaya, Bu Ani Esther, Bu Musdiati Wibowo, lalu Bu Yuni, Mama Iyu, Bu Siti Rumia, Pak Idris, Mas Ali, Mas Diodan,
0: dan semuanya baik.
2: Dini Wardani.
0: Sama-sama Bu Siti. Saya selalu nji Bu Siti.
2: Panjang umur sampai 100 tahun.
0: Amin.
2: Nanti tak pulang lagi Bu Siti pergi sana, jangan sampai enggak bisa mumput loh.
0: Ya. Oh iya dong, kapan kesini?
2: Nanti,
0: ditungguin dari tahun 2024.
2: Ya wes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Bu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bu Siti. Terima kasih banyak sudah bersama kami ya di Pro 1 RRI Surabaya. Oke, kalau gitu langsung aja diputerin lagu yang direkam Mbak Feby ya. Ada MMG My Man Gue ya dari Nakila, kemudian ada Sesuatu di Jogja dari Miti apa ini tadi? Oh, yang covernya by Miti Zazkia ya, di Zazia ya di siang hari ini.

0: kekuatannya apa sih, Ayang?
1: Nih, kekuatannya Gatot Kaca ini dikisahkan luar biasa. Dia mampu terbang di angkasa tanpa menggunakan sayap, serta terkenal dengan julukannya, otot kawat

0: Eyang nanti akan ceritakan semuanya.
1: Banggala menceritakan kehebatan sejarah, seni, dan nilai budaya kita kepada anak cucu kita. Karena di setiap

0: Mm-hmm. Bu Nana, Bu Dian, Bu Isti, Bu Siti, dan Mas Olin, hampir lupa.
1: Oke. Okay.
0: Mbak Dini, semoga okay. selalu sehat. Selamat keluarga. Terima kasih.
1: Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik, terima kasih Mas Sakti. Dini pikir Bang Kobar. Ternyata Mas Sakti ya siang hari ini. Oke, Dini mau menyapa Ibu Siti Rumiah yang ada di Tuban ya siang ini. Halo Mbak Dini Wardani, selamat siang. Musik kita 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau request lagu yang Fidi Aldiano, judulnya Nuansa Bening. Salamnya untuk Oma Yanti Queen, Bu Hartini, Bu Siti, Bu Dian, Pak Saputra di Aceh, Pak Idris, dan salam untuk semuanya aja untuk Mbak Dini Wardani selamat bertugas. Semoga sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Dini mau menyapa Ibu Hartini siang hari ini. Halo Mbak Dini Wardani, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Musik kita 100% Indonesia. Mau request lagunya Noah, Ku Peluk Hatimu. Salamnya untuk Mas

Hari Koperasi Indonesia diperingati setiap tanggal 12 Juli untuk mengenang musyawarah koperasi pertama yang diadakan pada tahun 1947. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang peran koperasi dalam perekonomian nasional. Koperasi adalah badan usaha milik anggota yang dijalankan untuk kesejahteraan bersama berdasarkan prinsip gotong royong. Pemerintah dan organisasi koperasi mendorong partisipasi generasi muda untuk mengembangkan koperasi sebagai bagian dari ekonomi kreatif. Dengan demikian, Hari Koperasi menjadi momen penting untuk menekankan peran koperasi dalam membangun ekonomi yang adil dan merata.

0: musik kita. Pro 1 RRI Surabaya. Masih ada di program musik kita 100% Indonesia, karena saat ini sudah di menit ke-27 ya, dan masih ada 4 yang belum terputar siang hari ini. Jadi Dini mau angkat telepon satu aja dulu. Halo, selamat siang musik kita. Halo.
1: Halo.
0: Ya, musik kita 100% Indonesia, silakan.
1: Ya, silakan masuk.
0: Iya, Pamul, monggo Pamul.
1: Lagu ini Gomblo.
0: Waduh, Gomblo tahun berapa Pamul?
1: Di radio.
0: Yang lain Pamul?
1: Yang lain?
0: Iya.
1: Ya, ikai.
0: Apa tuh?
1: Total isu, mulai isu.
0: Oke, okay. Okay, mau apa siapa Pamul?
1: Semuanya, selamat siang menjelang sore. Pewana si pol-polan, ya. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, baik.
1: Tumbah nih kari kabeh. Ngepi karak garing, ngepi rengginang garing.
0: Oke, Pamul, terima
1: buat
0: kasih.
1: Buat ini,
0: anjir.
1: Selamat bertugas,
0: baik.
1: Terima kasih.
0: Materun,
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pamul, sehat selalu ya. Ada Gea Indrawari, seribu kali. Dan juga ada Fidel Diano yang direquest sama Ibu Siti Rumiah, Nuansa Bening. Spesial untuk Anda, ada Gea. Spesial untuk Mas Sakti siang ini.

0: Motivasi hari ini.
1: Keberhasilan dalam hidup hanya mampu didapatkan ketika seseorang mau berjuang dengan keras untuk mendapatkannya.

0: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya. Masih ada di Musik Kita 100% Indonesia. Saat ini tinggal menit ke-37 lepas pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dini mau menyapa ada Bu Wati Ramli ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Dini cantik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau request lagu dari Sleng dan Rina, Pandangan Pertama. Salamnya untuk Pak Tua, Aba Awi, Mas Bandi, Mas Ali, Bu Siti, Bu Wira, Bu Istiharo, Teteh Dinda, Mas Andi Batam, Bang Kobar, Bu Hartini, Bu Mus, Bu Yani Jaya, Pak Mul. Untuk cantik maaf ya, aku telepon di WA kenapa gak diangkat-angkat. Nah, antri Ibu, mohon maaf ngantri. Halo, selamat siang Musik Kita
1: 100%
0: Indonesia dengan
1: Abah
0: Abawi, silakan Abah.
1: Tak sanggup lagi, enggak tapi Mbak Dini.
0: Tak sanggup lagi dari
1: Mbak Dini kalau mau ngomong.
0: Kenapa tuh?
1: Ya Mbak Dini, dari Mbak Dini.
0: Oh, dari Dini. Baik, tak sanggup lagi.
1: Rosa.
0: Oh Rosa. Oke. Baik, mau apa siapa, Mbak?
1: Lagunya spesial untuk Oma Wati Ramli. Salamnya untuk kesemuanya.
0: Oke, baik. Ya.
1: Matur nuwun, Mbak Dini.
0: Matur nuwun, Abawi. Baik, mohon maaf karena memang full ya. Ada juga Pak Wandi yang belum keangkat, Teteh Dinda yang enggak keangkat juga. Mohon maaf karena full. Ini gimana nih, Dinda juga bingung ya. Sabar semuanya, sabar. Karena nanti daripada ngangkat semuanya, terus habis itu enggak keputer lagunya kan malah kasihan gitu kan. Oke, kalau gitu Dinda puterin aja dulu Ungu Sejauh Mungkin. Kemudian ada Tantri ya, Ibu Pekerja ya, yang direkam sama Mbak Erika Herlin di siang hari ini.

Pernah merasa mencium aroma kopi saja sudah terasa lebih segar? Menurut kajian psikologi, aroma dan kebiasaan wangi kopi dapat memicu otak merasa lebih siaga dan fokus, bahkan sebelum kita minum. Aroma ini sering diasosiasikan dengan awal aktivitas, sehingga tubuh merespon dengan rasa lebih siap menjalani hari. Itulah sebabnya, kadang yang lebih dulu membangunkan semangat bukan kopinya, tetapi aromanya. Dari wangi sederhana, energi pagi bisa mulai terasa. Gimana?

0: Usai sudah musik kita, jumpa lagi besok hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, saat ini 14.54 menit waktu Indonesia Barat, saatnya Dini Wardani pamit dari ruang dengar Anda dalam perjalanan Surabaya siang ini, edisi hari Minggu tanggal 12 Juli 2026. Dan sesaat lagi Anda akan ditemani oleh rekan Dio Pratama dalam perjalanan Surabaya sore ini, di kesempatan sore hari ini begitu ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Satu lagu yang belum terputar, Rosa Tak Sanggup Lagi ya, Dini hadirkan spesial untuk Abah Awi siang hari ini.

0: digital platform RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lisa, aku kadang masih lihat ada orang yang pas lagu Indonesia Raya diputar tuh malah tetap ngobrol atau sibuk main ponsel.
2: Iya, aku juga pernah lihat. Mungkin ada yang belum sadar kalau Indonesia Raya itu bukan lagu biasa.
1: Maksudnya gimana tuh?
2: Itu lagu kebangsaan kita. Di balik lirik dan nadanya ada sejarah perjuangan dan semangat persatuan bangsa Indonesia.
1: Oh, jadi yang penting bukan cuma hafal lagunya ya?
2: Betul.

seluruh Jawa Timur ya. Kemudian nanti selepas info prima, kita hadirkan kentongan ya ke ruang dengar Anda. Nanti selepas kentongan kita lanjutkan Surabaya sore ini dengan musik dan informasi yang menarik menemani sore hari Anda. Kemudian untuk azan maghrib, wilayah Surabaya sekitarnya akan ada pada pukul 17.28 waktu Indonesia Barat. Kemudian nanti, karena ini hari Minggu, nanti jam 6 sore atau jam pukul 18 waktu Indonesia Barat, kita akan mengikuti warta musik ya, yang dimana hari ini warta musiknya saya cek dulu ini ya, warta musik hari ini apa ya, belum saya lihat ini, hari ini bulan apa, Juli. Oke, tanggal berapa? 12. Oh, Gigi. Hari ini band Gigi ya. Untu. Tit. Kita, ini salah satu band terbaik Indonesia ya. Di eranya saya berarti ya. Di tahun 2000-an ya. Ini kita akan nikmati nanti tembang-tembang dari Gigi ya. Dari mungkin 11 Januari. Kemudian ada 12 Januari. 13 Januari. Gitu aja terus sampai Desember gitu. Kemudian nanti selepas warta musik ya. Jam 7 malam atau 19 waktu Indonesia Barat. Kita akan ikuti Warta Berita Sentral yang disiarkan juga oleh Pro3 Jakarta. Untuk Anda bisa dapatkan informasi terkini dari Indonesia, mancanegara. Kemudian informasi olahraga dan juga informasi seputar cuaca untuk esok hari tentunya ya. Kemudian selepas Warta Berita Sentral, kita akan hadirkan Mimbar Agama Konghucu edisi hari ini ya. Kemudian nanti rangkaian Surabaya malam ini, Anda akan ditemani oleh Celia Cahyani yang akan menemani Anda hingga merapat pukul 24 ya, benar ya, pukul 00 waktu Indonesia Barat ya. Nantikan juga nanti persembahan Pro 1 di rangkaian Surabaya malam ini. Oke, mengawali jumpa kita dalam Surabaya sore ini ya, kita hadirkan lagu dari dari Gigi. Janganlah, Gigi disimpan buat nanti aja. Ini ada Gigi Jomblo. Kita simpan lagu Gigi untuk sore hari nanti di Warta Musik ya. Tadi ada 11 Januari, 12 Januari, 13 Januari, gitu aja terus. Kita hadirkan ini aja deh. Iwan Fals featuring Geisha dengan Izinkan Aku Menyayangimu.

0: disebut oleh shrinkflation ya. Kita akan bahasnya bersama Ibu Willy Filosofia selaku Direktur Kepatuhan Pialang Berjaga. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat sore ya Ibu.
1: Selamat sore Mas Dio.
0: Apa kabarnya?
1: Alhamdulillah baik. Mas Dio sehat kah?
0: Alhamdulillah sehat. Ini kita langsung aja Ibu Willy ya. Kita karena istilahnya mungkin saya juga baru-baru tahu ya istilahnya. Kalau fenomenanya mungkin sudah merasakan ya dari kayak saya beli susu anak itu kok dari 1 kilo tiba-tiba kemasnya jadi 780 gram gitu.
1: Nah, harganya sama ya padahal ya?
0: Harganya sama, 150 ribu itu. Saya ingat sampai sekarang. Nah, mungkin dari istilahnya dulu, apa itu shrinkflation atau inflasi terselubung, Bu Ile?
1: Iya, fenomena yang sering kali terjadi adalah pengecilan gitu

0: yang pertama. Yang kedua adalah kalau konsumen itu biasanya kalau harganya naik dia pasti komplain, cenderung terus nggak mau beli gitu kan. Yeah. Tapi kalau harganya tetap meskipun isinya kurang tetap mau beli, jadi dampak psikologisnya untuk konsumen gitu mas. Kemudian yang nomor tiga adalah persaingan pasar. Seperti kita tahu bahwa produk sama dengan harga yang beda tipis maupun beda banyak itu sekarang banjir ya di market Indonesia itu gitu loh. Di Surabaya juga banyak sekali sehingga mau tidak mau orang melakukan shrinkflation itu. Jadi pengecilan jumlah, pengecilan isi gitu mas.
1: Oke, nah beberapa kayak kalau nggak salah beberapa minggu yang lalu sempat viral ya tentang ada netizen yang mengetahui hampir saja saya nyebut Indomie mie instan ya.

UKM maupun produsen yang sudah besar gitu ya. Satu hal adalah pernah nggak ya kita melihat ya, saya kalau beli bumbu masak di supermarket merek R gitu, itu harganya lebih mahal gitu kan, bisa 2.500, 2.000, 3.000. Tapi kenapa kalau di warung kok 7.000 ya?

0: rasanya baru sekarang gitu ya. Ada beberapa produk apa konsumen yang mengeluhkan bahwa kemasannya mengecil dan lain-lain. Ada bahkan yang cemilan itu bungkusnya gede banget pas gila dibuka cuma 5 biji. Itu kan rasanya aduh gitu ya. Gimana gitu.
1: Oke, okay, ya itu memang fenomena lama, cuma sekarang baru-baru viral karena mungkin kayaknya banyak sekali

0: Karena tuh banyak sekali kosmetik sasetan, masker lah saset dan lain-lain. Logikanya adalah kalau kita beli memang kesannya murah ya, 10.000 5 ya kan?
1: Yeah.
0: Itu logikanya tuh kemasannya aja harganya berapa ya kan? Berarti kan dalamnya dikit banget gitu kan?
1: Mm-hmm.
0: Colek paling itu kan? Nah itu, cuman kesannya kita murah, terkesannya murah itu tadi karena yang dituju adalah efek psikologisnya untuk masyarakat gitu.
1: Nah itu kenanya masyarakat. Nah kita langsung ngomongin dampaknya ini kan tadi buat masyarakat dan konsumen itu apa saja dampaknya Bu Mili?
0: Iya, dengan banyaknya shrinkflation ini salah satu dampaknya itu adalah pengeluarannya nambah. Mas Dio biasanya tadi beli susu bisa seminggu, ini cuma 5 hari gitu kan. Mm-hmm. Artinya di hari ke-5 Mas Dio harus beli lagi dengan harga yang sama. Itu artinya sudah apa penambahan biaya gitu ya. Kemudian karena penambahan harus beli lagi, jadi frekuensi belinya kan jadi sering ya Mas ya.
1: Yeah.
0: Biasanya beli susu seminggu sebulan 4 kali, ini bisa 5-6 kali gara-gara itu. Gitu ya. Kemudian ada beberapa masyarakat yang cukup teliti, mereka berpikir, oh kalau ini harganya segini, tapi kok kecil banget, lebih baik saya beli merek lain aja gitu loh. Nah, daya belinya turun Mas, sehingga untuk produk-produk tertentu, karena masyarakat tidak puas karena isinya terlalu sedikit, sehingga daya belinya turun gitu kan. Beberapa tadi kasus mie instan, saya yakin dia beralih ke merek yang lain deh itu.
1: Sama terus, berarti.
0: Nah, ini yang sering dikeluhkan oleh bapak-bapak nih. Kok ini cepet banget sih habisnya gitu kan ya?
1: Iya.
0: Mas Dio nih udah ngasih uang belanja nih. Kok udah habis ya gitu kan? Ini buat apa aja ya? Sebenarnya tidak ada yang bertambah. Tapi karena kita lebih sering belinya untuk produk yang sama, sehingga uang belanjanya nggak cukup. Nah, ini tuh kesannya hanya, oh uang belanja nggak cukup. Oh, tapi rumah tangga goyah Mas kalau uang belanja nggak cukup.
1: Okay.
0: Gitu, itu beberapa apa dampak ya untuk masyarakat. Dan kalau ini jangkanya cuma sebulan ya Mas ya. Kan kalau yang produsen besar itu kan mereka ngesering produknya itu kan jumlahnya ribuan ya Mas ya.
1: Yeah.
0: Artinya dalam jangka panjang itu terjadi pembengkakan biaya juga di masyarakat Mas. Akibat ini artinya adalah kita sedang menjalani inflasi gitu kan. Kita sedang menjalani inflasi tapi dengan cara yang tidak semena-mena lah kita bilang wah harga naik terus. Enggak, harga nggak naik kok, cuman isinya lebih sedikit gitu Mas.
1: Nah, kira-kira kelompok ekonomi mana yang paling terpukul ini oleh adanya inflasi terselubung ini? Apakah mungkin kelas menengah atau kelas menengah ke bawah juga ikut gitu? Apa aja, Will?
0: Biasanya itu yang lebih teliti itu menengah ke bawah ya. Karena kalau yang menengah ke atas fokusnya jauh lebih besar. Artinya misalnya mereka lebih fokus ke investasinya kok yang menurun gitu ya. Tapi kalau yang dirasa langsung ke masyarakat kan menengah ke bawah. Sebenarnya semua sasaran, semua kelas ekonomi kena Mas. Hanya ada yang terdampak langsung dan ada yang udahlah kenaikan segini cuman gak apa-apalah gitu kan. Tapi kalau untuk yang penghasilan yang ngepas, mengecilkan mie instan itu lumayan loh Mas gitu
1: ya.
0: Biasanya makan satu kenyang, ini harus dua. Waduh, nambah dong.
1: Oke, termasuk mungkin ini ya pelaku UMKM ya Bu Willy ya. Mungkin kayak biasanya tukang gorengan aja, ini biasanya tepung segini bisa 100 bala-bala, ini cuma bisa 80 bala-bala. Nggak
0: nah,
1: cukup.
0: Tukang gorengan juga sama Mas, dia tuh biasanya nge-string produknya. Bala-balanya lebih kecil gitu kan ya. Ada pisang molennya dikecilin gitu, harganya nggak naik. Tapi produknya dikecilin. Boleh nggak secara bisnis? Boleh banget, nggak ada masalah. Tapi mungkin ada trik-trik lain gitu ya supaya masyarakat juga nggak terlalu apa ya, nggak terlalu kecewa gitu. Biasanya kalau yang retail-retail kecil kayak tadi apa pelaku usaha gorengan atau apa gitu ya, itu biasanya menambahkan bonus Mas.
1: Okay.
0: Ini kan makin kecil biasanya kan orang komplain ya kan, apalagi ibu-ibu kan beli OT biasanya. 3.002 gitu, ini 3.002 tapi kok kecil gitu, belinya banyak nanti dikasih bonus 1 gitu. Ini yang biasanya

0: banget ya. Habis satu dot. Sekarang kayak sak-sakemploan gitu dok.
1: Ya.
0: Jadi ya, ya gimana ya? Jadi ya kalau misalnya belanja bulanan saya sama mama saya nganterin apa ngangkat dosnya mie instan itu enggak kayak dulu kan kita kayak berat. Sekarang enggak enteng, ditenteng gitu loh.
1: Hmm.
0: Ya enggak tahu ya sekarang ya. Mau enggak mau saya sepakat tadi. Ya suka enggak suka memang pengeluaran tambah sesuai dengan kebutuhan tentu gitu loh.
1: Yeah.
0: Jadi ya saya enggak tahu ya kalau memang itu dibenarkan dengan apa namanya? Konsep produsen. Ya enggak apa-apa memang faktanya seperti itu. Hmm. Jadi kalau kita yang kebiasaan makan apa atau nyemil apa yang seperti dulu ya ya harus mengeluarkan kos yang lebih besar.
1: Hmm.
0: Oke, okay, thank you, Mas Dio dan Pak Willy, sukses selalu.
1: Terima kasih, Mas Andi.
2: Terima kasih, Mas Andi.
1: Emang menarik ya.
2: Masuk kan? Bener kan?
1: Nah, itu dan mungkin salah satu yang menarik itu tadi Bu Willy sempat nge-mention kalau ini hal yang lumrah dan boleh-boleh aja. Tapi kalau misalnya kita bicara batas etisnya ini sebuah perusahaan ketika melakukan shrinkflation ini, kapan kira-kira pengurangan volume ini ya berubah menjadi tindakan yang menyesatkan atau misleading gitu. Kira-kira harus ngawur apa gitu baru dikatakan, oh ini kayaknya misleading banget produknya gitu.
2: Iya,

0: gitu, dia nggak apa-apa gitu, meskipun harganya lebih mahal. Kan artinya ada yang, berarti ada yang memang apa namanya, produsen itu menerapkan dia nggak ngestring produk, dia lebih baik nambahin sedikit, merubah kemasannya sedikit, tapi harganya dinaikin gitu. Artinya berubah konsumennya juga gitu kan ya. Karena konsumen yang masih cinta dengan produk yang angin-angin itu juga banyak mas gitu.
1: Yeah.
0: Contoh kecil adalah makanan snack anak ya, yang kecil itu dulu kan kemasannya gede ya, sekarang kecil.
1: Iya yeah, benar.
0: Kecil dengan harga yang lebih mahal dari dulu.
1: Oke.
0: Itu gitu.
1: Berarti kalau secara hukum sah-sah aja ya Bu Willy ya.
0: Secara hukum sah-sah aja, secara etika sah-sah aja, tapi tetap harus dicantumkan bahwa beratnya sekarang hanya 80 gram misalnya. Biasanya itu ditutupi dengan begini mas, beli dua lebih murah gitu. Sebenarnya nggak lebih murah juga sih gitu ya, tapi ya untuk masih anak itu jauh lebih menenangkan lah. Misalnya mie instan satunya 3.000, tapi kalau beli dua jadi 5.700 gitu kan. Terus apa produsennya rugi? Nggak rugi gitu.
1: Iya, nggak mungkin rugi.
0: Mereka mengeluarkan mie instan yang harga 5.700 itu paling cuman 10.000 bungkus gitu kan. Setelah itu balik lagi gitu, dan masyarakat pasti akan tetap beli gitu ya.
1: Oke, jadi sama
0: halnya dengan kalau misalnya kita ke warung gitu ya, ke warung makan gitu ya. Seringkali kan oh nasinya enggak bayar gitu kan. Sayurnya enggak bayar tapi lauknya lebih mahal. gitu ya. Itu gitu mas.
1: Oke, jadi nggak apa-apa asalkan dicantumin gramnya ya, nanti meskipun tulisannya kecil gitu ya. Nanti
0: betul, meskipun tulisannya kecil hampir tidak terlihat.
1: Iya, gitu.
0: Kan, dan masyarakat itu jarang ada yang membandingkan gitu. Ini instan kemarin kok aku beli masih 100 gram ya, kok ini jadi 85 gitu ya.
1: Iya.
0: Biasanya mereka merhatiin kalau sudah dimasak, karena kemasannya jadi kecil gitu.
1: Iya, kalau viral kayak kemarin gitu Bu Willy.
0: Iya.
1: Nah, karena inflasi ini kan tersifatnya terselubung ya Bu Willy, bagaimana ini tips paling taktis bagi ya mungkin buat emak-emak atau konsumen awam saat belanja di pasar atau supermarket agar tidak terjebak kemasan yang menipu mata, istilahnya cara mengenali shrinkflation ini gimana?
0: Ya, jadi cara mengenalinya yang pertama adalah kita harus jadi konsumen cerdas, di mana kita harus memeriksa, tadi seperti saya sudah bilang, memeriksa volume, terus ingredient produknya, kemudian legalitasnya. Kalau kita beli barang elektronik, kita juga harus ngecek apakah ada buku panduannya apa enggak. Kalau buku panduannya ada, cek lagi apakah buku panduannya masih bahasa Jawa kuno atau sudah bahasa Indonesia gitu kan. Bukannya kita ribet ya mas, tapi balik lagi kan, kita membeli, kita mengeluarkan sejumlah uang untuk sesuatu yang akan kita pakai.
1: Yeah.
0: Kalau kita pakainya tuh nggak bisa, nggak nyaman, piye ceritane gitu kan? Gimana ceritanya tuh kan bingung gitu ya. Ini aku udah beli mahal-mahal, mas dia udah beli apa speaker misalnya. Ini makainya gimana kan? Buku panduannya ada tapi masih Jawa kuno kan repot. Atau misalnya saya beli kosmetik gitu kan, karena lagi viral saya beli terus saya bingung, ini pakainya gimana ya gitu ya. Itu nggak worth it. Jadi menghindari itu, satu kita harus jadi konsumen cerdas. Kedua adalah kalau misalnya kita tuh beli sesuatu, lebih baik kita membandingkan harga. Memang sih nggak banyak-banyak amat ya, tapi kalau kita belinya sering tuh jadi banyak mas. Misalnya gini, ya tadi Mas Dio bilang ya harga susunya 150.000, tapi toko lain ada yang 147.000 loh. Terus kan ada yang bilang, ala cuma 3.000, pelit banget sih gitu. 3.000 kalau 10 kali beli juga lumayan loh. Gitu.
1: Benar.
0: Nah, itu jadi membandingkan harga. Bukan rewel, tapi memang itu yang harus kita lakukan gitu loh. Terus jangan ragu untuk, menilai pada begini. Mas Dio beli susu untuk anak gitu ya. Ada produk lain yang harganya lebih bagus, lebih mahal. Gitu kan, kemasannya isinya misalnya 900 gram gitu ya. Terus Mas Dio pikir, udahlah saya

0: mending ke itu aja, jangan begitu. Tapi yang difokuskan adalah nilai produknya. Betul nggak susunya ini yang anak saya butuhkan? Betul nggak isinya sama? Kalau misalnya isinya sama tapi dia lebih mahal, kemudian hanya karena isinya lebih banyak, lebih baik kita ke produk yang harganya biasa aja gitu, Mas. Nah, yang tidak kalah penting adalah, sekali lagi, belanja itu sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan gitu loh. Nah, biasanya yang suka kejeblos itu, belanjanya suka jadi ugal-ugalan adalah karena awalnya ingin memanfaatkan diskon, ya kan? Eh, ada diskon loh, gitu kan ya. Belanjalah yang banyak gitu loh. Giliran sampai rumah bingung. Kayaknya ini nggak butuh deh, gitu ya. Kayaknya ini masih ada deh, 3 bulan lagi juga masih ada gitu. Nah, atau misalnya gini Mas, sekarang banyak itu produk mendekati expired dijualnya harga murah. Dengan asumsi misalnya nih, expirednya Desember 2026. Oh, masih 6 bulan lagi, pasti 3 bulan lagi juga habis. Oh, belum tentu, mana tahu di sampai tahun depan produknya masih ada gitu kan. Nah, hal-hal seperti ini loh Mas yang harus diperhatikan oleh konsumen supaya kita nggak terjebak.
1: Oke. Okay. Nah, kalau shrinkflation ini ada kaitannya nggak dengan investasi sendiri, Bu Willy?
0: Sebenarnya pasti ada ya Mas ya. Jadi kita sepakati dulu nih bahwa shrinkflation ini adalah sebenarnya namanya tuh inflasi. Artinya secara tidak langsung mengurangi nilai uang kita gitu loh. Jadi kita biasanya beli harga 1.000, sekarang harganya 1.000 tapi saya harus beli 2 kali. Artinya kan saya harus ngeluarin uang lebih banyak gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau misalnya uangnya tuh disimpan, kira-kira menimbulkan hasil atau malah berkurang? Nah, tidak. Makanya tidak. Yang jelas malah berkurang gitu ya. Iya. Jadi sebaiknya adalah trik yang pertama adalah kalau dana darurat kita sudah cukup, jangan disimpan lagi. Maksudnya begini, dana darurat untuk seorang single kan adalah 6 kali gaji. Dana darurat untuk Mas Dio karena sudah berkeluarga itu 12 kali gaji gitu ya Mas ya. Nah, suatu saat nih Mas Dio mikir, "Bu, ini dana saya udah 13 kali gaji, ini udah kelebihan dong, berarti saya sehat." Yang sisanya itu diinvestasikan. Gitu. Okay. Jadi jangan melulu itu disimpan, karena balik lagi, kalau hanya ditabung saja uangnya enggak akan nambah, yang ada malah kurang gitu ya. Yeah. Jadi shrinkflation ini pasti ada kaitannya dengan investasi, karena itu tadi sebagian dana yang kita punya memang ada baiknya diinvestasikan. Bentuknya apa saja boleh, bisa saham, real saham ya Mas ya, bisa dalam bentuk emas gitu. Nah, sekarang saham Indonesia juga udah banyak loh Mas yang bagus-bagus. Itu si Raffi Ahmad tuh lagi jualan tuh sahamnya. Waduh, dibuka untuk umum. Iya, serius saham. Jadi kemarin dia IPO dan harganya murah, cuma Rp170 per lembar. Itu. Okay. Terus beberapa perusahaan juga ada yang sudah go public gitu ya. Artinya adalah kalau kita mau investasi dengan kondisi yang sekarang gitu kan, tidak butuh dana yang besar gitu loh Mas. Investasi itu niat sebenarnya. Kita niat nggak nih memperbanyak uang kita, memperbanyak nilai uang kita gitu ya. Kalau kita cari aman memang nabung, tapi kalau kita tujuannya kita mau meningkatkan nilai uang biar kita nggak komplain nih kalau kita kena shrink produknya gitu kan. Yaitu harus melakukan investasi gitu.
1: Oke. Okay. Baik, mungkin terakhir ya Bu Willy ya. Ini mengingat satu hal dari obrolan kita sore hari ini, kira-kira

21 RRI Surabaya dimanapun berada, shrinkflation atau inflasi terselubung ini mengajarkan kita bahwa inflasi itu seringkali datangnya nggak pakai aba-aba, nggak pakai juga kehebohan di media sosial atau di manapun, atau pemerintah bilang wah kita inflasi sekian persen, tuh enggak. Tapi yang jelas kita rasakan adalah beberapa produk mengurangi berat dan kemasannya. Kalau hanya berat dan kemasan aja nggak apa-apa, tapi seringkali kualitasnya juga dikurangi gitu ya. Jadi inflasi itu seringkali datangnya diam-diam, nggak pakai aba-aba, nggak pakai woro-woro gitu ya. Yang harus kita lakukan sebagai konsumen dan sebagai orang yang sedikit melek tentang mengatur keuangan adalah menjadi konsumen cerdas, di mana kita harus cermat sekali mengelola apa yang kita keluarkan. Kita harus cermat juga dalam membeli produk. Apakah betul produk ini kita perlukan? Apakah betul apa yang diterima dengan apa yang ditulis adalah sama, gitu ya? Kemudian yang terpenting adalah kalau kita mulai mengatur keuangan dari sekarang, kedepannya tuh 1 tahun lagi lah, nggak usah lama-lama, itu keuangan kita akan teratur dengan sendirinya gitu loh. Artinya kita coba mengatur, ayo kita mulai berinvestasi, ayo kita mulai menabung, ayo kita menyiapkan dana darurat, meskipun sedikit gitu, meskipun kok nggak sampai-sampai sih gitu ya, tapi tetap lakukan gitu. Jadi jangan merasa nggak sampai-sampai terus ya udah deh saya nggak nabung aja gitu, nggak gitu juga gitu ya. Gitu. Jadi konsumen cerdas. Amati produk apabila kita mau membeli, dan yang terakhir sering saya bilang adalah

0: bisa tetap menjaga kesehatan finansial kita masing-masing ya. Terima kasih banyak Bu Willy atas ilmunya sore hari ini. Sukses selalu, sehat selalu Bu Willy. Sampai ketemu
1: terima
0: di
1: kasih,
0: dialog selanjutnya ya Bu Willy. Terima kasih.
1: Ya, terima kasih banyak.
0: Oke, pendengar terima kasih juga Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita sore hari ini. Sampai jumpa di Beranda Asta Cita selanjutnya. Terima kasih.
2: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil saudara Andi Mulyadi bin M. Aziz, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal dahulu di Jalan Jatih Puwa Barat 6, nomor 17, RT 1, RW 13, Kelurahan Ujung, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya. Dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di Persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, nomor 3, Surabaya. Pada hari Rabu, tanggal 2 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 2009/PDT.G/2026/PA.SBY antara Anissa Fitria binti Manhur sebagai penggugat dan Andi Mulyadi bin M. Aziz sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama. Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil saudari Kartika Sari, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal dahulu di Jalan Kalianyar Kulon 11, nomor 9, RT 4, RW 7, Kelurahan Bongkaran, Kecamatan Papean Cantian, Kota Surabaya. Dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di Persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, nomor 3, Surabaya. Pada hari Rabu, tanggal 9 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 2200/PDT.G/2026/PA.SBY antara Khairul Anam sebagai penggugat dan Kartika Sari sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama. Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil saudara Muhammad Nasrullah Tolang bin Tolang Daud, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Gojek, bertempat tinggal dahulu di Jalan Margorejo 1D nomor 44 RT 3 RW 5 Kelurahan Margorejo, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di Persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya pada hari Senin tanggal 14 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 2212/PDT.G/2026/PA.SBY antara Rahima Lukman binti Lukman Sidik sebagai penggugat dan Muhammad Nasrullah Tolang bin Tolang Daud sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.
3: Biasanya, Piala Dunia digelar satu negara. Tapi untuk Piala Dunia FIFA 2026, ceritanya beda banget. Karena kali ini, turnamen terbesar sepak bola dunia bakal digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Nah, yang paling banyak kebagian venue ternyata Amerika Serikat. Negeri Paman Sam ini menyiapkan 11 kota tuan rumah, mulai dari Los Angeles, New York, sampai Miami. Sementara Kanada mendapat dua kota, yaitu Toronto dan Vancouver, sedangkan Meksiko punya

hanya tiga kota tuan rumah, termasuk Mexico City yang punya stadion legendaris Azteca. Menariknya lagi, stadion ini bakal mencetak sejarah sebagai stadion pertama yang tiga kali dipakai untuk Piala Dunia. Sebelumnya, stadion ini juga jadi venue pada tahun 1970 dan 1986. Kebayang gak sih, atmosfer Piala Dunia nanti bakal terasa di banyak kota sekaligus. Supporter dari berbagai negara bakal berpindah-pindah kota, bahkan lintas negara, demi mendukung tim favorit mereka. Jadi, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi juga perjalanan besar lintas

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima.
1: Kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI Sejawa Timur.
0: Sari berita. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengatakan meningkatnya kasus penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes kini tidak lagi didominasi kelompok lanjut usia. Bupati Bondowoso menegaskan penandatanganan perjanjian kerjasama agroforestry kopi 2026 dengan Perhutani adalah langkah strategis membangun masa depan daerah melalui kolaborasi lintas sektor. Inilah info prima selengkapnya Minggu 12 Juli 2026 bersama saya Dio Pratama.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi yang pertama, Direktur Utama BPJS Kesehatan mengatakan meningkatnya kasus penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes kini tidak lagi didominasi kelompok lanjut usia. Ani Hasana melaporkan.
3: Meningkatnya kasus penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes kini tidak lagi didominasi kelompok lanjut usia. Kedua penyakit tersebut mulai banyak ditemukan pada kalangan usia muda akibat pola hidup yang kurang sehat, minim aktivitas fisik, hingga kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan, kondisi ini menjadi perhatian karena dapat memicu berbagai komplikasi jika tidak dikendalikan sejak dini. Menurutnya, peserta program pengelolaan penyakit kronis atau Prolani saat ini juga mulai didominasi kelompok usia yang lebih muda.
4: Prolani itu adalah program pengelolaan penyakit kronis di mana pada usia muda atau hipertensi dan diabetes itu angkanya meningkat terutama pada usia muda, sehingga kita berusaha mengajak para peserta untuk berolahraga

0: Sementara itu, Rektor ITS Bambang Pramujati menilai kesadaran menjaga kesehatan harus dibangun sejak dini, termasuk di lingkungan kampus. Aktivitas fisik secara rutin menjadi salah satu langkah sederhana untuk mencegah penyakit tidak menular.
1: Kami juga berharap bahwa ini akan menginspirasi sivitas ITS untuk terus selalu menjaga kesehatan, salah satunya dengan berolahraga, berlari, ataupun apa saja yang penting berkeringat seperti tadi disampaikan oleh Pak Dirut saat memberikan sambutan. Semoga layanan yang diberikan semakin lama akan semakin baik, sehingga masyarakat kita bisa hidup dengan lebih nyaman, dengan lebih tenang, tanpa takut kalau ada masalah dengan kesehatan mereka.
0: Sebagai bagian dari peringatan hari ulang tahun ke-58 BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan Surabaya bersama Institut Teknologi 10 November menggelar fun run sejauh 5,8 km di Surabaya dan diikuti sekitar 750 peserta, mulai dari mahasiswa, peserta Prolanis, mitra hingga masyarakat umum sebagai ajakan menerapkan gaya hidup sehat. Ani Hasana melaporkan.
2: Bupati Bondowoso menegaskan penandatanganan perjanjian kerjasama agroforestry kopi 2026 dengan Perhutani adalah langkah strategis membangun masa depan daerah melalui kolaborasi lintas sektor. M. Samsudi melaporkan.
3: Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid menegaskan penandatanganan perjanjian kerjasama atau PKS Agroforestry Kopi 2026 dan kerjasama sektor pariwisata dengan Perhutani bukan sekedar kegiatan seremonial, melainkan langkah strategis membangun masa depan daerah melalui kolaborasi lintas sektor. Hal itu disampaikannya saat kegiatan penandatanganan perjanjian kerjasama dan penyerahan PKS Agroforestry Kopi 2026 di Bondowoso. Menurutnya, pembangunan daerah tidak dapat dilakukan secara parsial. Sinergitas antara sektor pertanian, kehutanan, pariwisata, pemerintah, dan masyarakat menjadi kunci untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4: Peti kopi ini sebetulnya penegasan Bondowoso sebagai Republik Kopi Ribon. Kan kita punya program itu ya, untuk sekarang ada program unggulan itu. Dan kita berharap habis ini kita fokus melakukan upaya menata konsep strategis dan implementasinya bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penataan dunia perkopian ini.
3: Ia pun menyambut baik penandatanganan nota kesepahaman antara Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga dengan Perum Perhutani KPH Bondowoso. Menurutnya, kerjasama itu menjadi titik awal lahirnya destinasi wisata baru yang memanfaatkan potensi kawasan hutan tanpa mengurangi fungsi konservasi. Bupati berharap kawasan hutan di Bondowoso tidak hanya menjadi kawasan lindung, tetapi juga berkembang sebagai ruang edukasi, rekreasi, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta etalase promosi kopi, budaya, dan produk unggulan daerah. M. Samsudi melaporkan.
2: Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Lamongan mengkritik lambatnya proses pengurusan administrasi kependudukan di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Lamongan. Farin Regi melaporkan.
5: Ramai di sosial media, cerita anggota Dewan mengeluhkan pelayanan pengurusan kartu tanda penduduk di Mall Pelayanan Publik Lamongan. Keluhan tersebut terutama terkait lamanya proses pencetakan KTP setelah pengajuan perubahan data. Meta Paramita Nur Azizah, salah satu anggota Dewan yang mendatangi MPP Lamongan untuk mengurus perubahan foto, status, dan pekerjaan pada KTP, menilai persyaratan administrasi telah dipenuhi proses dan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Namun ia mengaku kecewa karena KTP barunya tidak bisa langsung dicetak pada hari yang sama. Petugas menyampaikan bahwa dokumen baru dapat diambil sekitar 3 hari setelah pengajuan.
6: Harapan saya mungkin bisa diperbaiki lagi ya untuk pelayanannya. Karena setahu saya, orang yang ditugaskan untuk melayani itu satu harus ramah, dua harus kerjanya lebih cepat. Soalnya ya itu tadi, kita mengurus itu supaya kita tidak menunggu terlalu lama. Jadi lebih cepat kan lebih baik. Kenapa kalau bisa dikerjakan cepat untuk selesai, kenapa harus menunggu berhari-hari?
5: Menanggapi keluhan tersebut, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, Kristi Normasari, menjelaskan bahwa penyelesaian perubahan data KTP elektronik memang mengikuti standar SOP dari pemerintah pusat.
7: Kalau untuk dari segi SOP, memang SOP-nya itu memang 3 hari. Lah, sedangkan yang bersangkutan itu baru mengajukan, itu baru kemarin. Untuk terkendala aplikasi dan sebagainya itu kita mengikuti pusat. Ya. Ada perbaikan ya nanti kita evaluasi, tapi kan kita mengikuti pusat ya. Jadi SOP-nya sama, SOP-nya dari pusat seperti apa nanti kita mengikuti. Seperti itu. Kendala teknis kita nggak tahu ya, kan jaringan ya. Karena memang kita aplikasikan dari pusat.

0: Jadi kita tergantung itu.
1: Meski demikian, pihaknya memastikan akan melakukan evaluasi terhadap pelayanan di MPP Lamongan agar masyarakat dapat memperoleh layanan yang lebih baik. Farin Reki melaporkan.
2: Sejumlah siswa sekolah rakyat di Kabupaten Kediri kini resmi menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di gedung baru. Ayu Citra melaporkan.
3: Sejumlah siswa sekolah rakyat di Kabupaten Kediri saat ini resmi menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di gedung baru. Hal itu dikatakan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kediri, Subur Widono, pada hari ini. Subur mengatakan bahwa kegiatan MPLS tersebut akan dimulai pada tanggal 14 Juli 2026. Lalu pada hari yang sama, para siswa ini juga akan menempati bangunan perdana yang dibangun sejak awal tahun 2026 yang bertempat di Kecamatan Ploso Klaten, Kabupaten Kediri.
4: Betul, 14 direncanakan tanggal 14 MPLS. Dijadwalkan kesehatannya tanggal 16. Nunggu anak-anak adaptasi dulu, gak mungkin istirahat cukup, baru ada cek kesehatan yang direncanakan tanggal 16.
3: Terpisah, anggota DPR RI Gus Ali mengatakan ia menyambut baik dengan dimulainya masa MPLS di sekolah rakyat yang berada di Kediri. Menurutnya, program ini memberikan peluang sangat besar bagi masyarakat, terutama dari anak kurang mampu, untuk mendapatkan pendidikan yang sangat layak.
5: Perlu kita ketahui semua bahwa sekolah rakyat merupakan salah satu gagasan strategis dalam bidang pendidikan yang dikemukakan oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Tujuannya apa? Tujuannya adalah bagaimana negara ini yang punya kewajiban hadir di tengah-tengah masyarakat untuk mencerdaskan bangsa.
3: Sementara itu, proses perpindahan siswa SMA dari gedung lama sekolah rakyat di Desa Tarokan, gedung baru di Kecamatan Ploso Klaten, Kabupaten Kediri akan berlangsung pada tanggal 31 Juli mendatang. Di samping itu, terkait dengan kekurangan peserta didik jenjang sekolah dasar, maka hal itu membuat pemerintah pusat akhirnya mengambil kebijakan dan mengalihkan sisa kuota ke jenjang SMP dan SMA untuk sekolah rakyat di Kediri. Langkah ini diupayakan agar tidak ada kursi kosong pada tahun ajaran pertama. Ayu Citra melaporkan.
2: Siswa Sekolah Rakyat Kabupaten Ponorogo tahun ajaran baru ini sementara waktu dititipkan di Sekolah Rakyat Permanen Kabupaten Madiun. Eka Wulan melaporkan.
6: Siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo tahun ajaran baru 2026-2027 ini sementara waktu dititipkan di Sekolah Rakyat Permanen Kabupaten Madiun di Nglames. Kepala Sekolah pada Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo, Devitri Chandrawati, mengatakan

0: Babatan Ponorogo rampung dikerjakan. Adapun mekanisme pembelajarannya, David menyerahkan sepenuhnya ke Sekolah Rakyat Permanen Madiun.
1: Untuk pembelajarannya seperti apa, kami menyerahkan sepenuhnya di SR Permanen Madiun. Tidak jauh beda untuk program dan metode pembelajarannya, karena memang Sekolah Rakyat ini untuk kurikulum dan pembelajarannya itu sama semuanya satu Indonesia. Jadi tidak ada masalah, kalaupun anak-anak tetap belajar dimanapun berada mereka belajar, itu tidak menjadi suatu masalah dan kendala. Karena memang anak-anak seperti itu harus tetap memenuhi kewajiban mereka untuk tetap belajar.
0: Sementara itu, seorang siswa Sekolah Rakyat Sabrina Septianasari bersyukur bisa bersekolah di Sekolah Rakyat. Siswa yang naik kelas 11 SMA itu pun sebelumnya bersekolah di salah satu madrasah aliyah di Ponorogo, namun karena keterbatasan biaya, ia berencana tidak melanjutkan sekolah.
2: Di rumah kan biar nggak terlalu membebankan ibu, mau mandiri juga, mau pindah sekolah. Soalnya juga punya adik dua, punya adik juga, mau naik kelas 9, saya mau naik kelas 11.
0: Sabrina mengaku siap melanjutkan pendidikan berasrama di Sekolah Rakyat meskipun sementara waktu harus berada di Madiun dan berpisah dengan orang tua.

0: harapan besar terhadap sekolah rakyat sebagai salah satu solusi meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mengurangi angka kemiskinan. Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang, Yuliadi Setiawan, mengatakan sekolah rakyat tidak hanya menyediakan pendidikan formal, tetapi juga pembinaan karakter, pendidikan agama, serta berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung perkembangan siswa. Program tersebut diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim dengan fasilitas pendidikan yang lengkap, termasuk asrama dan prasarana pendukung lainnya. Pemerintah berharap peserta didik dapat berkembang secara akademik maupun karakter.
1: Program sekolah rakyat ini luar biasa bagus. Diasramakan, diberi pembelajaran, dan fasilitasnya itu luar biasa. Fasilitas olahraganya, fasilitas segala macam diasramakan. Akan dibangun, dicetak menjadi calon pemimpin, generasi pemimpin bangsa. Pak Presiden yang sangat diinginkan adalah salah satu tujuan sekolah rakyat itu ingin memotong rantai kemiskinan.
0: Melalui program ini, kata Sekda, pemerintah ingin mencetak generasi muda yang memiliki kemampuan dan daya saing yang lebih baik. Sekolah rakyat juga diharapkan menjadi langkah nyata untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi dan membuka peluang masa depan yang lebih baik bagi masyarakat. Dari Sampang, Madura, Hoirul Umam melaporkan.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih di Jalur Info Prima, RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Perhubungan terus memperbaiki penerangan jalan umum atau PJU yang mengalami kerusakan. Emil Akbar melaporkan.
4: PMK Pasuruan melalui Dinas Perhubungan terus memperbaiki penerangan jalan umum atau PJU yang mengalami kerusakan hingga menyebabkan mati lampu. Terhitung Januari hingga saat ini tercatat lebih dari 1.156 PJU yang telah diperbaiki dan seluruhnya tersebar di semua kecamatan. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan Digdo Sucahyo mengatakan perbaikan dilakukan untuk memastikan lampu jalan berfungsi optimal demi meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan khususnya pada malam hari.
5: Perbaikannya ya memang berdasarkan aduan itu kan kita prioritas kita dulukan, tetapi dalam perjalanannya itu kalau memang di situ ada kerusakan itu juga kita perbaiki sekaligus. Kita usahakan secepatnya. Kita punya 3 tim, kita punya 5 kren, ini semuanya bergerak semua.
4: Sementara itu Eri Trina Pribadi Asih selaku Kabid Lalu Lintas mengatakan untuk memperbaiki seluruh PJU yang mengalami kerusakan, di Sub Kabupaten Pasuruan melaksanakan kegiatan berdasarkan nomor urutan aduan yang ada di media sosial maupun call center Dishub dan call center 112.
6: Pelaksanaan perbaikan dilakukan dengan mengacu pada urutan aduan yang masuk serta mempertimbangkan tingkat urgensi kondisi di lapangan sehingga penanganan dapat dilakukan secara tepat sasaran sesuai dengan prioritas kebutuhan. Beberapa faktor yang menyebabkan penerangan jalan umum sering mengalami gangguan atau padam, misalnya pohon tumbang ataupun pemangkasan pohon yang menyebabkan kabel jaringan terputus.

bagian dari perlengkapan jalan yang lain seperti rambu lalu lintas, cermin tikungan, pedestrian crossing traffic light atau PCTL, alat pemberi isyarat lalu lintas atau APIL maupun traffic light, dan seluruhnya juga diperhatikan. Emil Akbar melaporkan.

0: Ozi Amer melanjutkan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas jalan DPUPR Ngawi mengagendakan 9 kegiatan pengerjaan pada tahun ini meliputi rekonstruksi jalan, pemeliharaan berkala jalan, pemeliharaan rutin jalan, dan penggantian jembatan. Imam Malik, Rari Madiun.
1: Kepala Dinas Pariwisata

0: THM ilegal yang masih beroperasi di sejumlah wilayah. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya menegakkan peraturan daerah sekaligus menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat. Kepala Satpol PP Sidoarjo Yani Setiawan mengatakan operasi penertiban dilakukan secara berkala dengan menyasar lokasi-lokasi yang diduga beroperasi tanpa izin maupun melanggar ketentuan yang berlaku. Penindakan juga dilakukan berdasarkan laporan masyarakat serta hasil pantauan petugas di lapangan.
1: Ini adalah penertiban dalam rangka edukasi, sesuai arahan pimpinan juga aduan masyarakat serta dari DPRD bahwasanya Tol Halaka kegiatannya sudah memprihatinkan. Apakah gangguan timbun teramas di wilayah Jabon sehubungan dengan kegiatan-kegiatan maraknya angkringan dan warkop-warkop itu ya, yang ada karaoke-nya, dan ada beberapa karaoke yang sementara ini tadi perintah Ibu Wabub untuk diamankan alatnya untuk.
0: Yani menegaskan Satpol PP tidak akan memberikan toleransi terhadap pelaku usaha yang tetap nekat menjalankan aktivitas secara ilegal. Pihaknya mengedepankan langkah persuasif, namun apabila peringatan tidak diindahkan, penegakan hukum sesuai aturan akan diterapkan. Satpol PP Sidoarjo

0: Jumlah hiburan baru yang ditampilkan guna menarik minat masyarakat untuk berlibur ke kebun binatang Surabaya.
1: Karena tingginya permintaan pengunjung terhadap reok dan jaranan, itu kalau selama ini kita pada Natal dan Lebaran, maka tahun ini kita persembahkan juga. Ya, alhamdulillah ramai KPS dengan adanya itu tadi. Terus dongeng. Kalau dulunya dongeng satwa itu dongeng-dongeng seperti kita dapat dongeng ya, yang perorangan, kita jadikan dongeng itu seperti teater.
0: Sementara itu, Risma, salah satu pengunjung asal Surabaya, mengaku memilih kebun binatang Surabaya sebagai destinasi wisata karena dekat dengan rumah dan bisa menjadi sarana edukasi bagi anak.
2: Habisin waktu buat weekend aja sih, kan terjangkau juga tempatnya, terus

0: menembus target naik 10% dari total kunjungan tahun lalu 230 ribu orang. Faris Yarbo melaporkan.
1: Info olahraga.
2: Beralih ke informasi olahraga, Universitas Widya Kartika Surabaya memiliki beberapa mahasiswa berprestasi di bidang olahraga. Farida Husnia melaporkan.
3: Universitas Widya Kartika UIK Surabaya memiliki beberapa mahasiswa berprestasi di bidang olahraga, seperti mahasiswa program studi Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin Yuda. Dia mengatakan prestasinya di kick striking 65 kg, selain menjadi pelatih bagi dua mahasiswa berprestasi lainnya.
4: Soalnya bisa bawa mereka jadi juara. Cuman kalau aku pribadi juga karena melihat mereka turun, jadinya nafsu buat turun itu juga ada.
3: Sementara itu, mahasiswa Prodi Manajemen UIK Surabaya Ricardo Arwijaya juga berprestasi di boxing kelas 57 kg. Dia mengatakan Yuda merupakan pelatihnya saat ini yang mengajarkannya boxing.
5: Yang lebih berat ini sebenarnya cutting. Aku kan beratnya di 61 kayaknya. Tapi aku main di 57, jadi aku cutting selama berapa enggak? Dua atau tiga?
6: Tiga minggu. Sebulan.
5: Ya hampir sebulan lah cutting, ngurangin itu. Cuman makan telur rebus setiap hari buat cutting.
3: Mahasiswa Prodi Manajemen UIK Surabaya Ricardo Arwijaya memilih untuk fokus berprestasi di bidang olahraga dibandingkan ikut berorganisasi. Tujuannya untuk meraih nilai pendidikan di bangku kuliah dengan lebih baik. Farida Husnia melaporkan.
1: Demikian info olahraga.
2: Sebelum menutup buletin info Prima sore ini, kita dengarkan feature yang disampaikan oleh rekan Benny Hermawan.
7: Jutaan orang Indonesia yang mengenal suara ini, suara yang pernah mengudara di tengah pertempuran Surabaya tahun 1945, suara yang terus diputar dalam berbagai peringatan sejarah, dikenang, dirayakan, dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Namun, ada sebuah pertanyaan yang jarang diajukan. Jika suaranya masih kita ingat, mengapa jejak tempat yang dikaitkan dengan siaran itu justru hampir terlupakan? Tetapi jauh lebih sedikit yang mengetahui bagaimana suara itu bisa terdengar di tengah perang. Untuk memahami kisah di balik suara itu, pencarian kami dimulai dari sejarawan Aminuddin Kasdi.
8: Karena era Bung Tomo itu juga sendernya itu ya bikinan sendiri, milik sendiri, ya seadanya lah, kemudian pinjam dari RRI. Dulu temannya di Imbong Malang sana, di Imbong Malang. Namanya sebelumnya Nirom.
7: Di tengah keterbatasan perang, siaran itu terus mengudara.
8: Dengan radionya Radio Pemerintah Republik Indonesia, itu apa namanya, Bung Tomo sudah mulai siaran-siaran yang mempropagandakan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa besar 10 November dari Pahlawan itu adalah terjadi pada tanggal 10 November tahun 1945.
7: Puluhan tahun kemudian, suara itu masih dapat didengar. Namun jejak tempat yang diyakini pernah menjadi bagian dari perjalanan siaran tersebut justru nyaris hilang dari ingatan banyak orang. Pada tahun 2016, rumah itu dibongkar. Ketika kami mulai menelusurinya, pencarian itu membawa kami ke sebuah rumah di Jalan Mawar, Surabaya.
9: Bu, untuk Mawar 10, di mana?
10: Nah ini.
9: Oh, yang ini, yang tutupan ini ya?
10: Iya, Mas.
9: Nama kondisinya setiap hari, tutupan pintu ini gimana?
10: Iya, tutupan ya kayak gini. Dari mana ya, Mas?
9: Dari RRI, Bu.
10: Oh, iya.
7: Rumah yang oleh sejumlah kesaksian dikaitkan dengan perjalanan siaran perjuangan Bung Tomo. Hari ini, Jalan Mawar tampak

0: tampak seperti kawasan permukiman biasa. Namun sulit membayangkan bahwa dari lingkungan yang tenang seperti ini, sebuah siaran pernah dikaitkan dengan salah satu peristiwa yang paling menentukan dalam sejarah Indonesia. Yang lebih sulit dibayangkan adalah bagaimana tempat seperti ini perlahan menghilang dari ingatan publik. Namun jejaknya tidak sepenuhnya lenyap. Sebagiannya masih tertinggal dan sebagian lainnya masih terus dicari. Salah satu orang yang mencoba merangkai kembali cerita itu adalah Nanang Purwono.
1: Jadi ini faktual, fotonya ada, cerita keluarga ada, ceritanya Bu Sulistomo ada. Ini sangat sayang kalau kemudian tempat itu tidak dijaga. Menjaganya seperti apa? Sekarang fisik sudah hilang. Ya menjaga ingatan. Ingatan lewat apa? Lewat radio yang kita ciptakan dan lewat buku yang kita tulis. Sehingga ini harapannya adalah menjaga apa? Memori kolektif yang pernah ada di tempat itu. Tentang siapa? Tentang Bung Tomo.
0: Di antara berbagai kesaksian yang masih tersisa, terdapat cerita yang datang langsung dari keluarga Bung Tomo sendiri. Cerita yang hingga kini masih diingat oleh putranya, Bambang Sulistomo.
2: Ibu itu dulu dan bapak, setiap kali ada reuni halal bihalal dengan pejuang-pejuang Surabaya, termasuk Pak Yasin, termasuk Pak Isman, putranya dan sebagainya, itu kumpul di Jalan Mawar 1-10-12 itu. Kumpul dan mereka jalan-jalan lihat rumah-rumah itu masih ada rumahnya. Bentuknya juga masih ada, hanya dirubah sedikit gentengnya aja, tapi itu rumah masih ada. Sebelum itu dibongkar, ibu nunjukin itu. Ini kamarnya penyiar, ini kamar ini tempat apa pemancarnya, ini tempat ini. Ibu sambil jalan-jalan di situ sama saya.
0: Dari foto-foto lama yang masih tersimpan, rumah itu masih terlihat utuh. Ia pernah berdiri di sini, menjadi bagian dari sebuah cerita yang terus diwariskan. Namun yang dapat dilihat hari ini bukan lagi rumah yang sama. Yang tersisa hanyalah lokasi dan ingatan tentangnya.

Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil saudara Muslikin bin Saidi umur 54 tahun agama Islam bertempat tinggal dahulu di Jalan Gebang Putih nomor 18 RT 3 RW 3 Kelurahan Gebang Putih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya pada hari Selasa tanggal 15 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara Perdata nomor 2327/PDT-G/2026/PA.SBY antara Rina Handajani DRA binti Suharnis Mojo sebagai penggugat dan Muslikin bin Saidi sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.

0: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil saudara Dwi Cahya Utomo SE bin Raden Harsono umur 51 tahun agama Islam pekerjaan ojek online bertempat tinggal dahulu di Jalan Kupang Gunung Barat 4 nomor 47 RT 2 RW 9 Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan Kota Surabaya dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya. Pada hari Kamis tanggal 24 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 2498/PDT.G/2026/PA.SBY antara Lindawati binti Suwadi sebagai penggugat dan Dwi Cahya Utomo SE bin Raden Harsono sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.
1: Laporan terkini.
2: Pendengar melaporkan laporan terkini telah terhubung bersama kami rekan reporter Ayu Citra yang melaporkan Jemaat Gereja Kristen Jawi Wetan Sidorejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri antusias menyambut ritual tradisi unduh-unduh. Silakan laporan rekan Ayu Citra.
3: Ya, pendengar ribuan warga menanti kawasan Gereja Kristen Jawetan GKJW Jemaat Sidorejo di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Di mana pendengar, pada hari ini mereka mengikuti tradisi unduh-unduh yang merupakan sebuah perayaan syukur atas hasil panen telah diusahakan satu turun di desa ini. Dan menanggapi hal itu pendengar, pada hari ini pula panitia acara Lulus Nugrahani menyebutkan pada tradisi ini pendengar memadukan ibadah dengan pasarian budaya Jawa dan dilakukan melalui arak-arakan gunungan hasil bumi, karya tradisional, serta iring-iringan gamelan.
4: Ini oleh 11 kelompok dari GKJW Jemaat Sidorejo yang menyajikan tari-tarian dan juga nanti ada pelelangan untuk persembahan syukur yang dibawa oleh kelompok-kelompok setelah acara ini. Dari pagi diadakan arak-arakan dulu, kemudian dilakukan prosesi pembukaan, dan kemudian dilakukan lelangan sampai nanti siang.
3: Ya, pendengar, sementara itu salah seorang peserta sudah mengaku yang sangat senang untuk mengikuti tradisi ini, karena memang baginya perayaan ini merupakan hanya menjadi momentum ibadah saja, tapi juga sekaligus mempererat kebersamaan warga. Dan lebih lanjut, pendengar, tradisi unduh-unduh

Reporter Ayu Citra, selamat bertugas kembali. Pendengar, berikut laporan dari rekan Ayu Citra tentang perihal jemaat Gereja Kristen Jawa Wetan Sidorejo, Kecamatan Pari, Kabupaten Kediri, antusias menyambut ritual tradisi unduh-unduh. Kita akan kembali dalam rangkaian Surabaya sore ini.

0: Waktunya Kentongan.
1: Pendengar, kita sudah masuk dalam program Kentongan ya. Untuk informasi yang pertama, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang mulai memperkuat kesiapan sarana dan prasarana menghadapi potensi kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla pada musim kemarau 2026. Samsudin melaporkan.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Malang mulai memperkuat kesiapan sarana dan prasarana Sarpras menghadapi potensi kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan Karhutla pada musim kemarau 2026. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, mengatakan langkah antisipasi telah dilakukan sebelum pemerintah Provinsi Jawa Timur menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan dan Karhutla. Menurutnya, BPBD telah berkoordinasi dengan sejumlah perangkat daerah, pemerintah provinsi, dan instansi terkait untuk memetakan kebutuhan penanganan apabila terjadi kekeringan maupun karhutla di wilayah Kabupaten Malang. Selain koordinasi, BPBD juga melakukan asesmen lapangan guna mengidentifikasi wilayah-wilayah yang berpotensi mengalami krisis air bersih maupun rawan kebakaran selama musim kemarau berlangsung. Sadono menjelaskan terbitnya status siaga dari gubernur menjadi dasar bagi BPBD untuk meningkatkan pemantauan serta memperkuat kesiapan sumber daya yang dimiliki. Tujuannya memperkuat pelaksanaan kaji cepat pemantauan kondisi lapangan, serta mempersiapkan sumber daya, baik personil maupun peralatan yang dibutuhkan dalam penanganan darurat.
3: Sebetulnya sebelum gubernur menetapkan status siaga, kita sudah melakukan koordinasi dengan stakeholder yang ada di pemerintah Kabupaten Malang, kemudian juga dengan Pemprov Jatim terkait kebutuhan untuk menghadapi potensi ancaman kekeringan maupun karhutla. Artinya sudah ada beberapa dukungan dari Pemprov Jatim untuk mendukung pelaksanaan kekeringan maupun karhutla, kemudian juga untuk memperkuat kami melaksanakan asesmen di lapangan dengan adanya SK tersebut dari gubernur dan beberapa rekomendasi.
2: Selain kekeringan, ancaman karhutla juga menjadi perhatian utama BPBD selama musim kemarau. Kedua potensi bencana tersebut masuk dalam fokus pemantauan karena kerap muncul secara bersamaan ketika curah hujan menurun drastis. Samsudin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Tsunami adalah rentetan ombak besar yang disebabkan oleh gempa di dasar laut. Nama tsunami berasal dari bahasa Jepang, su, yaitu pelabuhan, dan nami, yaitu ombak. Berikut ini adalah beberapa faktor penyebab tsunami. Gempa. Gempa yang terjadi di bawah laut bisa menyebabkan tsunami. Saat

0: Informasi selanjutnya dalam kentongan sore hari ini, BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur menggelar sosialisasi dan edukasi kebencanaan di Museum Negeri Empu Tantular, Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Ani Hasana melaporkan.
1: BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disput Parjati menggelar sosialisasi dan edukasi kebencanaan di Museum Negeri Empu Tantular Buduran Sidoarjo. Kegiatan tersebut menyasar pengunjung dan pengelola museum sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Kepala UPT Museum Negeri Empu Tantular, Rika Puspita, menyambut baik kolaborasi tersebut karena dinilai memberikan manfaat bagi pengelola maupun pengunjung museum. Menurutnya, antusiasme peserta selama mengikuti edukasi kebencanaan terlihat sangat tinggi. Ia menambahkan, museum saat ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan benda dan naskah bersejarah, tetapi juga menjadi ruang edukasi publik yang harus mengikuti perkembangan zaman. Karena itu, materi kebencanaan dinilai penting untuk melengkapi fungsi edukasi yang dimiliki museum.
2: Kami dari Museum Negeri Tantular bekerja sama

0: dari pengenalan jenis-jenis bencana di Jawa Timur, pelatihan pertolongan pertama gawat darurat, simulasi gempa bumi, hingga simulasi pemadaman kebakaran. Rangkaian kegiatan berlangsung interaktif sehingga menarik perhatian para peserta yang hadir. Ani Hasana melaporkan.
1: RRI, Radio Tanggap Bencana.

Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2026 atas nama Diana

0: Pendengar, terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Pro 1 hingga saat ini. Saat ini tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, saatnya kita simak Cek Fakta edisi Minggu 12 Juli 2026 yang akan disampaikan oleh rekan Atit Sasono.
1: Cek Fakta. Cek Fakta.
2: Beredar sebuah unggahan video di media

0: media sosial yang mengatakan bahwa mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendukung program dana bantuan untuk para pensiunan yang telah mengabdi bagi negara. Faktanya, klaim unggahan video Ganjar Pranowo mendukung program dana bantuan untuk para pensiunan adalah hoax. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi terkait program dana bantuan untuk para pensiunan. Suara Ganjar dalam video tersebut terdeteksi dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Video tersebut merupakan hasil manipulasi foto Ganjar di laman CNN Indonesia. Narasi pemberian dana bantuan itu terindikasi sebagai modus penipuan.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Ini pak, kopi dari ibu. Katanya biar bapak gak ngantuk.
1: Wah, cocok ini. Tapi kamu kok tumben ikut nongkrong di ruang tamu, Tondo?
0: Lagi pingin ngobrol aja, pak. Sambil lihatin aplikasi RRI Digital juga.
1: RRI Digital?
0: Iya, pak. Sekarang itu RRI udah ada aplikasinya loh. Bisa dengerin siaran langsung dari seluruh RRI yang ada di Indonesia. Ada podcast, ada berita, musik, budaya. Pokoknya komplit banget lah, pak.
1: Loh, jadi gak perlu bawa radio-radioan gitu?
0: Ya gak perlu. Bapak tinggal buka HP dan semuanya ada. Bahkan nih, bisa dengerin Pro 1 sampai Pro 4 dari berbagai daerah.
1: Wah, wah, wah, zaman emang udah canggih ya. RRI aja udah digital tuh ternyata.
0: Makanya pak, sekarang RRI itu bukan cuma milik generasi bapak aja loh, tapi juga buat generasi kayak aku.
1: Coba-coba, tunjukin dong cara downloadnya. Siapa tahu besok bapak juga pengen denger dangdutan lewat aplikasi, ya kan?
0: Iya, siap deh pak pokoknya. Kita ajarin ibu sekalian ya pak ya. Siapa tahu ibu juga mau download RRI digital di HP-nya.

sendiri ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui surat keputusan. 4 pulau yang akan disinggah RSKKA termasuk di dalamnya. Program tersebut juga menjadi bagian dari JKN 3T yang saat ini menjadi salah satu fokus BPJS Kesehatan untuk memperluas layanan jaminan kesehatan nasional di daerah tertular, terluar, terpencil, dan tertinggal. Direktur RSKKA, Dr. Agus Haryanto, mengatakan pihaknya membawa 37 personel yang terdiri dari 7 dokter spesialis, 12 dokter umum, serta tenaga kesehatan lainnya. Layanan yang dibawa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat kepulauan, mulai spesialis bedah, penyakit dalam, anak, mata, gigi, hingga kandungan. Kapal rumah sakit tersebut memiliki 2 kamar operasi serta dilengkapi fasilitas seperti laboratorium dan ronsen. Dalam 1 titik pelayanan, jumlah pasien yang datang pun cukup banyak. Agus menceritakan salah satu perjuangan warga di kawasan pulau yang pernah dilayani. Warga itu menderita osteomielitis kronis yang menahan nyeri selama 3 tahun. Tindakan yang ia lakukan, amputasi, ini mungkin biasa dilakukan di RSUD Dr. Sutomo. Bukan sesuatu yang istimewa, tapi untuk masyarakat di sana, ini sangat berharga. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Jatim Profesor Dr. Erwin Asta Triyono mengapresiasi pelayanan kesehatan yang dilakukan RSKKA. Namun ia mengingatkan upaya kuratif juga harus dibarengi langkah promotif dan preventif.

0: Usaha kecil aja sekarang bisa bersaing.
1: Iya, karena aksesnya makin terbuka.
0: Berarti masa depan ekonomi ada di genggaman kita kan?
1: Betul, ada di cara kita memanfaatkannya. Kalau digunakan dengan cerdas, teknologi bisa mengubah usaha kecil jadi peluang besar. Dan perubahan itu bisa dimulai hari ini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Surabaya yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya sesungguhnya amalan itu bergantung kepada penutupnya. Sebaik apapun amalan seorang hamba, maka kalaupun dia rajin beribadah terus selama hidupnya, namun jika di akhir hidupnya tidak ditutup dengan husnul khotimah, maka seolah sia-sia sajalah amal yang dilakukannya. Husnul

Kita ingat kembali bahwa di detik-detik kematian seorang hamba akan banyak godaan dan ujian. Bagaimana dengan diri kita? Sakaratul maut adalah sebuah hal yang menyakitkan, dan setiap orang berbeda-beda merasakannya. Beberapa hadis Nabi SAW menguatkan fenomena sakaratul maut ini. Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhuma, ia bercerita ketika Rasulullah SAW menghadapi sakaratul maut, bahwa di hadapan Rasulullah SAW ada sebuah bejana kecil dari kulit yang berisi air. Beliau memasukkan tangan ke dalamnya dan membasuh mukanya seraya berkata, La ilaha illallah, sesungguhnya kematian memiliki sakaratul maut. Dan beliau menegakkan tangannya, berkata menuju Rafiqil A'la. Hingga akhirnya nyawa beliau tercabut dan tangannya melemah. Kemudian di riwayat yang lain pernah disebutkan bahwa sakitnya sakaratul maut yang dihadapi oleh Rasulullah SAW adalah bagaikan ditusuk dengan tombak dan pedang. Masya Allah. Lalu bagaimanakah dengan kita ketika menghadapi sakaratul maut kelak? Maka sudah seharusnya kita mempersiapkan diri sejak sekarang untuk menjemput husnul khotimah. Bagaimanakah

diwafatkan oleh Allah. Maka dari itu, berdoalah seperti doa yang diajarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq kepada kita, yaitu Allahumma ja'al khaira umuri akhirahu wa khaira amali khawatimahu wa khaira ayyami yauma alqaq. Ya Allah, jadikanlah usia terbaikku ada di penghujungnya, amalan terbaikku ada di penutupnya, dan hari terbaikku adalah ketika aku bertemu denganmu. Ini dari sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Pendengar RRI Surabaya yang dirahmati oleh Allah, semoga kita semua di sini diberikan oleh Allah kekuatan dan semangat untuk melakukan amal solih, serta Allah nanti akan mewafatkan kita dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bisawab. Saya Rahma Ayuning Tias. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah, dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan kuku kakinya, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi, maka ia menebarkan debu dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya.

Kutunggu ini favorit saya sih. Kemudian ada Kuingin, My Facebook. My Facebook juga bagus ya. Kemudian ada Sahabat. Ada juga Salam Datang Asmara. Selamat Datang Asmara. Ada Yayaya. Ataupun mungkin Anda ingin mendengarkan dari... Ini Gigi kan juga ini ya, sering bikin album lagu religi. Jadi mungkin nanti di kesempatan nanti

atau sejarah musik yang tak lekang oleh waktu. Jangan lewatkan Warta Musik setiap Sabtu dan Minggu pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Warta Musik, satu jam yang menghubungkan nada, cerita, dan lagu-lagu favorit Anda.

Jomblo dari Gigi ya, mengawali jumpa kita dalam Warta Musik edisi Gigi tentunya ya. Itu tadi lagu judulnya Jomblo ya. Nah, kita akan selama satu jam ke depan kita akan mendengarkan tembang-tembang terbaik dari band Gigi tentunya ya, dari yang lagu biasanya, dan juga ada religinya juga ya, karena Gigi kan sering ini ya bikin album religi ya, dulu termasuk salah satu band yang sangat rajin untuk merilis lagu religi ya. Nah, Gigi sendiri ini adalah salah satu band pop rock legendaris paling konsisten dan dihormati di belantika musik Indonesia. Dibentuk pada tanggal 22 Maret 1994 di Jakarta, band ini telah mengarungi industri musik selama lebih dari 3 dekade dengan dedikasi dan energi panggung yang tak pernah padam. Nah, sejarahnya sendiri ya, asal-usul nama Gigi Untu. Gigi didirikan oleh sekelompok musisi yang sudah memiliki nama di komunitas musik jazz dan rock saat itu ya, yaitu Arya Baron, Thomas Ramdan, Ronald Fristianto, Dewa Bujana, dan juga Arman Maulana. Nah, cerita unik di balik nama Gigi sendiri, sebelum sepakat menggunakan nama Gigi, para personil sempat mempertimbangkan nama orang utan ya. Nama Gigi sendiri lahir secara tidak sengaja ketika mereka sedang berkumpul dan tertawa bersama-sama. Seseorang ada yang menyebut kayaknya Arya Baron ya, berseloroh tentang Gigi yang terlihat dominan saat mereka tertawa. Nah, mereka menyadari nama ini sederhana, mudah diingat, dan memiliki filosofi penting. Gigi adalah organ vital untuk mengunyah makanan agar

0: Wah, gue ngiritik negara, ngiritik pemerintah deh bang.
1: Oh iya.
0: Gunung-gunung kau tinggi, kau bangun. Rumah sakit kau dirikan. Setelah itu kau hancurkan. Buat apa bangun rumah sakit? Bangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi, setelah itu dihancurkan. Ya okay. Kita aja bang, dia pertama jaga siapa sebelum datang sakit.
1: Bang, halo.
0: Ya.
1: Salam-salamnya buat Pak Prabowo, nggak bercanda ya.
0: Oke, terima kasih. Udah pakai salam ntar lagi.
1: Terima kasih
0: Bang Dio.
1: Oke, terima kasih Bang Bolga. Perdamaian ini kayaknya bukan lagu religinya, ini lagu normal ya. Karena ini ya bentuk kritik ya. Benar tadi katanya Bang Bolga ya. Untuk janji itu juga itu lagu bukan lagu religi. Tapi nanti ini kita akan putarkan perdamaian karena jarang diputer. Kalau yang janji itu termasuk lumayan sering diputer di Pro 1 ya. Kita akan hadirkan perdamaian setelah ini ya. Ini sebentar saya ini keputer iklan ini. Saya bacakan dulu karirnya dulu ya. Perjalanan karirnya tahun 94 hingga 97, era awal dan kesuksesan instan. Gigi merilis album perdana bertajuk Angan tahun 94 ya, yang langsung mencuri perhatian lewat lagu hits dengan judul yang sama. Setahun kemudian album Dunia tahun 95 meledak duar di pasaran dengan lagu legendaris Janji tadi yang sudah di-mention oleh Bang Kobar ya. Di era ini mereka dikenal dengan warna musik pop rock yang progresif ditopang oleh cabikan bass Thomas yang dinamis dan permainan gitar bujana yang jazzy ya. Setelah album 3/4 tahun 96, Baron dan Thomas dan Ronald keluar karena alasan masing-masing ya. Sebelum melanjutkan informasi dari Gigi, kita hadirkan lagu Perdamaian.

album religi ini 2004 hingga sekarang. Pada tahun 2004, Gusti Hendy masuk menggantikan Budi Haryono. Formasi Arman, Bujana, Thomas, dan Hendy yang dianggap sebagai formasi emas ya Gigi karena bertahan paling lama dan paling solid. Di era ini juga Gigi melakukan terobosan besar dengan merilis album religi Islam tentunya, pop rock, Raihlah Kemenangan. Nah tadi itu lagu perdamaian. Nah ini yang mempopulerkan lagu perdamaian itu ada di album Raihlah Kemenangan tahun 2004. Ini lagunya sendiri milik Nasidaria ya, dan juga ada Kota Santri dengan aransemen rock yang bertenaga. Ini sejak saat

0: Jam 12.
1: Jam 12 adut keturun kok aku. Oke, Kak Bawi, makasih. Oke, kita langsung hadirkan ini ya, lagu Nakal, nanti dilanjutkan oleh Mabur Terbang tadi ya. Saya requestnya tadi apa Awi Mabur Gigi dengan Nakal.

Lagu Mabur sudah saya hadirkan kepada Anda, atau Terbang ya, Gigi Terbang tadi, dan juga Nakal ya. Ini dua lagu yang sangat-sangat populer ya dari band Gigi ya. Kita lanjutkan perjalanan kita di Warta Musik edisi Gigi sendiri ya. Nah, album-albumnya ini banyak ya, dari tahun 94 hingga tahun berapa? 2014

0: والصلاه القائمه ات محمدا الوسيله والفضيله وابعثوا مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
2: Selamat menunaikan ibadah salat Isya. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

Dua lagu terakhir ya dalam Warta Musik edisi Gigi ini, saya akan hadirkan lagu Ya Ya Ya dan juga ditutup dengan 11 Januari. Jangan kemana-mana, karena tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat kita akan hadirkan Warta Berita Sentral.

0: di kecamatan, di kabupaten, bahwa koperasi adalah salah satu soko guru.
1: Dengan India, saya kira itu merupakan langkah yang sangat baik ya, dalam langkah bagaimana kita memperkuat kerjasama industri pertahanan nasional dengan India.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan koperasi akan menjadi kekuatan ekonomi di desa-desa. Lemhanas menyebut kerjasama pengadaan rudal Brahmos dengan India dapat memperkuat industri pertahanan nasional. Tiongkok diterjang badai ekstrim Topan Bavi yang menyebabkan ribuan penerbangan dibatalkan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 12 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Koperasi ke-79 menegaskan koperasi akan menjadi kekuatan ekonomi di desa-desa. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 yang berlangsung di Indonesia Arena, kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta sore tadi. Acara dihadiri kurang lebih 20.000 pengurus Dewan Koperasi Indonesia dari berbagai wilayah di tanah air. Presiden Prabowo Subianto mengatakan koperasi adalah alat atau sistem ekonomi bagi masyarakat di pedesaan. Ibarat sapu lidi, jika disatukan maka akan kuat. Begitu pula dengan koperasi akan memberikan kekuatan bagi ekonomi masyarakat di pedesaan. Presiden mengatakan selama ini bangsa Indonesia mengagung-agungkan sistem ekonomi dari barat, padahal pendiri bangsa telah merancang paham ekonomi, yaitu ekonomi kekeluargaan dan ekonomi kerakyatan, di mana semua unsur harus berperan dan diberi kesempatan yang sama. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto berjuang mengembalikan arah ekonomi sesuai dengan yang dirancang oleh pendiri bangsa melalui koperasi. Presiden Prabowo meyakini koperasi akan bangkit dan menjadi satu kekuatan ekonomi di Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di Indonesia Arena Jakarta sore tadi.
0: Ekonomi kita akan bangkit dari desa, kecamatan, kabupaten. Dan uangnya akan tinggal di desa, di kecamatan, di kabupaten. Kalau selama ini kekayaan rakyat Indonesia disedot, kita kembalikan sekarang. Ekonomi akan turun ke rakyat. Tapi saya ingatkan, kita tidak anti perusahaan besar. Tidak. Karena Indonesia ini negara besar, kita butuh koperasi, kita butuh UMKM, kita butuh swasta, kita butuh BUMN, BUMD, kita butuh semuanya. Ini harus menjadi kekuatan ekonomi. Itu yang saya maksud Indonesia Incorporated. Itu yang dikehendaki oleh bapak-bapak pendiri bangsa kita, bahwa koperasi adalah salah satu soko guru.
3: Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono berjanji mengembalikan koperasi menjadi soko guru perekonomian nasional sesuai dengan gagasan dan arahan Presiden Prabowo Subianto.
4: Sekarang secara bertahap oleh Bapak Presiden, ketinggalannya badan usaha koperasi dibandingkan badan usaha swasta dan badan usaha milik negara di bawah kepemimpinan Bapak telah mulai bangkit kembali untuk memberikan andil yang sebaik-baiknya bersama dengan badan usaha swasta dan BUMN.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo mengatakan barang-barang subsidi untuk rakyat harus disalurkan melalui koperasi Desa Merah Putih agar tepat sasaran. Adapun tema puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 yaitu Koperasi Berdaulat, Indonesia Berjaya. Dari Indonesia Arena Jakarta, Sugandi Afandi, RR Pro 3, Tersemudara untuk Indonesia.
2: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Aceh Hasan Sazili menyatakan kerjasama Indonesia dan India dalam pengadaan rudal Brahmos dapat memperkuat industri pertahanan nasional. Bobby O. Sapulete menyampaikan laporannya.

0: negara yang memiliki kemampuan pengembangan teknologi pertahanan, sehingga kerjasama tersebut menjadi peluang untuk memperkuat industri pertahanan nasional. Selain ahli teknologi, kerjasama itu juga dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Indonesia di bidang teknologi pertahanan.
1: Dengan India, saya kira itu merupakan langkah yang sangat baik ya, dalam rangka bagaimana kita memperkuat kerjasama industri pertahanan nasional dengan India.
0: Kontrak kerjasama pengadaan rudal jelajah supersonik BrahMos antara BrahMos Aerospace dan Kementerian Pertahanan RI diumumkan di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam rangkaian kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka Jakarta Selasa kemarin. Indonesia telah membidik akuisisi rudal BrahMos sejak beberapa tahun terakhir. Beberapa hari sebelum kunjungan Perdana Menteri Modi, Duta Besar India untuk Indonesia Sandeep Charkarforty menyatakan pembahasan mengenai kerjasama pengadaan BrahMos telah memasuki tahap yang sangat maju dan diharapkan segera mencapai kesepakatan. Dari Jakarta, Bobby Osapurete, RRI Pro 3 terus mengudara.

0: sebagai bentuk kekerasan. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Dan nanti akan mendefinisikan secara ketat apa yang dimaksud dengan pondok pesantren.
2: Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan Kementerian Agama akan memperkuat regulasi pesantren, termasuk memperjelas definisi lembaga yang dapat disebut sebagai pondok pesantren. Hal tersebut dikatakan Menak saat menghadiri peluncuran Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau RANA di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah Depok, Jawa Barat hari ini. Menak mengatakan selama ini masih terdapat sejumlah lembaga yang menggunakan nama pesantren, meski tidak memenuhi unsur dan ketentuan yang seharusnya berlaku.
1: Kita nanti akan mendefinisikan secara ketat apa yang dimaksud dengan pondok pesantren. Karena banyak yang memperatasnamakan diri pondok pesantren, hanya panti asuhan dikasih merek pesantren, hanya majelis taklim dikasih merek pondok pesantren. Karena mungkin itu lebih mudah untuk mencari dana, tetapi justru disitulah persoalan-persoalan anak-anak kita banyak yang muncul.
2: Nasaruddin menilai persoalan yang menimpa anak kerap muncul pada lembaga yang tidak memiliki tata kelola yang jelas. Karena itu, pemerintah akan memperkuat standar penyelenggaraan, mekanisme perizinan, hingga penerapan sanksi administratif guna memastikan lingkungan pendidikan keagamaan menjadi ruang yang aman bagi anak. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menegaskan, perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab satuan pendidikan. Menurut Pratikno, anak harus mendapatkan ruang aman dan nyaman di seluruh aspek kehidupan.
1: Ini terutama oleh karena itu kami juga mohon dukungan dari Pak Mendagri, ruang aman dan nyaman di ruang publik. Karena anak-anak aktivitasnya bukan hanya di rumah, bukan hanya di satuan pendidikan, tapi juga di tempat-tempat umum. Ini PR berat sekali, kita harus kita kawal. Bagaimana anak-anak keluar rumah, ada ruang aman dan nyaman untuk bermain, berolahraga, beraktivitas bersama.
2: Pratikno menjelaskan, anak membutuhkan perlindungan tidak hanya di rumah dan sekolah, tetapi juga saat beraktivitas di ruang publik maupun di dunia digital. Karena itu, pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membangun ekosistem perlindungan anak yang lebih kuat. Gerakan Nasional RANA menjadi upaya bersama lintas kementerian dan lembaga untuk mencegah kekerasan terhadap anak, baik fisik, verbal, seksual, maupun kekerasan di ruang digital. Dari Depok, Jawa Barat, Afriani Respati, Pro 3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, BPJS Kesehatan mencatat peningkatan kasus penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes saat ini tidak lagi didominasi oleh kelompok lanjut usia. Laporan selengkapnya disampaikan Anik Hasanah.
3: Meningkatnya kasus penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes kini tidak lagi didominasi kelompok lanjut usia. Kedua penyakit tersebut mulai banyak ditemukan pada kalangan usia muda akibat pola hidup yang kurang sehat, minim aktivitas fisik, hingga kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito mengatakan, kondisi ini menjadi perhatian karena dapat memicu berbagai komplikasi jika tidak dikendalikan sejak dini. Menurutnya, peserta program pengelolaan penyakit kronis atau PROLANI saat ini juga mulai didominasi kelompok usia yang lebih

0: lupa olahraga ya, supaya tidak hipertensi dan diabetes pada usia muda.
1: Sementara itu, Rektor ITS Bambang Pramujati menilai kesadaran menjaga kesehatan harus dibangun sejak dini, termasuk di lingkungan kampus. Aktivitas fisik secara rutin menjadi salah satu langkah sederhana untuk mencegah penyakit tidak menular.
2: Kami juga berharap bahwa ini akan menginspirasi aktivitas ITS untuk terus selalu menjaga kesehatan, salah satunya dengan berolahraga, berlari, ataupun apa saja yang penting berkeringat seperti tadi disampaikan oleh Pak Dirut saat memberikan sambutan. Semoga layanan yang diberikan semakin lama akan semakin baik, semakin baik, semakin baik, sehingga masyarakat kita bisa hidup dengan lebih nyaman, dengan lebih tenang, tanpa takut kalau ada masalah dengan kesehatan mereka.
1: Sebagai bagian dari peringatan hari ulang tahun ke-58 BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan Surabaya bersama Institut Teknologi 10 November menggelar fun run sejauh 5,8 km di Surabaya dan diikuti sekitar 750 peserta, mulai dari mahasiswa, peserta Prolanis, mitra hingga masyarakat umum sebagai ajakan menerapkan gaya hidup sehat. Ani Hasana melaporkan.
3: Komisi A DPRD Kabupaten Lamongan menyoroti lambatnya proses pengurusan administrasi kependudukan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
4: Ramai di sosial media, cerita anggota Dewan mengeluhkan pelayanan pengurusan kartu tanda penduduk di Mal Pelayanan Publik Lamongan. Keluhan tersebut terutama terkait lamanya proses pencetakan KTP setelah pengajuan perubahan data. Meta Paramita Nur Azizah, salah satu anggota Dewan yang mendatangi MPP Lamongan untuk mengurus perubahan foto, status, dan pekerjaan pada KTP, menilai persyaratan administrasi telah dipenuhi proses dan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Namun ia mengaku kecewa karena KTP barunya tidak bisa langsung dicetak pada hari yang sama. Petugas menyampaikan bahwa dokumen baru dapat diambil sekitar 3 hari setelah pengajuan.
5: Harapan saya mungkin bisa diperbaiki lagi ya untuk pelayanannya. Karena setahu saya, orang yang ditugaskan untuk melayani itu satu harus ramah, dua harus kerjanya lebih cepat. Soalnya ya itu tadi, kita mengurus itu supaya kita tidak menunggu terlalu lama. Jadi lebih cepat kan lebih baik. Kenapa kalau bisa dikerjakan cepat untuk selesai, kenapa harus menunggu berhari-hari?
4: Menanggapi keluhan tersebut, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, Kristi Normasari, menjelaskan bahwa penyelesaian perubahan data KTP elektronik memang mengikuti standar SOP dari pemerintah pusat.
6: Kalau untuk dari segi SOP, memang SOP-nya itu memang 3 hari. Lah, sedangkan yang bersangkutan itu baru mengajukan, itu baru kemarin. Untuk terkendala aplikasi dan sebagainya itu kita mengikuti pusat. Ada perbaikan ya nanti kita evaluasi, tapi kan kita mengikuti pusat ya. Jadi SOP-nya sama.

0: Langit pantai Barangkusumo Bantul kembali dihiasi layang-layang berbagai bentuk dan warna dalam pembukaan Jogja International Kite Festival atau JIKF 2026 pada Sabtu sore. Berbeda dari tahun sebelumnya, JIKF tahun ini semakin meriah dengan hadirnya delegasi dari 17 negara. Dari pantauan RRI, prosesi acara dimulai dengan penampilan iring-iringan bergodo yang diikuti oleh kontingen pelayang nasional dan internasional. Mereka tampak antusias berjalan bersama sembari mengibarkan bendera negara masing-masing. Ketua Panitia JIKF 2026 Anang Sarjianto mengungkapkan, lonjakan partisipasi pelayang internasional menjadi pertanda bahwa agenda tahunan ini semakin dikenal di kancah global. Anang menambahkan, pada hari pertama kategori yang dilombakan adalah layang-layang tradisional dua dimensi dan Rokaku Challenge. Sementara hari kedua diisi dengan perlombaan layang-layang tiga dimensi dan Train Naga. Terkait penjurian, Anang menjelaskan bahwa aspek yang dinilai meliputi seni, unsur budaya, serta teknik pembuatan layang-layang.
1: Bidang seni itu nanti dari warna.

0: melalui penguatan konektivitas laut yang terintegrasi. Salah satu langkah strategis yang tengah dipersiapkan adalah pengembangan pelabuhan De Papre di Kabupaten Jayapura yang menjadi kawasan perikanan terpadu serta didukung industri pengolahan hasil laut. Konsep tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas perikanan sekaligus memperkuat daya saing produk unggulan Papua di pasar nasional maupun internasional. Gubernur Papua Matius De Fakhiri mengatakan pengembangan pelabuhan De Papre merupakan investasi jangka panjang untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah. Pelabuhan modern tidak lagi sekadar menjadi tempat sandar kapal, tetapi harus berkembang sebagai pusat aktivitas ekonomi yang menghubungkan sektor perikanan, industri pengolahan, distribusi, hingga ekspor. Selain pengembangan pelabuhan, pemerintah juga menyiapkan sistem transportasi laut yang menghubungkan Kabupaten Jayapura, Kepulauan Yapen, Biak, kawasan sungai Membramo, hingga wilayah pesisir lainnya. Kehadiran armada kapal berkapasitas besar dan kapal cepat ditargetkan memangkas waktu perjalanan antar daerah menjadi hanya sekitar 1 hari, sehingga mobilitas masyarakat dan distribusi barang semakin efisien. Dengan berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 13 Juli 2026 bersama saya Afif, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W diperkirakan berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Laut Halmahera, di perairan utara Maluku Utara hingga perairan utara Papua, dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Sedangkan daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Selatan bagian utara, dan di Samudra Pasifik utara Papua.

Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Tiongkok diterjang badai ekstrim topan Bafi yang menyebabkan ribuan penerbangan dibatalkan atau ditunda pada sejumlah wilayah di Tiongkok serta menyusul tingginya intensitas badai petir. Ratusan penerbangan

0: Cup 2026 di Camden City, Filipina. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Ya, target juara ya sebisa mungkin ya kita ngasih semaksimal mungkin.
2: Timnas Voli Putra Indonesia bersiap mempertahankan gelar juara CV Cup 2026 yang berlangsung di Camden City, Filipina pada 15 hingga 19 Juli mendatang. Kapten tim Farhan Halim menegaskan bahwa konsistensi permainan menjadi kunci utama. Farhan menyatakan skuad Merah Putih harus bermain stabil sepanjang pertandingan. Ia tidak ingin tim mengalami naik turun performa saat melawan negara-negara Asia Tenggara.
1: Ya sama aja, soalnya beda pertandingan ya, beda kompetisi. Ya target juara ya sebisa mungkin ya kita ngasih semaksimal mungkin. Konsistensi paling itu sih, konsistensi gak ada lagi. Pengen konsisten aja sih.
2: Indonesia tergabung di Pool A bersama tuan rumah Filipina dan Kamboja. Timnas dijadwalkan terbang menuju Filipina pada 12 Juli 2026. Di sisi lain, pelatih Rade Altoiron membawa kombinasi pemain muda dan pilar senior seperti Dio Zulfikri, Sigit Ardian, dan Fahreza Raka Abinaya. Farhan menilai kedatangan senior sangat baik untuk mempererat kekompakan dan menyamakan ritme permainan. Toiron fokus membangun kerjasama tim yang solid dengan menggabungkan pemain muda dan senior. Sebelumnya, tim sudah mempersiapkan mental dan fisik untuk menghadapi tantangan lebih besar di ajang Asia.
3: Ya, menurut aku itu aku lebih arahkan ke persiapan asing game. Dan itu kita dicoba komposisi. Dari latihan, nanti kalau ada waktu game biar ganti bisa, kalau enggak nanti kita lihat. Karena kita cari yang paling bagus chemistry untuk tim. Ya, target semua kompetisi harus target juara. Terserah kita lebih bagus atau lebih kurang, cuma kita harus latihan mental juara.
2: Randall Toiran resmi mendapatkan kontrak sebagai pelatih kepala hingga Asian Games 2026. Ia baru saja mencetak sejarah dengan membawa timnas voli putra menjuarai AFC Men's Voli Cup 2026 di India, mengalahkan Korea Selatan di final. Sebelumnya ia juga sukses membawa Bayangkara Presisi menjuarai Pro Liga dan ABC Men's Volleyball Championship League. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar Anda kembali bersama Pro1 Surabaya. Setelah ini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti mimbar agama Konghucu dengan topik agama dan Tuhan yang akan disampaikan oleh WS Adi Broto Sudewo. Dari Studio Pro1 Surabaya kami ucapkan selamat mengikuti.

Pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, berjumpa lagi dengan saya Wense Adi Broto Sudewo dari Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia Jawa Timur dalam mimbar Agama Konghucu. Sebelumnya, terimalah salam peneguhan di dalam Agama Konghucu. Hui te tong tien, sancai. Sebelum kita memulai acara pada hari ini, marilah kita naikkan doa pembuka. Kehadirat Tien Yang Maha Besar di tempat Yang Maha Tinggi, dengan bimbingan Ta Chen Zhe Shen Gong Zhe beserta segenap para Shen Ming, Jin Cai, berolehlah kami kekuatan dan kemampuan untuk membina diri, menjunjung tinggi kebenaran, dan dapat menjalankan kebajikan. Segala puji dan syukur kita naikkan saat ini ke hadirat Huang Tian Sangti atas berkah dan karunia yang telah Tian limpahkan kepada diri kami semua, dan kiranya kami dapat membina diri untuk menempuh jalan suci. Kami yakin hanya dalam kebajikan Tian berkenan, dan sungguh milikilah yang satu itu, kebajikan. Sembah dan sujud ke hadrat Tian, dijauhkanlah hati dari segala kelemahan, dari sifat geluh-gerutuk kepada Tian, sesal penyalahan terhadap sesama, dapat tekun belajar hidup benar, dari tempatnya rendah ini, menuju tinggi, menempuh jalan suci. Teguhkanlah iman, yakin, Tian senantiasa penilik, pembimbing, dan penyerta atas

Bangsa Kerta adalah bahasa Arya. Setelah itu, bangsa itu berakulturasi dengan bangsa Dravida. Maka, bahasa Arya termasuk dalam rumpun bahasa Indo-Jerman. Kata gam itu serumpun dengan kata gaan dan go atau dari bahasa Inggris. Istilah agama adalah sementara orang menginterpretasikan bahwa A berarti tidak dan gamma berarti kacau. Maka agama artinya tidak kacau. Ini dimaksudkan suatu norma-norma yang mengatur agar tidak kacau. Maka dalam bahasa Sanskerta tersebut, kata agama masih bertahan. Dan ada pula istilah lainnya yang hampir sama dengan kata agama, yaitu igama, ugama, agaman, maupun agemen. Jadi,

hati, hakikat yang maha kuasa. Hubungan itu dinyatakan dalam bentuk sistem doa serta sikap hidup berdasarkan doktrin tersebut. Dengan diidentitaskan religi dan agama, maka definisi agama dapat disaripatikan, yaitu agama adalah sistem hubungan manusia dengan Yang Maha Esa. Manusia dengan manusia, manusia dengan alamnya, bahkan ada orang yang lebih menyarikan lagi dalam kalimat yang sangat pendek, yaitu agama adalah sistem hubungan manusia secara horizontal dan vertikal. Dalam agama Konghucu, agama diistilahkan sebagai Ciao atau Kao kalau dalam bahasa Hokkien, yang mengandung arti agama adalah bimbingan untuk menempuh jalan suci sesuai tersira di dalam kitab Tengah Sempurna atau Tiongyong, bab utama pasalnya yang pertama. Adanya firman Tien menunjukkan adanya substansi yang suci sebagai sumber firman itu sendiri. Dalam hal ini adalah Tuhan Yang Maha Esa, atau di dalam agama Konghucu kita sebut dengan Tien.

Yang Maha Suci dihayati sebagai Yang Maha Kuasa. Dalam agama Konghucu, kita menyebutnya dengan kata Dien. Dalam kitab-kitab suci, ada beberapa istilah untuk menyebutkan Tuhan. Di dalam kitab suci I Ching atau Yaking, kata Tuhan digunakan sebagai Qian atau Qian, yang mengandung pengertian Yang Maha Ada, Maha Sempurna, Khalik yang semesta alam, Maha Positif. Kemudian di dalam kitab Tengah Sempurna atau Tiongyong, disebutkan pula dengan nama Kui Shen, yang menunjukkan Tuhan Yang Maha Roh, yang berkuasa atas segala sifat im atau negatif dan yang atau sifat positif, Yang Maha Suci dan yang dimanapun berada. Dan di dalam kitab Li Ji digunakan istilah Dai It, artinya satu yang maha besar. Istilah ini sejajar dengan yang digunakan di dalam kitab I Ching atau Yaking dengan sebutan Dai Kik, artinya yang maha ada, maha puncak. Namun, nama yang paling umum terdapat dalam kitab suci agama Konghucu ialah sebutan Dien atau Ti. Maka tersirat di dalam kitab Tengah Sempurna, bab utama pasal yang kedua. Jalan suci tidak boleh terpisah, biar sekejap pun. Yang boleh terpisah, itu bukan jalan suci. Maka seorang

kitab Hujing atau kitab Ngoking biasanya diberi tambahan hurufan awal yang merupakan huruf pelengkap penyempurna di dalam penyebutan kepada Tuhan, yaitu seperti Xiang Tian, artinya Tian yang

Terus terwujud dalam seluruh bentuk tingkah laku, baik lahir maupun batin. Dalam agama Konghucu, bentuk kultus atau permohonan telah diatur di dalam kitab tertentu, terutama kitab Liji atau kitab kesusilaan atau peribadatan, yaitu peribadatan pemerintahan, pernikahan dan sebagainya, para tujin dan Toyon yang berbahagia. Banyak sekali upacara-upacara di dalam agama Konghucu berbicara kepada Tuhan Yang Maha Esa, seperti sembahyang King Dikong, sembahyang menjelang tahun baru Imlek atau Kuncelik, sembahyang Tuanyang, sembahyang Tongce, sembahyang Jingming, dan sembahyang setiap tanggal 1 dan 15 Imlek. Semua bentuk itu kepercayaan kepada Yang Maha Suci. Maka doktrinnya mengatur bagaimana tingkah laku manusia yang menjalankan pengabdian kepada Dian, baik yang dimanifestasikan dalam bentuk hubungan antar sesama dengan alamnya maupun dengan yang suci. Semua itu diatur dalam doktrin yang berisi ajaran tata cara upacara, tata ibadah, bagaimana hidup beriman kepada Dian, pemerintahan, manusia sebagai individu atau anggota masyarakat. Tersirat pula di dalam kitab Tengah Sempurna, jilid ke-25, pasal yang ke-4. Jalan suci langit dan bumi cukup dinyatakan dengan satu kalimat saja, yaitu yang menjadikan wujud itu bukan prinsip yang mendua, tetapi wujud yang tumbuh tidak dapat diperkirakan. Maka jalan suci langit dan bumi itu luas, tebal, tinggi, gemilang, jauh, dan abadi. Maka, berbicara tentang Tuhan di dalam iman agama Konghucu, bahwa dikatakan di dalam kitab suci agama Konghucu, baik yang 4 maupun yang 5 atau Wujing, sebagainya mendasari. Sikap hidupnya dibentuk oleh poin-poin tersebut adalah bagaimana hidup yang sesuai dengan firman Dian, dengan berusaha secara terus-menerus memperbaiki diri, membina diri, menjalankan jalan suci dan menyempurnakan iman sehingga terwujud sebagai manusia kuncu secara individual dan terciptalah damai di dalam kehidupan dunia ini. Arti kuncu adalah insan yang mengenal, taat, patuh, berbuat mengikuti firman Dian. Kepribadian seorang kuncu merupakan satu struktural total seutuhnya manusia yang manusiawi, di mana seluruh aspek-aspeknya merupakan suatu keharmonisan yang baik melalui satu kontrol dengan kesadaran dirinya sebagai makhluk pengemban firman Tuhan. Maka, dari uraian tersebut di atas, dapatlah ditarik suatu kesimpulan. Yang pertama, bahwa agama Konghucu menyangkut beragama dan filsafat. Yang keduanya, tidak dapat dipisahkan. Yang sasaran pokok agama adalah yang suci, yang ilahi, yang kudus. Dan sebaliknya, tidak demikian dengan yang bersifat filsafat, yaitu sasaran yang pokok adalah yang langsung termakan oleh kebaikan. Untuk mengerti hal tersebut, maka harus memahami pentafsiran, penjelasan, diulas, diuraikan tafsir agama dengan sistem berpikir bagaimana yang sistematis dan universal merupakan bentuk filsafat dan agama. Dan yang berikutnya, kesimpulannya, agama Konghucu bertolak pada kepercayaan di dalam keyakinan kita di dalam kitab suci agama Konghucu, baik sesu maupun Wujing. Agama Konghucu berprinsip keduanya, di mana umat Konghucu harus bertitik tolak pada kedua kutub tersebut. Di satu pihak, ia harus percaya kepada hal-hal yang gaib. Dalam hal ini adalah Tuhan Yang Maha Esa. Di lain pihak, bersamaan dengan itu, harus menggunakan akal budinya dalam menekuni kepercayaan itu. Dengan kata lain, kedua prinsip itu harus bersamaan dilaksanakan. Yang keduanya merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan guna menunjang sasaran yang dikehendaki. Para pendengar Radio Republik Indonesia, para Taujin dan Toyo yang berbahagia. Sebelum saya akhiri pembicaraan pada hari ini, marilah kita buka
kitab suci agama Konghucu

yaitu kitab Sesu bagian Luni atau Sabda Suci. Jilid yang ke-7, pasal yang ke-26 dikatakan, orang yang sesungguhnya tidak mempunyai, tetapi berlagak mempunyai, sebenarnya kosong, tetapi berlagak penuh, dan sesungguhnya kekurangan, tetapi berlagak mewah, niscaya sukar mempunyai kemauan yang tetap. Kemudian di pasal yang ke-28 dikatakan, mungkin ada orang yang sesungguhnya tidak mengerti, tetapi ingin ikut-ikutan melakukan. Aku, dalam hal ini adalah Nabi Gungzi, tidak akan berbuat seperti itu. Banyaklah mendengar, ambillah yang baik, dan ikutilah. Banyak-banyaklah melihat, ingat-ingatlah di dalam hati. Orang yang demikian dapatlah digolongkan orang pandai tingkat yang kedua. Demikianlah apa yang saya sampaikan pada hari ini. Dan sebelumnya, kita tutup dengan doa penutup. Sembah dan sujud kehadirat Tien, kami mengucapkan terima kasih atas berkat dan karunia yang telah Tien limpahkan kepada diri kami. Dan kiranya kami dapat mengembangkan benih cinta kasih, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, kewajiban, berlaku susila, bertindak bijaksana, dan dapat diberikan.

Dalam studi yang dilakukan perusahaan travel dan rekreasi online lastminute.com pada 2018, Indonesia mendapatkan peringkat pertama sebagai negara paling santai di dunia. Beberapa indikator yang ditetapkan untuk mencari negara paling santai di dunia adalah waktu istirahat atau jumlah hari libur, lingkungan, budaya, dan perwujudan hak asasi manusia. Negara yang berada di Asia Tenggara ini memiliki kurang lebih 16.000 pulau dan ruang hijau. Indonesia termasuk negara tropis yang memiliki suhu hangat sepanjang tahun. Indonesia sendiri mendapatkan peringkat paling baik pada indikator lingkungan, di mana indikator ini menilai kebisingan, polusi cahaya hingga jumlah ruang hijau terbuka yang ada di negeri ini masuk kategori baik. Untuk indikator istirahat, Indonesia berada di peringkat ke-13, sedangkan budaya ada di peringkat ke-6, dan hak asasi manusia ada di peringkat ke-14. Indonesia memiliki banyak pantai yang sangat direkomendasikan untuk berlibur. Selain itu, dalam penelitian tersebut menyebutkan bahwa Indonesia memiliki 186 ruang hijau. Indonesia berhasil mengalahkan Australia, Islandia, dan Selandia Baru dalam peringkat ini. Masyarakat bisa menikmati liburan dan melihat matahari di lautan sepanjang tahun. Tempat wisata alam yang menakjubkan membuat Indonesia berada di peringkat 1 negara paling santai di dunia.

Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kita hadirkan untuk Surabaya malam ini pendengar ditemani oleh Celia Cahyani sampai nanti menjelang pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat ya. Dan mengawali untuk Surabaya malam ini kita dengarkan bersama untuk mini drama yaitu Terjerat Mini. Drama ini diproduksi oleh RRI Surabaya.

0: Halo Mir, kamu di mana?
1: Hei, iya Nat, aku lagi di rumah nih. Ada apa Nat?
0: Seperti biasanya lah Mir, kita nongkrong yuk di tempat biasanya. Anak-anak udah pada ngumpul tuh.
1: Ah, enggak dulu deh Nat. Hari ini perasaanku lagi gak enak. Salamin aja buat anak-anak ya.
0: Oke deh, kalau gitu Mir, aku pergi dulu ya.
1: Siap, hati-hati ya Nat.
0: Hai Jer.
2: Lah, mana sih Miranda? Gak ikut?
0: Dia perasaannya lagi gak enak sih.
2: Udah biarin aja, mending kita langsung ke lokasi aja yuk. Ayo kita langsung pesta-pesta. Udah gak sabar lagi nih.
0: Selamat datang Jer, kamu harus enjoy di sini.
2: Jelas dong Nat, gak akan aku sia-siain deh malam ini.

0: Pulang deh, di sini masih rame, Ma. Lagi asik-asiknya nih.
1: Mama gak mau tahu ya, Nat. Kamu harus pulang cepet.
0: Iya, Ma.
2: Woi, Nat. Kemana aja kamu? Kok udah telat begitu?

0: Nata, kamu mabuk lagi. Ya ampun. Nah, kamu sama sekali gak kasihan sama mama. Kenapa kamu seteler ini, Nata? Mama capek bilangin ke kamu ini.
1: Udah deh, Mah.

0: Nat, sorry ya kemarin gak mampir dulu. Kamu teller sih, jadi takut aku ketemu mamamu.
1: Iya, Jer, gak apa-apa kok, santai aja.

0: bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Ini balasan kamu ke mama. Mama sungguh kecewa sama kamu.
1: Ma, maafin Nata, Ma. Nata beneran nyesel kali ini. Nata udah gak tahu lagi harus apa, Ma.
0: Mama selalu beri kesempatan kamu untuk main, tapi kamu suka kelewatan, Nata. Mama berusaha jaga baik-baik, tapi kamu malah mengecewakan mama seperti ini. Sekarang mama gak bisa bantu kamu, Nak. Kamu harus bertanggung jawab atas perbuatan kamu. Kamu harus ikuti perintah yang berlaku.
1: Iya, Ma. Nata sangat menyesal dan Nata ikuti semua prosesnya.
2: Baik, Nata. Kamu bisa ikut dengan bapak-bapak yang memakai baju putih itu, ya.
3: Nat, Nat. Lain kali jangan terulang ya, Nat. Kasihan mama kamu. Semoga prosesnya lancar ya. Aku tetap support kamu kok, Nat.
1: Iya, Jer. Kali ini aku benar-benar kapok. Makasih ya, Jer. Udah mau support terus. Semoga ini jalan terbaik buat aku.
3: Ya udah, Nat. Jaga diri baik-baik ya.
1: Siap, Jer.
4: Nat, kok bisa sih? Aku shock banget dengernya. Kenapa, Nat?
1: Aku pikir aku bakalan bahagia, Mir, dengan barang-barang seperti itu. Ternyata sekarang aku nyesel banget.

0: naik pesawat. Senang sekali, senang sekali.
1: Bukan kangen berarti ya, Bu?
0: Betul. Senang sekali. Kalau okay. Ingat seperti itu, waktu itu kami masih remaja, remaja. Jadi kami kalau kumpul di Kota Madya itu, jadi kalau kita membuat apa itu air modeling itu tadi, membuat pesawat yang bisa ada mesinnya, terus kita membuat lingkaran gitu, aduh semua nonton. Jadi senang sekali, senang kalau ingat seperti itu. Ya aku senangnya ya dulu ya, dengan pramuka-pramuka semuanya kita kumpul bersama-sama bentek cergrader yang buat pesawat yang bisa terbang tanpa apa-apa, hanya kayu-kayu sendiri. Kita buat sendiri dengan teman-teman kita pramuka semuanya. Seneng pokoknya Mbak Cela ya.
1: Itu dulu Bu Titi kelas berapa?
0: Saya dulu kelas SMP kelas 2 kalau nggak salah.
1: Oh, sampai SMA mengikuti?
0: Terus sampai saya kawin kuliah. Jadi kawin itu kenalnya ya di situ.
1: Ini ya keuntungannya kalau ikut komunitas ketemu jodoh ya Bu ya.
0: Iya. Tapi saya enggak kenal. Kenal. Kenalnya itu dia ditugaskan. Pimpinannya waktu itu siaran Avianto di RRI. Saya siaran Avianti saya di RRI. Ya sudah kenal, tapi kan enggak kenal sekali ya, hanya tahu gitu aja. Oh itu di Titi, oh itu ya sudah saya tahu tok gitu, kok tahu. Sampai di RRI waktu itu kami titik ya katanya dia gitu.
1: Iya
0: saya bilang gitu, kamu siapa, saya bilang gitu. Terus akhirnya dia, ya itu aku pulang nggak ada yang jemput, katanya bapakku tuh jemput, terus jadi antar. Ya itu komunitas tuh repot ya. Nah, itu jadi punya anak

yang namanya komunitas. Ya, terima kasih Bu Titi sharing ceritanya. Ada lagi kah yang mau bergabung? Ya, pendengar ya, boleh di 031 534 5474.

Pendengar, kita masih ngobrol di Ngobras ya terkait komunitas ya. Kalau tadi Bu Titi sempat bercerita mengikuti komunitas Pramuka. Nah, banyak tuh pendengar komunitas-komunitas yang dari mulai kita sekolah di SD, tingkat SD, SMP, SMA sampai lulus masih bisa mengikuti komunitas tersebut. Nah, komunitas itu juga tidak untuk mencari kesenangan atau hobi baru ya pendengar ya, tetapi juga ada

0: komunitas dan tentunya ada dampak sosial yang bisa dirasakan seperti donor darah ya, itu bisa. Lalu komunitas bersih pantai juga ada, komunitas bersih sungai, apalagi menanam pohon, donasi buku ya, membantu untuk korban bencana, berbagi makanan. Nah, itu biasanya komunitasnya mengadakan hal tersebut ya, kegiatannya. Atau bahkan juga ada komunitas-komunitas yang mengatasnamakan donor darah, bersih pantai, bersih sungai, seperti itu pendengar ya. Nah, ini juga bentuk dalam kegiatan yang berdampak sosial bagi semuanya. Bayangkan jika setiap komunitas nih pendengar ya melakukan satu aksi sosial setiap bulan, dampaknya itu pasti terasa di berbagai wilayah ya tentunya, besar di masyarakat yang pastinya. Halo, selamat malam.
1: Ngobrol sampai ini yang saya lihat Jakyani.
0: Iya, Ibu Siti. Mesti ana waduke.
1: Niru kurang ajar.
0: Sopo Bu sing niru, Bu?
1: Iya. Mbak Celia.
0: Gimana, komunitas apa dulu ikutnya?
1: Komunitas saya dulu kan santriwati itu kalau kalau gurunya mau tandur, mau nginep di langgar.
0: Kalau gurunya mau tandur semuanya?
1: Nginep.
0: Oh.
1: Nginep, paginya pergi. Bukan sawah, tapi tanah itu loh, darat.
0: Oh. Kenapa kok gitu, Bu?
1: Iya, ada yang monjo, ada yang dikuri pari-parinya, gitu. Bantu.
0: Siap.
1: Itu sih enggak tak terlupakan sampai sekarang.
0: Masa?
1: Seneng banget.
0: Sekarang enggak bisa diulangi lagi? Enggak bisa ikutan
1: nggak,
0: lagi?
1: Nggak boleh.
0: Oh, enggak boleh.
1: Enggak usum, wes.
0: Baik. Enggak
1: usum situ-situan sekarang.
0: Enggak usum, enggak tuh. Oke. Ketemu jodohnya di situ juga apa enggak? Beda?
1: Oh, enggak. Beda.
0: Beda berarti? Soalnya Bu Titi ketemu jodohnya di situ, Bu.
1: Enggak.
0: Oke.
1: Di lain, di masjid terawih.
0: Ketemu jodohnya. Kok iya. So sweet.
1: So sweet terawih, Cak.
0: Oke.
1: Terawih, apa jenisnya?
0: Apa, Bu?
1: Mang terawih.
0: Ketemu
1: jodoh.
0: Oke.
1: Memang saya dari orang yang reget sholat.
0: Amin.
1: Jumat.
0: Baik, terus?
1: Saya enggak cari orang kaya, yang serbet sholat, pintar haji. Biar anaknya dididik nasi sampai sekarang. Gitu.
0: Oke. Baik, kalau begitu.
1: Nanti kan serbet pergi kuburan, orang tua kalau Jumat. Gitu.
0: Kukirin
1: doa.
0: Oke, terima kasih Bu Siti.
1: Saya.
0: Siap.
1: Sekarang sudah enggak usum gitu-gituan dulu, si arek saya tuh.
0: Si arek, sekarang enggak arek berarti ya.
1: Enggak arek lagi.
0: Oke, Bu Siti, terima kasih banyak.

0: Jadi nanti yang mandu ruang rindu.
1: Kan ngobras, bukan ruang rindu.
0: Kan nanti yang saya tanyakan dirimu ya, Mbak.
1: Bukan.
0: Oh, ya sudah kalau bukan.
1: Ya sudah kalau begitu.
0: Ya enggak, aku tanya aja. Ya, kita bicara masalah ngobras komunitas ya.
1: Ya.
0: Kalau Bang Wolga ini, dulu kan ada persatuan grup ya, grup.
1: Grup apa?
0: Pengamen kan? Malam. Maksudnya pengamen malam, pengamen klub.
1: Terus?
0: Mojokerto, Surabaya dulu itu ada. Sekarang karena sudah bikin sendiri-sendiri anak dan grup band, band jalanan. Nah, sampai sekarang saya masih ikut. Malah sekarang jadi ketuanya, pengamen malam di klub-klub.
1: Oke.
0: Itu aja Mbak Celia.
1: Sama-sama. Tiap, terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Oke. Baru tahu aku ada komunitas ini. Mau searching aku abis ini. Oke, terima kasih Bang Bolga sama siapa tadi, Bu Siti, yang sudah berbagi ceritanya ya untuk di program Ngobras malam hari ini. Pokoknya kalau terkait dengan komunitas itu pasti dampak besarnya bisa dirasakan masyarakat, dan juga bisa kita itu juga punya kesenangan sendiri kalau sudah berkumpul dengan komunitas kita. Betul nggak sih pendengar? Atau bisa dibilang ini apa namanya, bisa refreshing sebentar dari kerjaan, dari kehidupan kita yang mungkin agak rumit ya. Atau dari lika-liku semuanya ya. Nah, ini manfaatnya kalau kita ketemu dengan atau bergabung dengan salah satu komunitas, yaitu kita punya pengalaman baru, punya teman baru, punya relasi baru. Pokoknya punya hal-hal baru yang nantinya bisa diceritakan gitu pendengar ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di program Ngobras malam hari ini, karena setelah ini kita akan hadirkan untuk Ruang Rindu pendengar ya, yang pastinya pada sudah nunggu ini kayaknya Ruang Rindu malam hari ini ya. Lagunya oldies pendengar Indonesia, tapi 60, 70, 80, 90. Jadi untuk pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, nanti boleh bergabung di line telepon di 0315345474 atau di WA di 081 3314 9992.

0: Eh Din, aku lihat kamu tadi di media sosial kritik pemerintah ya?
1: Iya, memang kenapa?
0: Loh, bukannya waktu pemilu kemarin kamu yang paling semangat dukung dan milih presiden sekarang?
1: Betul, aku pilih karena aku percaya Indonesia bisa maju.
0: Nah terus, kenapa sekarang malah kamu kritik?
1: Karena...

0: punya keluhan soal pelayanan publik seperti jalan rusak, listrik biarpet, air PDAM yang kurang lancar atau masalah pada pelayanan rumah sakit?
1: Jangan dipendam sendiri, sampaikan problem Anda lewat program Halo RRI.
0: Halo RRI, siap menerima apapun problem yang Anda alami. Meneruskan info kepada pihak yang berwenang agar mendapatkan solusi yang terbaik.
1: Ingat ya, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik yang Anda alami dan dapatkan solusinya di program Halo RRI.
0: Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat.
1: Hanya di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.
0: Hubungi kami langsung di nomor telepon 031-534-5474
1: atau via WhatsApp di 081-33-14-992. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: saatnya Ruang Rindu. Berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Kita hadirkan untuk Ruang Rindu malam hari ini sampai nanti jam 11 ya. Lagunya Oldies 60, 80, 70, 90. Bingung mau ngurutin tahunnya. Oke, langsung aja kita sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya, siapa ini? Marah nih. Yakin nih?
2: Yakin.
1: Apa Bu, mau lagunya siapa Bu?
2: Dina Mariana, Ingat Kamu.
1: Dina Mariana,
2: Ingat Kamu.
1: Oke. Salamnya?
2: Mau salam-salam banyak ya, boleh gak?
1: Ya 100 toh, tak tunggu sampai tutup siaran ya Bang.
2: Makan sih.
1: Boleh.
2: Enggak. Paling ibu-ibu sih, bapak ibu suai.
1: Ibu-ibu.
2: Ibu Hartini. Ibu Yani Jaya, Ibu Ani Esther, Ibu Sejati Wibowo, Bu Wira, Bu Isti, Bu Titik Damayanti, Bu Rameli, Mama Yu, Bu Titi Ruminya. Apa meneh?

0: Siapa
1: Budi,
0: lagi?
1: Mbak Rika Herlin. Bapaknya besok ya Pak. Ya wes, semuanya aja. Terima kasih banyak Mbak Sally.
0: Sama-sama.
1: Pulangnya hati-hati. Selamat sampai tujuan. Oke.
0: Oke.
1: Banyak. Good night. Lanjut.
0: Oke. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Siti untuk pembukanya di Ruang Rindu. Oke. Ada siapa lagi di WA ini? Oh, sebelumnya kita bacakan dulu telepon. Bacakan dulu, dengarkan dulu teleponnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Sendi, sungai pun bernyanyi, laut pun menari, dengar suaramu. Oh Sandy, kau bunga hatiku, pujaan jiwaku, selama-lama.

0: Oh ciptakan sudah sempurna sayang, tiada yang dapat menggantikanmu, tiada yang dapat mempesonaku lagi.
1: Oke.
0: Candy, Sandy dari Oscar Harris.
1: Oke. Salamnya?
0: Ya, salamnya buat Bu Dewi, Bang Freddy, Pak Bambang, Pak Idris, Pak Tua, Mas Bandi, Mama Yu, Aba Awi, Bu Istikaro, Inang Wapun Jantikuin, Pak Mul, Pak Idris.
1: Oke.
0: Okay. Sudah ya, Pak Bang sudah ya?
1: Yeah.
0: Ya sudah. Untuk Mbak Celia. Oh, Bu Wati Ramli. Semoga Bu Wati Ramli sehat.
1: Oke, okay, terima kasih
0: Mas Yer.
1: Sama-sama. Oke, okay, kita sapa selanjutnya. Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Mbak Celia.
1: Waalaikumsalam Ibu.
2: Lagunya ya. Saya Harry Tasman.
1: Bentar.
2: Mengapa harus jumpa?
1: Harry Tasman, mengapa harus ya. Berjumpa? Oke. Okay. Ya. Salamnya Bu.
2: Salamnya untuk ibu Umi Yanti Queen, Mama Agustina, Bu Topia Saat, Bu Nani Duanyar, Ibu Wati Ramli, Bu Selvi, Bu Nana, Pak Wi, juga Pak Putra Jaya di Aceh, juga Bu Nur Fadila, Bu Mustiati Wibowo, Mama Yu, Bu Sri Hartini, Pak Bambang, Mbak Tanti, Pak Giman, juga Pak Idris, Pak Tua, Pak Mul, Pak Mulyono di Tulungagung. Terima kasih, Mbak Selvi. Mbak okay, Celia, paringi sehat selalu.
1: Amin.
2: Semoga paringi panjang umur, barokah rezeki yang melimpah ruah.
1: Ya.
2: Amin.
1: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Kita coba sapa selanjutnya. Halo, Ruang Rindu.
3: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Dengan siapa, di mana?
3: Bu Dewi.
1: Iya, Bu Dewi. Bercanda, Celia. Mau lagu apa, Bu?
3: Lagunya dari Titik Sandora dan Muksin.
1: Titik Sandora yang judulnya?
3: Percaya, Harapan, dan Cinta.
1: Percaya, Harapan, dan Cinta. Salamnya?
3: Salamnya buat Oma Yanti, Bu Ira, Bu Istiharo, Bu Nana, Bu Nunu, Nur Fadila, Bu Wati Ramli, Tante Siti, Bu Dika Herli, Bu Siti Rumi Amamayu, dan Bu Siti Damian.

0: Pak Serli.
1: Iya, dengan siapa?
0: Iya, dengan pendatang baru di Batam.
1: Hah? Siapa tuh?
0: Iya, temannya Bang Jo. Mas Andi.

0: Bu Siti, Bu Titi, Bunda Wira, Bunda Dewi, Bunda Nunung, Bunda Nurfatilah, Pak Tua, Bang Kobar, Pak Idris, Mas Ali, Mas Dio, terus Bu Wati Ramli, Pak Kennedy, terus iku Mbak Mas Asa Bawi, Bung Freddy di Merauke, dan semuanya, Mama Yu, dan semuanya tanpa terkecuali. Bu Siti Rumiah juga. Buat Mbak Celia, kalau pulang hati-hati ya Mbak.
1: Siap Ibu, terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk seluruh rakyat Indonesia, seluruh pendengar Pro 1 RS Surabaya. Sepertinya saya lihat kebanyakan apa ini ya, kebanyakan makan gula kayaknya, belum orang masih minum kopi. Kita nanti setelah dengarkan beberapa lagu pendengar, kita akan beralih ke WA ya, karena WA nya sudah cukup ramai. Wah, seru sekali. Apakah masih ada yang berdering teleponku? 1, 2, 3. Belum ya. Oke. Oh, tuh kan saya lihat tungin. Halo Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu. Salam kenal Mbak, ini dengan Mbak Sherly ya.
1: Iya, Mbak Sherly ya, Sherly siapa tuh?
2: Oh, Mbak Sherly ya.
1: Iya, ini siapa?
2: Ini Budi Sasena Mbak.
1: Oh iya Mas Budi, oke. Mau lagunya siapa Mas Budi?
2: Lagunya dari Cosplus bisa Mbak.
1: Boleh.
2: Penyanyi tua.
1: Oke, apa tuh? Penyanyi tua?
2: Iya.
1: Oke, salamnya.
2: Suaranya kok terputus-putus, kenapa tadi Mbak ini? Cetak-cetak gitu Mbak ini.
1: Waduh, saya kurang tahu nih Pak.
2: Soalnya nih, saya menggunakan ini di RRI Tuban soalnya.
1: Oh, oke.
2: RRI Tuban di 87,9. Tapi kalau sing 99,2 enggak, gitu loh.
1: Loh, Bapak dengerinnya di 89,7?
2: Di 87,9 di RRI Tuban,
1: frekuensi Gawa. Dengerin Pro 1 Surabaya.
2: Surabaya.
1: Oh iya kah?
2: Ini kebetulan ini RRI Tuban ngerilis di sana gitu loh.
1: Oh.
2: Saya menggunakannya satunya 99,2. Kondisi kondisi terputus-putus. Berarti kan kendala dari sini gitu loh.
1: Oh, oke. Ini berarti di frekuensi berapa sekarang?
2: Dua-dua saya bunyikan ini.
1: Oh jadi gitu. Oke, terima kasih.
2: Kalau satunya lagi kan Pro 4 kan di 96,8. Iya. Gitu loh.
1: Oke, Pak.
2: Ya, salamnya buat Mama, siapa tuh? Mama siapa ya? Mama Titik. Bu Titik itu siapa itu? Terus juga ada Bu Dewi, Mau Mama Yu. Selamat malam juga. Bagus semuanya saja Mbak. Oh Pak Idris, Pak Indri itu ya. Kemarin tuh ya, salam kenal juga. Ya udah buat semuanya saja Mbak.
1: Oke.
2: Salamnya sayang gitu aja.
1: Oke. Siap.
2: Ini kedua-duanya saya setel ini Mbak. Saya bunyikan semua.
1: Berarti di RRI Tubannya lagi ya, siaran ya. Pro 1 ini ya, suara saya ya. Oke. Siap. Terima kasih.
2: 99,2 tetap.
1: Oke. Ya. Yang enggak jernih ya. Yang di mana? Yang di Tuban.
2: Cetak-cetak tadi itu.
1: Oh.
2: Hilang langsung cetak-cetak gitu.
1: Oh, oke. Siap. Terima kasih informasinya ya, Pak Budi.
2: Ya.
1: Oke. Oke, pendengar, terima kasih untuk informasi seperti itu ya pendengar ya. Kita dengarkan dulu lagunya supaya tidak menumpuk banyak-banyak. Kalau menumpuk yang lain boleh sih. Apa tuh contohnya? Kangen gitu loh.

0: Reni, aku perhatiin dari tadi kamu diem aja. Apa ada masalah?
1: Iya Kak Disa, sebenarnya saya cukup kesulitan menyelesaikan laporan ini.
0: Tekanan targetnya cukup berat ya?
1: Iya Kak, saya takut tidak bisa memenuhi harapan.
0: Gini aja, nanti selesai jam kerja, saya coba bantu ya.
1: Benar Kak, apa tidak merepotkan?
0: Tidak apa-apa, kita kan harus saling membantu.
1: Dengan dukungan seperti ini, saya merasa tidak sendirian.

0: Lagu Percaya Harapan dan Cinta dari Titik Sandora, pendengar ya, sudah kita dengarkan bersama. Dan ini sudah ada yang terhubung nih. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, dengan siapa ini?
1: Malam, Pantelia.
0: Malam, dengan siapa?
1: Dengan Bapak Jono Tamrin yang di Gresik.
0: Oh, Bapak Jonathan. Oke, mau lagunya siapa, Pak?
1: Aku mau cari dari itu apa lagu Si Gembala Sapi ya, tahun 70-an.
0: Si Gembala Sapi?
1: Ya, aku ini si gembala sapi.
0: Oh, aku. Yang nyanyi siapa, Pak? Apa enggak?
1: Siapa?
0: Yang nyanyi.
1: Waduh, penyanyi saya lupa siapa itu.
0: Oke. Okay.
1: Lili Suryani, Pak.
0: Oke, siap, Pak.
1: Salamnya buat sahabat lamaku Om Ayandi Queen dari Bandung. Ada Ketua PPG pertama Bu Sandra Lulita Tebuwira, juga ada Ketua PPG 23 yaitu Mbak Yanti.
0: Siap.
1: Ketua PPG yang keempat ada Mbak Dinda Asmara. Ada sahabat saya ini Rita Herina yang ada di Penjeran. Ada Rizky di Bandung, Mia Absari di Bandung, kemudian ada Ami Bowo di Jakarta, ada Bu Istiharo yang ada di Solo, juga ada Bang Kobar. Untuk Mbak Seria, saya ucapkan terima kasih Kak untuk lagunya.
0: Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar, kita bacakan ke bacakan yang ada di WA dulu ya. Beralih ke WA dulu ya. Ada Pak Mariono. Selamat malam, Pak Mariono. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Request lagunya Kau Tercipta Untukku versi Dekirian dan Fanny Fabiola. Oke, ini kita catat ya. Dan salamnya buat Bu Wira, Bu Siti, Bu Titi, Bu Dian, Pak Mul, Pak Sukarji, Pak Faris, dan semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Buat Kasilnya selamat tugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar. Amin. Ada Bu Siti Rumiah yang ada di Tuban. Kita coba dengarkan voice-nya ya malam hari ini ya.
2: Bagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum Mbak Saria.
0: Waalaikumsalam.
2: Aku mau request lagunya Mario. Judulnya Amoy. Salamnya buat Oma Yanti Queen. Buat

Dari Rano Karno. Oke, salamnya untuk Pak Tua, Bu Titi, Mas Bandi, Mas Bang Kobar, Mas Ali, Pak Mul, Bu Idris, Bu Dewi, Bu Siti, Bu Titi, lalu juga Om Mayanti. Lalu ada Bu Wira, Bu Istiharo, Bu Mus, Bu Artini, Bu Yani Wijaya, Pak Freddy, Aba Awi, Mama Yo, Pak Budi Kaltara, Pak Bambang. Untuk Mbak Celia, sehat selalu, amin. Terima kasih dibaca buat Tiramli Manyar Seberangan. Untuk Bu Nani, makasih ini untuk Bu Nani masuk sini ada Mbak Celia. Oke. Terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung ya. Kita langsung saja putarkan lagu selanjutnya ya. Ada Leto, Sandaran Hati.

Tahukah kamu istilah kuda hitam untuk menggambarkan tim yang juara padahal tidak diunggulkan ternyata bukan datang dari dunia olahraga, melainkan dari sebuah novel abad ke-19. Istilah Dark Horse pertama kali dipopulerkan oleh Benjamin Disraeli, seorang novelis yang kemudian menjadi Perdana Menteri Inggris. Dalam novelnya yang berjudul The Young Duke tahun 1831, dia menceritakan sebuah balapan kuda. Diceritakan ada seorang kuda hitam yang sama sekali tidak dikenal dan tidak masuk dalam hitungan taruhan. Tapi, secara mengejutkan, kuda ini melesat melewati kuda favorit di garis finish. Sejak saat itu, Dark Horse resmi jadi istilah untuk pemenang yang muncul tidak terduga. Awalnya, istilah ini hanya dipakai di pacuan kuda. Namun, di tahun 1844, istilah ini lompat ke dunia politik Amerika Serikat. Saat itu, James K. Polk secara mengejutkan memenangkan nominasi presiden dari Partai Demokrat padahal namanya hampir tidak pernah disebut sebelumnya. Sekarang, istilah kuda hitam mulai dipakai untuk apa saja. Mulai dari tim sepak bola papan bawah yang masuk final, sampai teman kelasmu yang pendiam tapi tiba-tiba jadi lulusan terbaik. Mereka semua adalah kuda hitam. Jadi, buat kamu yang merasa sering diremehkan atau tidak dianggap, jangan berkecil hati. Bisa jadi, kamu memang sedang menyiapkan kejutan besar ala si kuda hitam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar masih di Ruang Rindu, masih ada waktu nih untuk yang ingin bergabung langsung ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagi.
0: Nah, siapa Pak?
1: Abah Ali.
0: Oh ya Abah. Apa Abah mau lagunya siapa Abah?
1: Iwan Fals.
0: Yang apa tuh?
1: Sinatan Masal.
0: Oke. Salamnya?
1: Pak Tua, Pak Bambang, Bung Freddy, Tulang Kobar, Abah Ali, Opa Mulyono, Oma Yanti, Oma Wati Ramli, Lisi, Wira, dan semua.
0: Oke, siap.
1: Untuk Mbak Celia.
0: Nggih, Pak.
1: Matur nuwun.
0: Matur nuwun. Oke. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu.
0: Ya. Dengan siapa ini, Pak?
1: Dengan Putra Jaya di Aceh.
0: Oke. Mau lagunya siapa, Kak?
1: Lagunya dari Black Brothers.
0: Lagunya dari?
1: Black Brothers.
0: Oke, yang judulnya?
1: Roncong Kenangan.

0: Siap.
1: Ya, Mbak Celia, Freddy
0: Ya.
1: di Merauke.
0: Oke, Mas Freddy. Mau
1: Ya.
0: lagunya siapa?
1: Lagu Alex Kembar featuring Herlin Widaswara.
0: Yang judulnya?
1: Judulnya Samudra Cinta.
0: Oke. Salamnya?
1: Salam untuk Abawi barusan ya, Bang Kobar, Pak Bambang, Pak Idris, Mas Ali, Bu Istikaro, Bu Dewi, Bu Siti, Bu Mimi, dan untuk semuanya tanpa kecuali. Semoga semuanya sehat dan bahagia selalu. Mbak Celia, selamat bertugas, sehat selalu. Pokoknya doa terbaik untuk Mbak Celia bersama keluarga. Terima kasih, selamat malam.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bacakan yang ada di WA pendengar ya. Malam Kak Celia, ini Mas Pur Perdana Kenayang Tulung Agung. Request lagunya Jangan Pisahkan Aku dan Dia dari Debi Dorera. Salamnya buat semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Baik, terima kasih untuk pendengar ya yang sudah request malam hari ini ya. Kita coba untuk dengarkan terlebih dahulu pendengar ya untuk laporan terkini malam ini. Pendengar, kita langsung terhubung bersama reporter dari Tuban ya. Ini terkait kebakaran hebat hanguskan sekitar 10 stan di Pasar Argo Bis Babat. Kita masih menunggu untuk terhubung bersama Farin Regi, pendengar malam hari ini, dan kita dengarkan laporan langsung untuk laporan terkini malam hari ini. Silakan Farin. Farin?
2: Saya pendengar, dapat kami laporkan kebakaran hebat melanda di Kompleks Pasar Argo Bis Babat, tepatnya di pintu sebelah barat Kabupaten Lampung. Minggu malam barusan saja terjadi, kobaran api menghanguskan sekitar 10 stan, dan hingga malam hari ini petugas pemadam kebakaran masih berjibaku memadamkan api. Korwil Damkar Wilayah Babat Agung Supriyadi mengatakan, berdasarkan dugaan sementara kebakaran dipicu oleh konsleting listrik di sebuah toko plastik milik Bapak Anto. Yang menjelaskan untuk mempercepat penanganan, Dinas Pemadam Kebakaran mengerahkan 8 armada dari berbagai pos, yakni Mako Induk Lamongan, Pos Babat, Pos Paciran, Pos Imbang, dan serta dibantu armada tangki penyemprot air. Berdasarkan data sementara yang diterima petugas keamanan pasar, sedikitnya 10 stan telah terdampak kebakaran. Stan yang terbakar diantaranya toko plastik, toko perlengkapan ikan, sin, serta pasta lainnya. Namun jenis-jenis yang terdampak masih dalam proses pendataan. Dan nilai kerugian akibat peristiwa itu masih belum bisa dipastikan. Petugas akan melakukan pendataan setelah api berhasil dipadamkan dan lokasi dalam menjalankan proses pemadaman masih berlangsung. Penyebab pasti kebakaran cukup masih dalam lanjut dari pihak korban. Farin Regi melaporkan.
0: Baik, terima kasih laporan Farin Regi pendengar malam hari ini ya. Terjadi kebakaran hebat hanguskan sekitar 10 stan di Pasar Argo Bis Babat ya. Kita lanjutkan untuk mendengarkan lagu di Ruang Rindu pendengar, ada Rio Febrian yang judulnya Wanita.
3: Let's get into that one.

Pendengar, pernah kepikiran nggak? Sejak kapan tumbler menjadi benda yang hampir selalu dibawa kemana-mana? Nah, ternyata konsep wadah minum yang biasa dipakai berulang kali ini sudah ada sejak lama. Dulu, manusia membawa air dengan menggunakan wadah dari tanah liat, bambu, sampai kulit hewan. Praktis, karena bisa dibawa bepergian. Namun, memasuki abad ke-19, botol minum mulai dibuat dari logam dan kaca. Pada tahun 1892, seorang ilmuwan asal Skotlandia bernama Sir James Dewar menciptakan wadah berlapis vakum untuk menjaga suhu cairan agar tetap stabil. Dari situlah cikal bakal tumbler modern berkembang. Saat ini, tumbler bukan hanya sebagai tempat minum. Ia juga menjadi simbol gaya hidup praktis dan peduli lingkungan karena membantu mengurangi sampah botol sekali pakai. Jadi, dari wadah sederhana zaman dulu sampai desain kekinian saat ini, tumbler memiliki cerita panjang yang tetap relevan hingga hari ini.

0: Pendengar masih di ruang rindu malam hari ini dan sepertinya waktunya juga sudah di penghujung pendengar ya untuk Anda. Wah, ini kalau saya angkat teleponnya nanti lagunya tidak terputarkan. Tapi enggak apa-apa deh sebagai penutup ya. Halo, selamat malam ruang rindu.
1: Malam.
0: Iya. Langsung aja, Pak, lagunya.
1: Dias Drastisiana.
0: Apa-apa, Pak?
1: Dias Drastisiana.
0: Dias.
1: Pias.
0: Oh, Tias.
1: Ya.
0: Yang?
1: Merah putih. Judulnya Merah Putih.
0: Merah Putih. Oke, terima kasih, Pak. Salamnya, Pak.
1: Untuk mengingatkan bendera Merah Putih yang mangkak mau diganti. Karena mendekati 17-annya.
0: Oke, siap. Terima kasih, Pak.
1: Iya. Tapi saya ngirim siapa ya? Pak Freddy. Terus... Pak Awi, Bang Kobar, Bu Dewi, Bu Diki Damiati, terus Bupati Ramli, dan semuanya.
0: Oke, siap. Siap, terima kasih. Nah, pendengar, kita sudah tutup aja ya untuk membuka teleponnya dan WA-nya. Terima kasih untuk semuanya pendengar Pro 1 RS Surabaya. Kita langsung aja pendengar ya untuk dengarkan komposisi yang sudah di-request selanjutnya. Ada lagunya dari Black Brothers yang Keroncong Kenangan.

0: Hari ini Ruang Rindu tuntas sudah hadir menemani Anda ya. Selain ini kita hadirkan untuk Surabaya malam ini pendengar. Kita akan nanti putarkan dua lagu terakhir untuk pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Dan terima kasih yang sudah berinteraksi di malam hari ini ya di Ruang Rindu lagu Oldies Indonesia pendengar ya. Terima kasih untuk doa-doa baiknya dan juga tentunya kembali untuk pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada.
1: Telah kita ikuti Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.

duduk diam. Saat tubuh bergerak aktif, pikiran terasa lebih lepas dan lebih mudah menghubungkan banyak hal. Mungkin itu sebabnya langkah kaki yang sederhana sering membawa kita pada ide yang luar biasa. Dan kadang inspirasi datang saat kita memilih bergerak.

Pendengar, dengan demikian selesailah sudah tugas kami melarakan siaran sepanjang hari ini, Minggu 12 Juli tahun 2020.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya Program 1 FM 99,2 MHz kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Senin 13 Juli 2026. Dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda pagi hari ini? Saya Dini Wardani hadir kembali ke ruang dengar Anda edisi hari Senin tanggal 13 Juli 2026 pendengar. Hari pertama masuk sekolah begitu ya. Apa kabar Anda yang baru saja bergabung? Anda saat ini tengah mendengarkan Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi dalam program Surabaya pagi ini. Dan jam 5 pagi pendengar kami hadirkan Mutiara Pagi. Nanti kita akan berbincang bersama dengan Ustazah Hajah Haniah. Beliau adalah pimpinan pesantren dan panti asuhan Mitra

dengan publik atau mungkin terkait dengan jalanan rusak dan juga tentang apa saja yang ada di kota Surabaya. Bersama saya Dini Wardani, pendengar, inilah Surabaya pagi ini.

0: Mutiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Surabaya.
1: Pendengar, Anda saat ini ada di program Mutiara Pagi Pro 1 RRI Surabaya, dan nanti kita akan berbincang bersama dengan Ustazah Hajah Hani'ah. Dengan pagi hari ini kami mengetengahkan tema hakikat makna dan keutamaan tawakal dalam kehidupan. Namun sebelumnya pendengar, kami ajak Anda untuk mendengarkan bersama pengajian Al-Quran hari ini bersama dengan Hajah Muhayyinah dengan tema bacaan surat Al-Imran ayat 144. Dari studio Pro 1 RRI Surabaya kami ucapkan selamat mengikuti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: hakikat makna dan keutamaan tawakal dalam kehidupan. Dan kami membuka interaksi di 081-33-14-992. Bersama Ustazah Hajah Hani'ah, inilah Mutiara Pagi hari ini pendengar. Monggo Ustazah untuk mukadimah pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Walhamdulillahi wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tiada kata yang terindah kecuali ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah pencipta, penguasa, pemelihara alam semesta yang selalu mengalirkan nikmat dan rahmatnya yang luar biasa, yang tidak pernah ada putusnya, utamanya nikmat berupa umur, kesempatan, kesehatan, serta iman wal Islam, sehingga di pagi yang penuh berkah ini kita dapat bertemu kembali melalui acara Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia Surabaya. Selawat serta salam tidak pernah kita lupakan, semoga tetap dicurahkan oleh Allah kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para sahabat, ahli keluarga beliau, serta para pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Muslimin, muslimat, pendengar Mutiara Pagi, di mana saja berada yang sangat kami hormati, kami muliakan, semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah SWT. Selama kita masih hidup, selalu mempunyai harapan, keinginan, dan cita-cita. Sedangkan keinginan kita sekecil apapun, kita wajib yang pertama yaitu usaha. Sebab Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum selama manusia itu tidak berusaha merubahnya. Itulah yang disampaikan oleh Allah di surat Ar-Ra'd ayat 11. Allah menyatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bianfusihim. Sesungguhnya apabila Allah menghendaki suatu kaum, tidak akan merubah suatu kaum jikalau manusia itu tidak berusaha merubahnya. Adapun kewajiban kita yang kedua setelah berusaha yaitu berdoa. Mengapa kita harus berdoa? Karena kita diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang lemah. Dan itulah yang diterangkan Allah di surat An-Nisa ayat 28, ayat 28. Allah menyatakan, yuridullahu ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia diciptakan dalam keadaan bersifat lemah. Adapun yang ketiga, setelah usaha dan doa, tugas kita yang ketiga yaitu tawakal. Hakikat tawakal maknanya yaitu bentuk penyerahan diri sepenuhnya kita kepada Allah atas segala hasil dari usaha atau yang disebut ikhtiar yang telah kita laksanakan. Tawakal dalam Islam sangat penting karena merupakan pilar keimanan yang memberikan ketenangan jiwa, menghilangkannya rasa cemas dan gelisah, dan menjadi kunci datangnya

rezeki serta kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin muslimat di mana saja berada yang dirahmati oleh Allah. Lalu apa keutamaannya jikalau kita bertawakal kepada Allah? Yang pertama yaitu merupakan bukti keimanan sejati. Karena Allah menegaskan di dalam surat Al-Ma'idah ayat 23. Yang mana Allah menjelaskan, فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Yang artinya, jikalau, kata Allah, niscaya kamu akan, dan hanya kepada Allah lah hendaknya kamu bertawakal, jika kamu benar-benar orang yang beriman. Adapun yang kedua, manfaatnya jikalau kita berserah diri kepada Allah, yaitu Allah akan mencukupi segala kebutuhan kita. Karena di dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat 3, pendengar bisa dibuka surat nomor 65 ayat 3. Yang diawali dengan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

قد جعل الله لكل شيء قدرا. Dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Adapun keutamaan tawakal yang ketiga, dengan tawakal dicintai oleh Allah. Karena dalam hal ini Allah menjelaskan di surat Ali Imran, surat nomor 3 pendengar, ayatnya 159. Di akhir ayat Allah menjelaskan, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah

0: diberi rezeki, dia pergi di pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang di sore hari dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Adapun yang kelima, keutamaan tawakal yaitu masuk surga tanpa hisab dan adab. Dalam hadis Rasulullah menerangkan bahwa tentang 70 ribu umat Nabi Muhammad yang masuk surga tanpa hisab, Nabi menyebutkan ciri utama mereka adalah hanya bertawakal kepada Allah. Hadis inilah yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Adapun yang keenam, apabila kita bertawakal, pendengar, manfaatnya adalah Allah memberi ketenangan jiwa, terhindar dari rasa takut, karena tawakal menjauhkan manusia dari rasa cemas yang berlebihan dan keluh kesah, karena ia menyadari bahwa hasil usaha hanya di tangan Allah. Sedangkan untuk kita semua hanya mampu berusaha dan berdoa. Adapun yang keenam, manfaat daripada tawakal yaitu Allah memberi ketenangan jiwa, terhindar dari rasa takut dan gelisah. Karena tawakal menjauhkan manusia dari cemas, sekali lagi pendengar, yang dan Allah senantiasa memberikan ketenangan jiwa. Demikian pendengar apa yang kami sampaikan sekedar pengantar daripada tema kita di pagi hari ini. Barangkali ada yang mau berinteraksi dan ada yang mau ditanyakan, monggo. Persilakan.
1: Baik, terima kasih Ustazah untuk mukadimah di pagi hari ini. Kita sapa dulu Ustazah pagi ini yang bergabung. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik.
2: Ini waktu.
1: Baik, silakan Bu Dian untuk pertanyaannya pagi hari ini.
2: Assalamualaikum kepada Aniat.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi
2: wabarakatuh. Dalam menjalani hidup ini kan kita itu diperintahkan oleh Allah untuk selalu berusaha, berikhtiar, doa, sabar, serta ikhlas, juga tawakal. Nah, berkaitan itu kita sudah melaksanakan itu, juga kita berusaha dengan baik, berusaha. Namun terkadang itu masih ada rasa apa ya, kurang percaya diri, merasa takut, apa yang kita lakukan itu masih apa ya, kurang benar, masih menyimpang dari ajaran agama. Itu bagaimana agar kita itu bisa selalu bisa apa ya, selalu bertawakal kepada Allah bahwa apa yang kita lakukan selama dalam hidup ini itu sudah benar sesuai dengan tuntunan agama Islam. Mohon penjelasannya. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Bu Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silahkan Ustazah.
0: Terima kasih. Sebagai manusia memang kita tidak pernah lepas daripada cemas dan gelisah, Mbak Dini ya, dan Bu Dian dan seluruh pendengar. Namun ada istilahnya porsi yang harus kita seimbangkan antara rojak dan khauf. Rojak itu artinya optimis, khauf itu ada rasa takut. Maka kita dianjurkan dalam Islam, kalau kita takut juga tidak boleh berlebihan, karena itu akan menimbulkan stres dan depresi, bahasa psikologinya. Apabila kita senang juga tidak boleh berlebihan, karena

nomor 57 ayatnya 22 dan 23. Saya baca terjemahnya aja. Dan tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfudz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Artinya saat kita diciptakan oleh Allah, ditiup ruh di dalam kandungan seorang ibu, maka Allah sudah menulis jodoh, ajal dan rezekinya, bahagia dan celakanya. Lalu kata Allah di ayat 23, kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap

saja tanpa doa, kalau sukses menjadi orang yang sombong. Mm. Kalau doa saja tanpa usaha, mm-hmm. itu suatu harapan yang hampa. Dungo dok Mbak Dini, kepengen punya uang, dungo dok, tidak bekerja, tidak bekerja. Doa saja tanpa usaha, mm-hmm. harapan yang hampa. Mm-hmm. Tapi kalau hanya usaha tanpa doa, ketika sukses menjadi orang yang sombong, mm-hmm. maka kita harus mengimbangi usaha dan doa, itulah disebut ikhtiar. Mm-hmm. Ketika kita usaha diiringi doa, ketika sukses menjadi orang yang bersyukur. Mm-hmm. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan.

0: 83. Anni masannya guru wa anta arhamur rahimin. Adapun doa waktu minum obat itu Mbak Dini,
1: iya,
0: Bapak Wildang dan seluruh pendengar, tidak hanya bismillahirrahmanirrahim, tetapi ditambah wa idza maridtu fa huwa yashfin. Itu surat As-Su'ara, surat nomor 26 ayatnya 80. Yang artinya apabila aku sakit, Allah yang menyembuhkan.
1: Yeah.
0: Selama ini kita punya anggapan dokter yang menyembuhkan ya Mbak.
1: Iya.
0: Ditambah dengan surat As-Su'ara ayat 80, wa idza maridtu fa huwa yashfin. Lalu pertanyaan berikutnya, apa Mbak dibaca Mbak?
1: Iya. Apa dampak buruk jika seseorang tidak memiliki sikap tawakal Ustazah dalam hidupnya?
0: Dampak buruknya yang tahu Bapak Bedan, kalau kita tidak pasrah, itu semakin cemas, semakin gelisah, yang berakibat semakin parah menuju stres, dan stres itu lebih parah lagi depresi gitu. Dan mental itu menjadi ngedrop gitu ya, ibarat kesehatannya juga tidak semakin baik, malah semakin memburuk. Maka pasrah-pasrah kepada Allah, artinya dengan kita berpositif thinking Mbak Dini, berbaik sangka kepada Allah, Bapak Wildan, husnudzonlah kepada Allah, karena Allah itu tidak pernah salah dalam mengambil keputusan. Bahkan dengan ujian itu boleh jadi kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu dan keluarga sehat dan tetap semangat. Istiqomah di jalan Allah.
1: Baik, amin ya rabbal alamin. Terima kasih salah satu jawaban dari pertanyaan Pak Wildan ya pagi hari ini. Kemudian ada Ibu Astuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah mau bertanya, bagaimana tawakal yang tidak dibenarkan dalam Islam? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
0: Tawakal yang tidak dibenarkan dalam Islam itu kalau kita pasrah tanpa usaha. Misalnya ada orang yang nyun sewu kondisi ekonominya lemah. Ya sudah pasrah, aku memang sudah ditakdirkan jadi orang miskin lah, itu pasrah yang tidak dibenarkan dalam Islam. Jadi ada takdir yang bisa dirubah dengan usaha, seperti kaya, miskin, pandai, bodoh, itu harus ikhtiar untuk anak-anak kita saat ini sedang hari memasuki sekolah lagi ya Mbak.
1: Nah itu hari ini
0: anak-anak kita juga demikian, untuk menjadi pintar, menjadi berprestasi, maka harus melalui proses belajar mengajar. Demikian, mudah-mudahan Suasuti keluarga juga sehat selalu.
1: Amin.
0: Dan tetap istiqomah di jalan Allah.
1: Amin ya rabbal alamin. Kemudian ada Ibu Mas Najami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah mau menanyakan, bagaimana tawakal yang tidak dibenarkan dalam Islam? Oh, sama seperti pertanyaan dari Ibu Astuti. Nggih. Matur nuwun Ibu Mas Najami. Kemudian ada Ibu Hartini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah mau bertanya, apakah seseorang yang benar-benar berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala setelah berikhtiar, ia akan merasakan ketenangan luar biasa? Dan apakah orang yang memiliki tawakal yang kuat akan lebih tegar dalam menghadapi segala tantangan hidup? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Hartini. Monggo Ustazah.
0: Ini pertanyaan beliau adalah apakah dengan benar-benar tawakal itu melahirkan ketenangan? Betul sekali Bu Hartini. Namun dalam menambah sedikit ya, kalau kita mencontoh tawakalnya para nabi, khususnya pada waktu Nabi Ibrahim saat akan dibakar tuh Mbak Dini, maka Nabi Ibrahim pikirnya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir.
1: Baik.
0: Cukup

0: mudah-mudahan Bapak Nisa ini selalu bangkit, bangkit dan semangat. Jangan pernah lemah ketika kita gagal di salah satu bidang, mungkin Allah akan memberikan rezeki di tempat yang lain, yang Allah berjanji di surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Wayarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka datangnya. Mudah-mudahan Bapak Nisa tetap semangat dan sukses dalam meraih cita-citanya.
1: Amin ya rabbal alamin. Ada yang bergabung, Saza. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi.
1: Baik, selamat pagi dengan Ibu Utri.
2: Iya, dengan Ibu Utri di Merauke.
1: Baik, luar biasa. Jauhnya sekali. Sehat Ibu Utri?
2: Alhamdulillah, Mbak Sania.
1: Saya dengan Dini, Ibu Utri.
2: Oh Mbak Dini, terima kasih, kita di Merauke bersama suami sehat Mbak Dini.
1: Alhamdulillah.
2: Mbak Dini juga sehat ya di bersama keluarga di sana.
1: Baik, terima kasih Putri, monggo silahkan.
2: Iya, saya mau bertanya sama Ustazah ini. Tadi Ustazah sudah menjelaskan masalah tawakal ya. Jadi ini pertanyaan saya begini Ustazah. Menyapa dulu untuk Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya pertanyaan saya begini Ustazah. Menyadarkan hati sepenuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah ikhtiar secara maksimal dan berdoa. Bagaimana dalam Islam dan Al-Qur'an? Terima kasih Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Putri, saya selalu. Baik, monggo silahkan Ustazah.
0: Iya, terima kasih pertanyaan Putri. Subhanallah, dari tempat yang jauh Merauke.
1: Merauke. Benar, monggo Ustazah.
0: Bagaimana menyadarkan hati bahwa usaha itu memang harus maksimal. Usaha itu ada usaha lahir, usaha batin. Seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa kalau kita hanya mengandalkan usaha lahiriah, sementara kita mempunyai kemampuan yang sangat terbatas, maka sangat ideal sekali Mbak Dini, Ibu Utri, apabila kita juga ikhtiar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendekatannya kepada Allah itu dengan salah satunya misalnya dengan sholat tahajud, dengan puasa Senin Kamis, dengan banyak berdoa. Kenapa kami sampaikan kok sholat tahajud? Karena nanti Bu Utri mengenai keutamaan sholat tahajud itu bisa dipun resani di surat Al-Isra ayat 79. Intinya, dan di antara sebagian malam bertahajudlah sebagai ibadah tambahan, niscaya Allah akan menempatkan dirimu ke tempat yang terpuji. Ini ada pengalaman pribadi Mbak Dini ya. Dulu kami itu sempat menjelang ujian negara itu mendekati sekolah itu ngekos berdua begitu. Nah, ketika teman saya

Lalu kok masih sakit? Oh berarti bisa jadi ujian. Ujian tersebut bukan bermaksud menjadi beban, tetapi ujian itu justru untuk meningkatkan kualitas iman kita. Mudah-mudahan

0: rohani yang paling dahsyat, karena dengan ikhlas yang berat menjadi ringan, yang sulit menjadi gampang. Disinilah kemarin kami juga ada majelis taklim yang salah satunya bertanya, apa sih artinya ikhlas itu, Mbak? Artinya ikhlas itu secara bahasa suci murni. Artinya berarti ini dalam hal niat ibadah, jangan dicampuri niat-niat yang lain kecuali karena Allah. Lalu ekspresi daripada ikhlas itu adalah melakukan ibadah itu dengan happy, dengan gembira, dengan tidak ada beban begitu. Itulah hidup menjadi semakin sehat jasmani dan rohani. Demikian Mbak Deni, semoga sehat selalu.
1: Amin, irbal amin. Baik, Ustazah, karena sudah di menit ke-52, monggo untuk simpulan di pagi hari ini, Ustazah.
0: Terima kasih. Muslimin, muslimat, pendengar, mutiara pagi, di mana saja berada, yang sangat kami hormati, kami muliakan, semoga dimuliakan oleh Allah. Betapa pentingnya tawakal, menyandarkan usaha yang sudah maksimal kepada Allah, karena menjadi kunci ketenangan jiwa dan pondasi ketahanan.

0: dan kesehatan, sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonominya. Rezekinya semakin melimpah dan barokah, rumah tangganya barokah, sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan anak-anak cucu keturunan kita soleh-solehah menjadi generasi yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
0: Untuk itu kami selaku pengasuh dan pimpinan panti asuhan dan pondok pesantren Mitra Arafah, kemarin kita menyelenggarakan

0: salaha wa awsaltuhu falaha wa akhiruhu najaha. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma hadha du'a wa alaikal ijabah wa hadzal jubtu wa alaika taklan wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahirrahmanirrahim.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Terima kasih Mbak Dini atas pendampingannya. Dan terima kasih pada seluruh pendengar yang sudah bergabung. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wal'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustazah Hajah Hania untuk mukadimah pagi hari ini, untuk ilmunya pagi hari ini Ustazah. Semoga ini menjadikan kita lebih bertawakal begitu ya Ustazah, dan ini ya, bisa dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah kita semuanya dan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustazah Hajah Hania. Sehat selalu. Semoga lain waktu bisa bertemu di studio Perusahaan RRI Surabaya. Selamat mulai hari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar Usai Sudah Mutiara Pagi hari ini, edisi hari Senin tanggal 13 Juli 2026, bersama dengan Ustazah Hajah Haniah. Beliau adalah pimpinan pesantren dan Panti Asuhan Mitra Arafah Surabaya dengan tema Hakikat Makna dan Keutamaan Tawakal dalam Kehidupan. Dan sesaat lagi kami ajak Anda untuk bergabung dalam program Warta Pagi.

0: Pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat, dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Pagi.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, inilah Warta Pagi RRI Surabaya.

0: PLS yang aman dan ramah bagi anak, sesuai dengan arahan Kemendikdasmen. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya, Senin 13 Juli 2026, bersama saya, Dini Wardani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, Ketua Dewan Pendidikan Kota Surabaya menekankan bahwa masa pengenalan lingkungan sekolah harus ramah bagi anak. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faris Yarbu.
2: Ketua Dewan Pendidikan Kota Surabaya, Profesor Martadi menekankan bahwa masa pengenalan lingkungan sekolah harus ramah bagi anak. Oleh karena itu, sekolah tidak boleh lagi melakukan bullying kepada peserta MPLS. Martadi menjelaskan, MPLS ini merupakan tahapan penting untuk menyiapkan siswa baru sebelum menjalani proses belajar di tahun ajaran baru. Karena itu, menurutnya perlu cara-cara menyenangkan dalam pengenalan lingkungan sekolah.
3: MPLS ini adalah masa paling krusial untuk menentukan keberhasilan belajar anak. Oleh sebab itu, perlu dibangun dan dibangun kesan bahwa MPLS ini adalah ruang yang menyenangkan buat anak. Terbangun kesan positif bahwa sekolah itu ternyata menyenangkan ya. Oh, sekolah itu teman-temanku baik-baik. Oh, sekolah itu guruku ini ternyata sangat welcome dan sangat membimbing kita, sehingga anak-anak kemudian menjadi betah belajar, kemudian anak-anak kemudian menjadi semakin termotivasi untuk belajar, dan pada ujungnya kita berharap anak-anak kemudian sukses hasil belajarnya dengan baik.
2: Menurutnya, proses yang ramah bagi anak sangat penting karena masing-masing memiliki latar belakang dan berasal dari kondisi rumah dengan berbagai persoalan yang berbeda. Karena itu, penyelenggara MPLS harus bisa membuat para murid saling mengenal satu sama lain. Dijelaskan Martadi, dengan cara menyenangkan diharapkan dapat memberi kesan positif

0: atau MPLS secara nasional dilaksanakan mulai tanggal 13 Juli atau hari pertama dimulainya kegiatan belajar mengajar tahun ajaran 2026-2027. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen pada tahun ini menekankan MPLS yang aman dan ramah bagi anak. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMA Negeri 9 Surabaya, Muhammad Royhan SPD, saat diwawancara terkait kesiapan dalam penyelenggaraan MPLS, mengaku telah menyiapkan berbagai aspek sesuai dengan arahan Kemendikdasmen. Ia menambahkan dalam pelaksanaannya, SMA Negeri 9 Surabaya akan melibatkan OSIS yang beranggotakan siswa kelas 11 dan 12 untuk mengawal adik kelasnya. Namun pihak sekolah tetap menekankan terkait larangan praktik perundungan dan perpeloncoan. Pihaknya juga memastikan selama satu minggu pelaksanaan MPLS di SMA Negeri 9 Surabaya dapat menjadi pengalaman pertama bagi siswa baru yang positif, aman, inklusif, edukatif, dan menyenangkan.
1: Kalau di sisi ramahnya, ya pasti ada larangan. Di antaranya adalah tidak boleh adanya perpeloncoan, kemudian tidak ada kekerasan fisik, tidak ada pungutan biaya atau pungutan bentuk lainnya, atau istilahnya tidak ada aktivitas yang tidak relevan seperti kegiatan MPLS. Jadi kita istilahnya itu benar-benar mengenalkan budaya sekolah yang aman dan sehat.
0: Selain itu, pihaknya juga menyiapkan tata tertib serta larangan dan konsekuensi yang harus ditaati oleh seluruh pihak selama MPLS berlangsung demi terwujudnya MPLS ramah tahun 2026 kali ini. Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 12 tahun 2026, MPLS kali ini mengusung konsep ramah dengan menetapkan 6 materi wajib yang harus disampaikan sekolah, mulai dari gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat hingga gerakan rukun sama teman. Faiz Putra melaporkan.
2: Hari pertama MPLS cukup berpengaruh terhadap kepercayaan diri dan motivasi belajar siswa, seperti dilaporkan Farida Kusnia berikut ini.
3: Hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS cukup berpengaruh terhadap kepercayaan diri dan motivasi belajar siswa. Hal ini disampaikan psikolog Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Dr. Francisca Desi Kristanti. Kemarin dia mengatakan kesan positif, perasaan aman dan nyaman saat pertama MPLS mempengaruhi kepercayaan diri dan motivasi belajar siswa.
4: Ya, jadi ketika siswa memiliki rasa percaya diri yang tinggi, siswa merasa yakin bahwa saya mampu melakukan sesuatu, saya mampu belajar, saya yakin bahwa saya bisa menguasai sesuatu, maka itu akan menimbulkan motivasi belajar yang juga tinggi. Nah, itu ada keterkaitan antara rasa percaya diri dengan motivasi belajar. Nah, sekarang kaitannya dengan hari pertama sekolah. Ya. Bagaimana siswa mempersepsi lingkungan sekolahnya ini? Apakah dia merasa diterima? Apakah sekolah ini menyenangkan? Apakah sekolah ini tidak menyenangkan? Ini tentunya akan mempengaruhi rasa percaya diri.

0: Untuk mencegah fenomena fatherless, Bupati Lamongan mengajak para ayah untuk mengantar anak pada hari pertama sekolah. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farin Regi.
1: Usai melaksanakan gerakan ayah mengambil rapor, Bupati Lamongan Yoyo Nur Effendi mengajak para ayah

0: supaya peran ayah juga semakin kuat di memori anak-anak kita.
1: Melalui penguatan peran ayah di lingkungan keluarga dan peningkatan budaya literasi, Bupati berharap dapat mencetak generasi yang berkarakter, cerdas, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Farin Raki melaporkan.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Beralih ke informasi selanjutnya. Pendengar, BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Ksatria Airlangga yang akan memberikan layanan kesehatan

0: daerah belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat atau DBTFMS meningkat dari 500 titik pada 2025 menjadi 600 titik pada 2026. Empat pulau yang menjadi tujuan pelayaran Rumah Sakit Terapung Kesatria Airlangga termasuk dalam kategori tersebut. Andi Hasana melaporkan.
1: Pendengar Satlantas Polresta Sidoarjo menghadirkan inovasi pelayanan perpanjangan surat izin mengemudi atau SIM pada malam hari setiap akhir pekan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yanuar Fahmi.
2: Satlantas Polresta Sidoarjo menghadirkan inovasi pelayanan perpanjangan surat izin mengemudi atau SIM pada malam hari setiap akhir pekan. Layanan ditujukan untuk memudahkan masyarakat mengurus perpanjangan SIM di luar jam kerja tersebut langsung mendapat sambutan antusias warga. Kapolresta Sidoarjo Christian Tobing mengatakan, tingginya animo masyarakat didominasi pekerja komuter dan buruh pabrik yang selama ini kesulitan mengurus administrasi berkendara pada jam pelayanan reguler.
3: Membantu layanan pada masyarakat yang mungkin waktunya untuk mendapatkan layanan tidak sempat pada waktu siang hari.
2: Salah seorang pemohon perpanjangan SIM, Siti Badria, mengaku sangat terbantu dengan adanya layanan malam hari tersebut. Menurutnya selama ini ia kesulitan mengurus perpanjangan SIM karena harus bekerja sejak pagi hingga sore hari.
4: Perpanjangan SIM C, Pak.
5: Perpanjangan SIM C, ya. Ibu, siang nggak ada waktu emang ya?
4: Kerja, Pak.
5: Kerja, ya. Terus dengan adanya program ini, malam ini gimana, Bu?
6: Nggak bisa membantu.
2: Inovasi ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga, sekaligus mendorong masyarakat untuk tertib administrasi dan berkendara secara legal. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
1: Sementara itu, pendengar, Satuan Reserse Kriminal Polres Jombang berhasil meringkus 4 orang tersangka sindikat pencurian kendaraan bermotor. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Cantia.
7: Aparat kepolisian dari Satuan Reserse Kriminal Polres Jombang berhasil meringkus 4 orang tersangka yang tergabung dalam sindikat pencurian kendaraan bermotor di lintas tempat kejadian perkara. Sindikat ini sebelumnya sangat meresahkan warga setelah beraksi di berbagai wilayah di Kabupaten Jombang. Kasat Reskrim Polres Jombang, AKP Magribi Agung Saputra, STK SIK menjelaskan bahwa pengungkapan ini berasal dari penyelidikan intensif atas laporan kehilangan sepeda motor yang terjadi pada Rabu 10 Juni 2026 di Dusun Made, Desa Waru. Dari sana, polisi mengamankan 4 tersangka dan mendapati fakta bahwa kelompok ini sudah berulang kali beraksi.
8: Satreskrim Polres Jombang telah melakukan upaya penyelidikan dan penyidikan dan berhasil menangkap dan mengamankan 4 orang tersangka. Dari hasil pengembangan penyidikan, para tersangka mengakui telah melakukan sedikitnya 14 aksi pencurian kendaraan bermotor di berbagai wilayah.

0: yang nonton pun diperbolehkan ikut bahu-membahu membersihkan cagar budaya ini. Nah, momentumnya adalah bulan Suro sekaligus sebagai wujud rasa syukur terhadap datangnya bulan tahun baru, tahun Jawa 1960B, sekaligus memohonkan keselamatan.
1: Dalam kisah rakyat, Totoko diceritakan sebagai seorang putri dari wilayah selatan yang sangat terpikat dengan pesona Raja Sri Aji Joyoboyo di Kediri. Namun, karena terus memaksa dan ingin dipersunting serta dianggap mengabaikan nasihat, maka sang putri dikutuk hingga berubah menjadi batu. Tempat ini seorang mahasiswi dan peneliti dari Kobe University, Jepang, Saki Maeta mengaku ia sangat takjub dengan rangkaian agenda budaya Jamasan Arca Totok Krot.
2: Saya merasa sangat fascinan dan tenang setelah melakukan jamasan ini. Dan saya juga merasa bagaimana masyarakat Kediri menghargai dan menjaga peninggalan adat seperti ini.
1: Kedepan, pemerintah Kabupaten Kediri berharap ritual jamasan Arca Totok Krot dapat digelar menjadi agenda tahunan. Namun kian, maka kegiatan ini bisa mendatangkan banyak sekali wisatawan baik dari kunjungan lokal maupun mancanegara.
3: Ayu Citra melaporkan.

terhadap Tuhan Yang Maha Esa ya. Dan penetapan ini disahkan oleh Kementerian Kebudayaan melalui Surat Keputusan Nomor 135 tahun 2026 sebagai bentuk pengakuan negara terhadap penghayat kepercayaan. Nah, selain itu pendengar, tanggal 13 Juli ini juga diperingati sebagai Hari Batu Internasional. Kenapa?

Pendengar, kami informasikan isi rilas prodeo dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Senin 13 Juli 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudara Ahmad Syaifuddin bin Wagiran, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta. Dahulu bertempat tinggal di Jalan Mojok Langgrulor, nomor 78C, RT 9 RW 4, Kelurahan Mojok, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya. Yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di Persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madia 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 22 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara perdata nomor 2358/PDT.G/2026/PA.SBY antara Siti Maisarah bin P. Buhari sebagai penggugat dan Ahmad Syaifuddin bin Wagiran sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.

Masih bersama Dini Wardani bagi hari ini berdengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kalau tadi kita sudah membahas kalender di tanggal 13 ya, jangan lama-lama ke 20. Tanggal 13 Juli ya pendengar ya. Saat ini kita coba untuk update informasi cuaca bagi hari ini. Kawasan Surabaya dan sekitarnya saat ini ada di suhunya 27 derajat Celcius. Cukup dingin. Cukup agak sedikit nggak terik-terik banget gitu ya. Dan nanti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat ini bakal akan sedikit terik ya, karena suhunya sudah naik di angka 31 derajat Celcius sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat pendengar. Jadi siang hari nanti Surabaya akan sangat terik ya, begitu ya, di antara suhunya antara 31 sampai 32 derajat Celcius. Kemudian nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, suhunya

ini akan turun di angka 30 derajat Celcius. Pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti Surabaya diprediksi akan ada di suhu 27 derajat Celcius, sama seperti pagi hari ini pendengar, jam 7 pagi waktu Indonesia Barat. Surabaya terpantau masih lengang ya, belum rame-rame banget. Biasanya nanti kalau rame jam 7 pagi gak sih ya biasanya ya. Saat ini masih terpantau lengang-lengang aja kawasan Jalan Pemuda 8290 Surabaya atau depan kantor RRI Surabaya. Pagi hari ini masih ramai lancar aja ya. Kawasan Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno pagi hari ini juga masih ramai lancar, hanya ada kepadatan arus lalu lintas karena ada ya traffic light di kawasan perempatan gitu ya, Manyar Kertoarjo yang mengarah ke kawasan Raya Kertajaya Indah dan juga mengarah kawasan Jalan Mer ya atau Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno. Kalau sampai ke kawasan Universitas Erlangga Surabaya Kampus C sampai Kenjeran masih ramai lancar aja, belum ada kepadatan arus lalu lintas. Kemudian kawasan Gedangan pagi ini juga masih ramai lancar, flyover Waru Gedangan kemudian sampai mengarah kawasan Bundaran Waru masih ramai lancar aja gitu ya, sampai nanti kawasan Wonokromo kemudian Darmo ini masih ramai lancar. Hanya saja ada kepadatan arus lalu lintas flyover Wonokromo karena traffic light di kawasan tersebut ya, ini ada sedikit kepadatan arus lalu lintas. Kemudian lepas dari itu masih ramai lancar aja ya. Kemudian Majen Sungkono, Majen Hair Muhammad masih ramai lancar, belum ada kepadatan arus lalu lintas. Kawasan Jalan Mastrip mengarah kawasan Gunung Sari ada kepadatan karena adanya traffic light di kawasan tersebut. Lepas dari itu masih ramai lancar aja ya, belum ada kepadatan arus lalu lintas. Kemudian untuk di kawasan Banyurip ya, pagi hari ini juga ada kepadatan arus lalu lintas karena traffic light bawah flyover. Jadi lepas dari itu masih ramai lancar aja ya. Hati-hati di jalan, bagi Anda yang saat ini ada di jalan, pendengar jangan lupa untuk selalu menyiapkan surat-suratnya seperti SIM dan juga STNK, serta jangan lupa untuk mengintip kapan tanggal kadaluarsanya ya. Jangan sampai nanti tanggal kadaluarsanya ternyata udah lewat, pajaknya udah lewat ya, jadi ribet deh urusannya. Karena kalau tanggal kadaluarsanya ini pajaknya udah habis begitu ya, kemudian kita belum segera untuk ngurus, ini masih akan ribet, apalagi kalau SIM-nya ternyata tanggalnya udah habis, waduh bikin baru lagi gitu ya. Apapun itu, semoga hari ini menjadi hari yang pertama masuk sekolah juga bagi anak-anak sekolah begitu ya, ini semoga menjadi hari yang menyenangkan, semoga menjadi hari yang bahagia ya, apalagi saat ini pertama kali masuk sekolah, semoga tetap semangat ya, dan juga yang pasti semoga hari ini dipenuhi dengan memori-memori baik ya, bahagia sampai tua kalau kata Tip X.

tua nanti ya. Jadi kalau bahagia sampai di ujung malam. Jadi bahagia nggak cuma pagi aja, tapi sampai malam nanti. Kalau kata tipe seperti itu ya. Pendengar, kita update dulu informasi pagi hari ini. Pendengar, kalau kemarin sempat ramai-ramai ya tentang pembatasan pemungutan iuran kepada masyarakat di lingkungan RT dan RW di Kota Surabaya. Pendengar, setelah terbitnya surat edaran Wali Kota Surabaya. Nah, sekarang pendengar, anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya ini mengapresiasi terbitnya surat edaran Wali Kota yang menyatakan tentang pembatasan pemungutan iuran kepada masyarakat di lingkungan RT dan RW. Namun, ia juga mengingatkan kebijakan tersebut ini juga harus dibarengi dengan pengawasan dan juga sosialisasi agar bisa diterapkan secara seragam di seluruh wilayah. Dan menurut Syaifuddin, anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, bahwa masih ada potensi perbedaan pemahaman di tingkat RT dan RW mengenai batas antara iuran yang diperbolehkan dan pungutan yang dilarang. Karena menurutnya, kondisi ini juga perlu diantisipasi agar tidak menimbulkan kebingungan maupun polemik di tengah masyarakat ya. Dan dalam surat edaran tersebut, mendengar, pemerintah Kota Surabaya menegaskan bahwa iuran yang diperbolehkan hanya meliputi iuran keamanan, kebersihan

Sihan serta penerangan prasarana, sarana dan utilitas yang belum diserahkan begitu ya kepada pemerintah daerah. Sementara terkait dengan pungutan seperti biaya warga pindah datang, pembuatan surat pengantar, pemasangan internet, pendataan warga dan pungutan sejenis ini dinyatakan tidak diperbolehkan, ya kan? Karena kemarin juga sempat ramai ya di kota Surabaya. Nah, selain meminta sosialisasi diperkuat, Syaifuddin juga mendorong pemerintah kota Surabaya untuk memberikan perhatian terhadap kesejahteraan pengurus RT, RW dan juga lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan atau LPMK. Ia juga menilai bahwa beban tugas yang semakin besar ini juga perlu diimbangi dengan dukungan yang memadai ya. Dan menurutnya peningkatan kesejahteraan ini juga bisa menjadi langkah pencegahan terhadap munculnya pungutan di luar ketentuan. Dan ia berharap implementasi surat edaran tersebut bisa dikawal secara konsisten agar memberikan kepastian hukum sekaligus bisa meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

mengejar matahari, karena hari ini menjadi momen yang penuh semangat bagi jutaan pelajar di berbagai daerah di Indonesia pendengar yang merupakan hari pertama masuk sekolah begitu ya, setelah libur panjang yang selalu menghadirkan suasana yang beda. Nah, semangat yuk, semangat yang hari pertama masuk sekolah, karena tadi sejak pagi begitu ya, kita sudah melihat bahwasanya banyak yang udah siap-siap untuk berangkat ke sekolah setelah libur panjang. Apalagi yang saat ini naik kelas begitu ya, mulai dari TK ke SD gitu, SD ke SMP, SMP ke SMA. Nah, memang mendengar hari pertama masuk sekolah ini menjadi awal ya dari sebuah perjalanan yang penuh pengalaman ya, karena kita mulai beradaptasi kembali dengan mengenal lingkungan sekolah, ruang kelas, guru, teman-teman yang baru, dan juga mata pelajaran yang baru ya. Dan tentu saja ini akan menemani proses belajar selama beberapa tahun ke depan. Sementara bagi siswa yang naik kelas ya, hari ini juga menjadi kesempatan ya untuk memulai semangat baru, target baru yang lebih baik. Dan mungkin kalau ada yang moving class atau rolling class gitu ya, atau kelasnya ganti-gantian atau diacak lagi kelasnya, itu akan menjadi kesempatan untuk bertemu dengan teman-teman baru. Tapi kalau dari kelas 1 ke kelas 2, kelasnya gak di

0: kegiatan ya, salah satunya ada yang diawali dengan upacara atau apel yang berisi dengan sambutan-sambutan dari kepala sekolah. Ada juga yang diawali dengan baris berbaris untuk memperkenalkan antara siswa dan guru begitu ya, untuk memberikan motivasi agar para peserta didik ini bisa memiliki semangat belajar, bisa menjaga disiplin, bisa membangun karakter yang baik. Karena ya, kalau bicara seputar kegiatan pengenalan lingkungan sekolah atau masa orientasi siswa di lingkungan sekolah, ini adalah masa-masa yang ditunggu-tunggu ya kan, masa-masa yang dinanti-nanti untuk kembali masuk sekolah dan juga beraktivitas bersama dengan teman-teman sekolah. Dan hari pertama masuk sekolah, pendengar, ini memang bukan hanya sekadar tentang dimulainya kegiatan belajar mengajar saja, tapi ini juga merupakan awal untuk membangun persahabatan ya bagi teman-teman yang saat ini harus beradaptasi dengan teman-teman baru, harus bisa menumbuhkan rasa empati dan juga toleransi terhadap teman-temannya, dan yang pasti menumbuhkan disiplin dan tanggung jawab ya untuk membentuk kebiasaan positif. Apa aja kebiasaan positifnya? Bangun pagi ya kan, sarapan pagi, dan pasti bisa menjadi semangat pagi-pagi, sarapan pagi, bawa jajan pagi ke sekolah ya. Halo, selamat pagi.
1: Halo RRI Surabaya. Halo.

0: Mikir mau di apa, manut dijadain semua. Terus yang di SD itu, ketika kita dari TK ke SD, itu ada rasa suatu, aduh, takut, malu, atau gimana gitu. Tapi setelah kita mengenal suasana sekolah dan guru-guru kita mengenal satu sama lain ayahnya, terus kita jadi mencintai sekolah itu sampai SMP, sampai SMA, sampai terus dan seterusnya. Di sini saya juga menyambut para tetangga yang mulai orang tua sibuk dengan anak-anaknya. Mereka sibuk menyiapkan kegiatan sekolah anaknya. Apapun itu, semua kegiatan dari TK sampai perguruan tinggi, semoga semua aktivitas itu berjalan lancar, sehat.
1: Amin.
0: Semoga bisa menyumbangkan sesuatu yang terindah, terbaik untuk negara kita Indonesia, yang sebentar lagi kita akan memperingati Indonesia tercinta 81 tahun merdeka. Sambung lagi ke Hari Radio, sambung dan sambung terus. Demikian dari saya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Wira pagi hari ini sudah bergabung ya pagi hari ini. Jadi memang banyak sekali yang sudah semangat semuanya untuk mengantarkan anak-anaknya untuk masuk sekolah lagi begitu ya. Jadi hari ini adalah hari pertama masuk sekolah yang bukan hanya tentang dimulainya belajar mengajar aja pendengar, tapi juga menjadi awal yang baru untuk memupuk kembali cita-cita ya. Besok kalau udah gede mau jadi apa sih? Itu kayak gitu ya. Apapun itu, semoga ini di tahun ajaran baru ini bisa menjadi hari pertama sekolah yang menyenangkan, hari pertama langkah awal untuk belajar dengan penuh semangat, saling menghargai, bisa menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan bagi semuanya, jauh dari bullying, jauh dari perundungan, jauh dari hal-hal negatif ya. Dan yang pasti semoga anak-anak Indonesia ini bisa menjadi generasi emas ya, agar bisa membangun bangsa menuju ke arah yang lebih baik. Selamat masuk sekolah bagi semuanya yang hari ini bersiap-siap untuk masuk sekolah, karena jam 7 biasanya udah mulai masuk sekolah ya kan.

Itu juga merupakan suatu privilege juga ya, karena memang ada banyak orang tua yang di luar sana yang belum bisa mengantarkan anaknya karena kesibukan pekerjaan. Apapun itu, semoga semuanya bisa tetap semangat ya, karena hari pertama masuk sekolah harus dengan ceria.